0: bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
2: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
0: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
3: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
0: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui 2 pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
5: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
6: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB BU 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
1: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal. Yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
6: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
5: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
6: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Saada Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemusnahan barang ilegal ini tentu jalan dengan aspirasi kita untuk Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
8: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
7: 182 kali dengan hasil 24,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 kolom muni, berikut 748
9: sekitar.
8: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
9: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
8: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
11: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI, tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
10: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
12: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok-Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah menjelaskan

0: Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
1: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
0: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Chun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Kelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada

0: Wisda Pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bribka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

pernah melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemarto Mendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurung Mendur abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua Mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, Mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Begangsaan Timur, Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex Mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans Mendur, berhasil meloloskan diri. Negatif foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon, dan melompati pagar di samping kantor Domei. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Tanpa jasa Frans Mendur, proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Hai, buat kamu yang lagi cari pasangan, pernah gak sih buka aplikasi dating? Yang harus diperhatikan ketika menggunakan aplikasi dating adalah jangan mudah percaya. Sekali lagi, jangan mudah percaya. Hindari pemberian informasi pribadi seperti alamat domisili, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Usahakan agar komunikasi hanya berjalan di aplikasi dating, tidak pindah ke platform yang lain. Jangan terlalu cepat memberikan nomor telepon pribadi. Hati-hati dalam mengirimkan foto, karena sudah terjadi kasus pengancaman bahwa foto akan diedit dan disebar luaskan. Safe dates, safe lives.

0: Blue carbon, apaan tuh? Warna air laut maksudnya?
1: Tentu bukan soal warna air laut dong, tetapi sebutan untuk karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bahkan, ekosistem blue carbon mampu menyerap karbon 4 kali lebih banyak per hektar dan 50 kali lebih cepat dibanding hutan daratan biasa.
0: Hah, terus?
1: Nah, bagi masyarakat pesisir, blue carbon juga sebagai sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Selain itu, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan nelayan kita. Bahkan, alam pesisir kita ini juga menyimpan rahasia unsur alami sebagai bahan obat-obatan.
0: Wah, setelah tahu blue carbon dan bagaimana manfaatnya untuk ekonomi kita, penting banget ya buat menjaga ekosistem pesisir. Karena laut sehat, iklim terjaga, masyarakat pun makin sejahtera ekonominya.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta harapan mereka.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Ya aku sel banget aku sedina lagi sumpah ya Allah.
5: Ya apa tuh gue lunggu sih kira lunggu lah lunggu.
4: Yohan masih panas sih butuh es sih.
5: Es.
4: Duh, aku itu wes peng telu iki. Wirawiri ngurus KTP tapi rada dedi jadi sistemnya error terus ngulang sampai bingung iki.
5: Yo sabar to Ti, jenenge wae sistem. Kadang yo mlaku, kadang yo ana error e. Kaya lalu lintas Madiun ngono kalau nek pas lagi jam macet.
4: Bingung aku jane ngene iki nemeng ngadu ning sapa ngono lho aku bingung ngono lho.
5: Ya sabar toh, kuwi karo diombe sik esuk kuwi.
2: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI.
4: Catet Yon, catet.
5: Telepon di 0351 459 198 atau WhatsApp di 0811 366 9907.
4: Wah, tak WA nih wae ya, tak WA langsung ngono wae ya. Halo RRI, Kulo Siti dari Madiun. Tolong dibantu ya, ini saya udah 3 kali ngurus KTP tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari tuh ya. Mohon solusinya ya, terima kasih.
0: Yowala, yon bingung aku.
2: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
5: Nih kalau, rumah mana jajal ya? Weh, dijawab langsung
4: ya. Ya, cepet men ya.
5: Cepet banget ya responnya ya.
4: Iya, wah si tenan ini.
2: Makanya, kalau ada masalah, jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo RRI.
6: Halo RRI.

Selamat pagi pendengar info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kementerian Perhubungan terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan hingga pembatalan penerbangan. Dikatakan Lukman dalam keterangan pers di Jakarta Jumat 21 Agustus kemarin, menurutnya asap tebal mengganggu operasional Bandara Singkawang dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 16, 18, serta 19 Agustus. Pada 16 Agustus, jarak pandang 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Transnusa dan Super Airjet rute Jakarta-Singkawang. Selain Singkawang, Kemenhub memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara untuk mengantisipasi dampak asap karhutla. Di Kalimantan Tengah, asap menyebabkan keterlambatan sejumlah penerbangan 6R dan bandara di Bandara Iskandar Pangkalan Bun dengan perubahan jadwal beberapa penerbangan. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News.

Iya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya juga kami hadirkan informasi-informasi terkait dengan MBG di minggu keempat kali ini, pendengar, di program Asta Cita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, pendengar.

Ya, bergara masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Satuan Pelayanan Pemenang

Gizi Siswo di Puran 2 Boyolali langsung di stop sementara operasionalnya buntut kasus ratusan siswa SMP Negeri 2 Boyolali diduga keracunan menu makan bergizi gratis. Berita kutip dari www.detik.com Jateng, ada 96 siswa, 3 guru dan 1 TU di SMP Negeri 6 Boyolali yang mengeluhkan gejala keracunan. Juga ada 26 siswa yang hari ini izin atau kemarin izin masuk sekolah karena sakit. Selain itu juga ada sekitar 5 siswa SMP Negeri 2 Boyolali yang mengeluhkan gejala serupa. Ketua Satgas MBG Kabupaten Boyolali M. Syawaluddin mengatakan MBG di sekolah tersebut diampu oleh SPBG Siswa di Puran 2. SPBG ini mengampu sebanyak 2.426 penerimaan manfaat dari 12 sekolah dan 1 posyandu. Menurutnya penyebab dari dugaan keracunan MBG tersebut sedang diteliti dan Dinas Kesehatan Boyolali sudah mengambil sampel dari menu MBG yang disajikan SPBG tersebut pada Kamis dan sampel dikirim ke Labkesmas di Semarang. Syawaluddin mengatakan secara teknis SPBG Siswa di Puran 2 sudah memenuhi syarat untuk mengetahui penyebab keracunan ini harus dilakukan pemeriksaan di laboratorium kesehatan. Pihaknya kini menunggu hasil tes laboratorium tersebut. Dan diberitakan sebelumnya sekitar 100-an siswa hingga guru 2 SMP Negeri di Boyolali diduga mengalami keracunan MBG yakni SMP Negeri 6 dan SMP Negeri 2 Boyolali.

Ya, berkata ada masih bersama kami Pro1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan informasi seputar MBG. Dan ini informasi di hari Kamis yang lalu ya. Ini Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan meminta pembenahan menyeluruh terhadap tata laksana program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Luhut usai mengundang Kepala BGN Sudaryono ke kantornya. Luhut juga menekankan pentingnya refocusing lokasi satuan pelayanan program gizi agar diprioritaskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Sebanyak 1.700 SPPG saat ini difokuskan pembangunannya di wilayah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi seperti Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur. Di samping pemetaan ulang lokasi, standarisasi kualitas dan higienitas menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Luhut memberikan apresiasi atas langkah tegas Sudaryono yang telah menutup sekitar 1.300 SPPG karena terbukti belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Pendidikan ini merupakan wujud pengawasan ketat demi menjaga kualitas gizi anak Indonesia, mulai dari proses yang paling mendasar.

Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Ya, bergerak masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait Ara, atau biasa dipanggil Ara gitu ya, kedatangan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Kementerian PKP. Keduanya akan bersinergi dalam menyalurkan program perumahan kepada orang tua penerima makan bergizi gratis. Ara menjelaskan pertemuan dengan Sudaryono membahas bagaimana 3 program perumahan strategis dapat disalurkan kepada orang tua penerima MBG. Program tersebut antara lain bedah rumah, rumah subsidi, dan kur perumahan. Pendengar, Ara mengatakan akan menyiapkan kuota hingga sistem program perumahan untuk sinergi dengan program MBG. Pihaknya pun akan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan terkait program tersebut. Rencananya program sinergi ini akan mulai dijalankan Februari 2027 mendatang. Sementara itu pendengar, Sudaryono mengatakan dirinya menerima keluhan dari orang tua penerima MBG melalui kontak pengaduan. Tak hanya terkait MBG, aduan itu juga soal kondisi hunian mereka. Ia pun ingin bersinergi dengan Kementerian PKP untuk mengakomodir keluhan wali penerima MBG, mengingat ada sejumlah program perumahan yang dapat dimanfaatkan. Menurut Sudaryono, sebagian keluarga penerima MBG berasal dari daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Mereka juga membutuhkan perhatian untuk tersentuh juga. Masuk kami tersentuh 3 program perumahan tersebut. Selain itu, ia juga meminta ada kuota program perumahan khusus untuk kepala dapur MBG. Tentunya hal itu bagi yang memenuhi syarat program saja.

0: Obesitas adalah kondisi berat badan melebihi batas normal karena adanya penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh. Obesitas terjadi karena asupan kalori lebih banyak dibandingkan jumlah kalori yang dibakar, sehingga tubuh akan menyimpan kalori yang tidak digunakan dalam bentuk lemak. Mencegah obesitas bisa dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti rutin berolahraga minimal 30 menit per hari, mengkonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang, melakukan diet untuk menjaga berat badan ideal, membatasi konsumsi makanan tinggi lemak dan gula, serta tidur yang cukup.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital.

0: Ya, perkenalkan masih bersama kami di Pro 1 Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti untuk kadik-kadik semuanya, kami telah hadirkan untuk kanda semuanya ada Taman Putra ya. Di pagi hari ini akan ditemani oleh teman-teman adik-adik semuanya, yang tentu dia juga akan membawa keceriaan, di mana pagi ini akan ditemani oleh Taman Putra TK Igra Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari liputan6.com, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus jurubicara BKN Wisuda Putro Nugroho menegaskan, informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan, poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Bunda menyapa anak-anak hebat dan sahabat RRI. Kita akan bergembira bersama melalui berbagai penampilan dari 7 RA di Kecamatan Balerejo. Mari kita beri tepuk semangat untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan dan kebahagiaan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat RRI yang kami hormati, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya dapat kembali menyapa Anda dalam siaran spesial yang menampilkan kreativitas putra-putri terbaik dari Raudatul Athfal sekecamatan Balerejo. Melalui lagu, hafalan, doa, cerita, hingga pembelajaran sederhana, anak-anak akan menunjukkan bahwa belajar dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh keceriaan, serta tetap menanamkan nilai-nilai agama, cinta tanah air, dan karakter mulia. Mari kita nikmati bersama penampilan mereka. Anak-anak hebat, untuk mengawali kebersamaan kita pada siaran hari ini, Bunda mengundang anak soleh-solehah dari RA Dewi Sartika untuk mengajak kita bersolawat, bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan beristighfar. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Beri tepuk tangan.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk RA Dewi Sartika. Sangat tenang sekali di hati, apalagi dibawakan oleh anak-anak hebat ini ya. Selanjutnya, Bunda mengajak anak-anak menikmati sebuah tembang dolanan Jawa yang penuh keceriaan. Selain menyenangkan untuk dinyanyikan, lagu ini juga mengajarkan kita untuk mencintai budaya dan melestarikan warisan bangsa sejak usia dini. Nah, Bunda mengundang sahabat-sahabat kecil dari RA Wisma Wisnu untuk mempersembahkan tembang dolanan Jawa yang berjudul Padang Bulan. Yuk kita sambut penampilan mereka dengan tepuk tangan yang paling meriah.

Kecut, kecut.

Masya Allah, tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Ananda dari RA Wisma Wisnu. Hebat, semoga anak-anak selalu semangat belajar, mencintai budaya Indonesia, dan terus berkarya menjadi generasi yang membanggakan. Terima kasih kepada RA Wisma Wisnu atas penampilannya yang begitu ceria. Kini saatnya kita menyambut sahabat-sahabat kecil dari RA Al-Wahyu. Melalui hafalan hadis, mereka akan mengajak kita belajar menjadi anak berakhlak mulia. Hadis yang akan dibawakan yaitu tentang menebarkan salam, tidak mudah marah, dan pentingnya saling menyayangi sesama. Yuk anak-anak hebat, kita sambut penampilan dari RA Al-Wahyu dengan tepuk tangan yang paling meriah.

0: Masya Allah, luar biasa. Terima kasih kepada Ananda dari Era Al-Wahyu yang telah menyampaikan hafalan hadis dengan sangat baik. Anak-anak hebat, siapa yang mulai hari ini siap membiasakan mengucapkan assalamualaikum saat bertemu teman dan guru?
1: Saya.
0: Hebat. Kalau ada teman yang berbuat salah, apakah kita boleh mudah marah?
1: Tidak.
0: Betul sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menjadi anak penyabar dan penuh kasih sayang. Semoga kita semua bisa mengamalkan hadis-hadis yang telah disampaikan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Beri tepuk tangan untuk teman-teman dari RA Al-Wahyu. Bulan Agustus adalah bulan yang sangat istimewa bagi bangsa Indonesia. Pada bulan inilah kita mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan negara kita tercinta. Sebagai generasi penerus bangsa, kita juga harus mencintai Indonesia dengan rajin belajar, saling menghormati, dan menjadi persatuan. Nah, sekarang Bunda mengundang sahabat-sahabat kecil dari RA Atohiriyah untuk mempersembahkan lagu Bendera Merah Putih. Yuk anak-anak, kita sambut penampilan mereka dengan tepuk tangan yang paling meriah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Airin Putri Ramadhani. Airin akan menyanyikan lagu Indo Bendera.

0: Masya Allah, tepuk tangan sekali lagi untuk Ananda dari RA Atohiria. Penampilannya sangat luar biasa. Anak-anak hebat. Bunda mau tanya nih, siapa yang tahu warna bendera Indonesia?
1: Merah.
0: Ya, merah dan putih. Kalau merah artinya apa ya?
1: Berani.
0: Berani. Kalau putih artinya
1: suci.
0: Oh iya, warnanya putih artinya
1: suci.
0: Luar biasa anak-anak hebat ini. Semoga anak-anak tumbuh

0: hadis tentang surga di bawah telapak kaki ibu. Yuk anak-anak, kita sambut penampilan mereka dengan tepuk tangan yang paling meriah.
1: Iya.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih kepada anak-anak soleh dari RA Dewi Sartika yang telah menyampaikan hafalan hadis dengan sangat baik. Sahabat cilik yang ceria, belajar bahasa Arab akan terasa lebih menyenangkan jika dilakukan sambil bernyanyi dan bergerak bersama. Melalui kegiatan ini, kita akan mengenal bagian-bagian tubuh sekaligus menambah kosakata baru. Kini, Bunda mengundang sahabat-sahabat dari RA Tunas Qurrata A'yun untuk mempersembahkan mengenal anggota tubuh dalam bahasa Arab. Mari anak-anak kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasun kepala ya dun tangan, yung kanan yung shrah.

0: Tangan sekali lagi untuk Ananda dari RA Tunas Kurota Ayun. Ternyata belajar bahasa Arab itu sangat menyenangkan ya.
1: Iya.
0: Masya Allah, semuanya pinter-pinter. Nah, setelah belajar bahasa Arab, sekarang kita akan mengenal salah satu kekayaan budaya bangsa melalui sebuah lagu daerah. Bunda mengundang sahabat-sahabat dari era Ashifa untuk mempersembahkan lagu bahasa Jawa. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah.

0: Masya Allah, lagu yang sangat merdu. Terima kasih kepada Ananda dari RA Shifa yang telah memperkenalkan indahnya bahasa Jawa. Nah, penampilan berikutnya akan mengajarkan kita salah satu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya hidup bersih. Bunda mengundang sahabat-sahabat kecil dari RA An-Nur untuk mempersembahkan hafalan hadis tentang kebersihan. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RA

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda dari RA Anur atas hafalan hadis yang disampaikan dengan begitu baik. Selanjutnya kita akan bernyanyi bersama sambil mengenal salah satu materi dasar dalam akidah Islam. Bunda mengundang sahabat-sahabat dari RA Wisma Wisnu untuk mempersembahkan lagu Sifat Wajib Bagi Allah. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah.

Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ananda dari RA Wisma Wisnu yang telah mengajak kita mengenal sifat-sifat wajib Allah melalui lagu yang indah dan mudah diingat. Sahabat kecil yang gemar belajar, belajar bahasa Inggris akan menjadi lebih mudah jika dilakukan melalui lagu yang ceria dan menyenangkan. Dengan bernyanyi, kita bisa mengenal berbagai warna sambil bermain bersama. Kini, Bunda mengundang sahabat-sahabat dari RA Al-Wahyu untuk mempersembahkan lagu warna dalam bahasa Inggris. Mari anak-anak, kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah.

0: 棒哦。
1: Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ananda dari RA Al-Wahyu. Nah, setelah belajar warna, kini saatnya kita menunjukkan rasa cinta kepada tanah air melalui lagu kebangsaan yang penuh semangat. Bunda mengundang RA atau Hiriyah untuk mempersembahkan lagu Garuda Pancasila. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah.

Alhamdulillah, penampilan yang penuh semangat. Terima kasih kepada Ananda dari RA Atohiriyah. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sebuah cerita yang mengajarkan tentang kasih sayang kepada orang tua. Bunda mengundang sahabat-sahabat dari RA Dewi Sartika untuk mempersembahkan cerita Aku Sayang Ayah dan Mama. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah.

teman tempat saya sayang sama ayah dan mama kan. Dengarkan cerita

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cerita yang sangat menyentuh. Terima kasih kepada Ananda dari RA Dewi Sartika. Anak-anak, Bunda ingin bertanya, siapa yang setiap pagi berpamitan kepada ayah dan mama sebelum berangkat sekolah?
1: Saya.
0: Hebat. Siapa yang suka membantu mama merapikan mainan atau menyimpan sepatu di rumah?
1: Saya.
0: Masya Allah, pintar semua ya. Semoga anak-anak menjadi anak yang selalu berbakti kepada ayah dan mama ya. Amin. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Bunda mengundang RA Asyifa untuk mempersembahkan surat Al-Fil. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah.
2: Berhafal surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tayo kai sala ala lupu kapi asau fila fila ala belajar ada tahu belajar kali ha asa.

0: Happy Makpun. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bacaan yang sangat indah. Terima kasih kepada Ananda dari RA Syifa. Semoga anak-anak semakin rajin mengaji dan menjadi generasi Qurani. Amin. Selanjutnya, kita akan bernyanyi bersama sambil belajar mengenal diri sendiri dan mengingat kembali rukun Islam yang 5. Bunda mengundang sahabat-sahabat dari RA An-Nur untuk mempersembahkan lagu Aku Diriku Sendiri dan Rukun Islam yang 5. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aku 1, 2, 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Ananda dari RAA Nur atas penampilan yang ceria dan penuh semangat. Jangan kemana-mana ya, karena masih ada penampilan menarik berikutnya yang siap menghibur sekaligus menambah ilmu kita semua. Generasi Qurani yang Bunda banggakan, selain manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan malaikat-malaikat yang selalu taat menjalankan perintahnya. Sebagai anak muslim, kita perlu mengenal nama-nama malaikat beserta tugasnya agar keimanan kita semakin kuat. Kini Bunda mengundang sahabat-sahabat dari RA Wisma Wisnu untuk mempersembahkan lagu 10 Malaikat dan Tugasnya. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah.
2: Allahu Jadid,

Masya Allah, terima kasih kepada Ananda dari RA Wisma Wisnu. Anak-anak, semoga kita semakin rajin belajar agama dan semakin mengenal ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut kita akan bersama-sama melantunkan sholawat sebagai ungkapan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda mengundang sahabat-sahabat dari RA Al-Wahyu untuk mempersembahkan sholawat kahfi. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Halo.

0: Alhamdulillah, indah sekali lantunan solawat yang telah dipersembahkan oleh Ananda dari Era Al-Wahyu. Ananda yang Bunda sayangi, siapa yang ingin mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
1: Saya.
0: Masya Allah. Kalau begitu, yuk kita biasakan bersolawat setiap pagi. Tepuk solawat.
2: Allahumma sholli ala Muhammad.
0: Oke, sudah ya. Terima kasih untuk RA Al-Wahyu. Beri tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah syair yang mengajak kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda mengundang RA Atohiriyah untuk mempersembahkan syair Tuhanku. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah.

Masya Allah, syair yang begitu indah dan menyentuh hati. Terima kasih kepada Ananda dari RAA Tohiriyah. Sahabat RRI Cilik, semua

Selamat pagi pendengar info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa Nusa Tenggara Timur terus bertambah. Hingga Jumat 21 Agustus 2026 jumlah korban meninggal dunia mencapai 83 orang. Dikatakan Berton dalam konferensi pers daring Jumat 21 Agustus kemarin. Ia menjelaskan tambahan korban meninggal dunia tersebut merupakan dampak tidak langsung dari bencana gempa. Rinciannya, 2 korban meninggal berada di Kabupaten Manggarai, 2 korban di Kabupaten Manggarai Timur, 3 korban di Kabupaten Negekeo, dan 1 korban di Kabupaten Ngada. Selain korban meninggal, jumlah warga yang mengalami luka-luka juga meningkat. BNPB mencatat jumlah korban luka bertambah 79 orang dan sebelumnya 907 orang menjadi 986 orang. Pemerintah dan unsur terkait masih melakukan penanganan terhadap warga terdampak, termasuk memastikan pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar di masyarakat di sejumlah wilayah yang terdampak gempa NTT. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pergar bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News yang bisa Anda download di Play Store atau App Store Anda.

0: Nila mau sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, Ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, Ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda ikuti program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi Program 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kabar baik, mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini senang. Pagi hari ini saya Miftahul Karim jumpai Anda kembali di program Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk di kesempatan pagi hari ini pendengar di Sabtu 22 Agustus 2026, bersama dengan narasumber kita, beliau founder atau pemilik Sekolah Anak Autis dan Special Need Delta Ozora Madiun, Bapak Arif Budi Santoso di sambungan Zoom. Kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. Ya. Selamat pagi, Pak Arif.
2: Selamat pagi, Pak Arif.
1: Oke, mungkin ini tayangan YouTube-nya Pak Arif mungkin ada di unmute gitu ya. Atau di mute.
2: Oke. Atau di mute. Kalau tidak itu,
1: bagaimana?
2: Kedengaran suara saya?
1: Ini feedback suara saya, Pak Arif.
2: Ini feedback suara saya, Pak.
1: Ya, mungkin...
2: Saya tidak pakai YouTube.
1: Oh, tidak pakai YouTube, ya? Baik. Ini sedikit agak gangguan. Dan topik kita...
2: Tapi suara tentang... maksudnya terdengar jelas.
1: Iya, sama Pak Arif.
2: Iya, sama Pak Arif.
1: Oke, okay, baik. Dan ini pendengar kita hadirkan kita untuk pendengar ya Pak Arif, gangguan spektrum autisme yang disertai keterlambatan koordinasi motorik ya Pak Arif ya.
2: Ya.
1: Baik, kita akan bahas lagi dan tentunya juga kami akan kembali untuk Anda pendengar setelah satu lagu berikut, tetap bersama kami.

0: Ya baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Bapak Arief Budi Santoso, pemilik sekolah anak autis dan special need Delta Ozora Madiun. Dengan tema di kesempatan pagi hari ini, gangguan spektrum autisme yang disertai keterlambatan koordinasi motorik. Ya, silakan Pak Arief.
1: Baik, terima kasih Mas Ista. Bagaimana suara saya terdengar ya?
0: Ya, terdengar dengan baik Pak Arief.
1: Oke, baik, terlanjutkan. Jadi memang gangguan spektrum autisme itu tidak berdiri sendiri ya Mas Ista. Dia itu kebanyakan hampir 100% itu

Nah, yang paling mengganggu biasanya terkait dengan perilaku hiperaktivitas atau gangguan motorik apabila dia sudah mencapai usia tertentu. Misalkan gangguannya anak ini kalau berjalan kok nggak bisa tegak ya, jadi sering jatuh, sering menabrak benda, ataupun anak ini kalau disuruh merangkai suatu permainan, apakah puzzle, apakah meruncing, kok cenderung mudah bosan ataupun tidak telaten, jadi tidak tuntas seperti itu. Ini dari motorik. Jadi motorik kan, motorik itu ada tiga ya maksudnya, motorik kasar, motorik halus, ataupun motorik oral. Nah, motorik kasar ini biasanya berkaitan dengan aspek gerak. Jadi oleh karena itu aspek gerak seperti apa? Berjalan, berguling, meloncat dan sebagainya. Sehingga ada beberapa kasus bahwa suatu delay atau keterlambatan dalam perilaku, dalam berjalan pada satu anak kan paling tidak usia 15 bulan, 15 bulan kok masih belum bisa jalan, dikhawatirkan nanti akan ada suatu gangguan perkembangan yang lain. Sehingga kalaupun dia sudah bisa berjalan misalkan, dia gimana berjalannya, keseimbangannya, ataupun kalau memegang benda itu dia sering jatuh, sering menabrak sesuatu dan sebagainya, sehingga akan membuat ini menjadi suatu gangguan motorik untuk berjalan, koordinasi. Jadi kan gerak itu memerlukan suatu koordinasi, suatu keseimbangan. Kalau mobil berjalan itu ada balancing, ada keseimbangan ya, sehingga kalau berjalan itu tidak belok-belok. Nah gitu, kalau berjalan anak pun menuju ke dapur ya lurus, tidak nabrak pintu, tidak nabrak meja, tidak nabrak kulkas dan sebagainya. Nah ini kalau ada gangguan seperti ini pada anak dengan kondisi autisme ya bisa menjadi suatu komorbid ya, jadi suatu gangguan yang lebih dari satu yang nampak pada suatu individu. Nah biasanya yang paling nampak adalah jadi aspek gerak ya. Kemudian juga untuk berlari cenderung takut, takut jatuh, melompat takut jatuh juga, kemudian naik turun tangga takut jatuh juga, sehingga untuk apa satu gerakan terlihat canggung. Kemudian kalau canggung, kalau dipaksain pasti muncul perilaku yang emosi negatif dengan marah, menangis, menjerit dan sebagainya. Kemudian juga Pada saat duduk itu terlihat bahwa anak dengan kondisi gangguan motorik coordination, jadi motorik koordinasi itu nggak bisa tegak. Jadi kalau duduk dalam jangka waktu tertentu nggak kuat, kepalanya ditaruh di meja, kemudian tubuhnya nggak bisa menyangga dengan bagus kepalanya. Untuk materi-materi yang membutuhkan kontak mata seperti menyamakan benda identik, meniru gerakan, akhirnya menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, jadi bentuk keterlambatan motorik pada anak dengan kondisi autisme biasanya adalah dari motorik kasar tadi, jadi gross motor, jadi gerakan yang sifatnya keseimbangan dan pergerakan, jadi maju mundur ya, maksudnya maju mundur itu mengalami suatu gangguan. Nah ini bisa merupakan salah satu ciri, maaf, salah satu tanda bahwa anak dengan kondisi autisme itu mengalami gangguan motorik. Apakah gangguan ini muncul pada anak dengan kondisi tipikal? Bisa saja. Tapi mungkin nanti penggolongannya menjadi berbeda. Misalkan bisa menjadi sensory processing disorder. Jadi gangguan sensorisnya. Jadi bukan berarti si anak ini tangannya nggak bisa memegang benda, bisa memegang benda. Bukan berarti anak ini tangannya nggak bisa untuk mengambil benda kecil, bisa. Apa anak ini bisa bergerak, tetapi untuk koordinasinya, jadi koordinasi kan udah itu perlu perlu suatu pengaturan ya, pengaturan di otak. Jadi oh kalau saya harus memegang benda itu nggak boleh terlalu kencang, nanti bisa apa misalnya kalau pensi

0: saya memegang benda itu tidak boleh terlalu lemah, nanti nggak kuat, bisa pecah gelasnya. Nah, disinilah fungsinya koordinasi gerakan motorik. Nah, pada anak dengan kondisi autisme, sebagian ditemukan kasus ini, sehingga menjadi suatu PR yang lebih untuk menangani anak dengan gangguan kondisi motorik yang membuat mereka harus menjalankan terapi, tidak hanya speech therapy atau terapi bicara atau behavior therapy, tapi juga dengan terapi yang lain. Apa itu? Kalau motorik kasar ya berarti lebih ke fisioterapi untuk mengangkat kaki, mengangkat tubuh, menggerakkan tangan. Itu harus ada intervensi tersendiri sebelum masuk ke dalam behavior therapy ataupun terapi bicara, sehingga lebih kompleks kan Mas Ita. Jadi, jadi kalau anak itu mengalami gangguan motorik, yang dibenahi itu bukan aspek perilakunya dulu atau aspek bicaranya, tapi aspek gerak motoriknya dulu. Jadi bagaimana dia bisa berjalan dengan bagus, bagaimana dia bisa duduk dengan tenang, bagaimana dia bisa memegang benda dengan baik. Nah, kecuali anak dengan kasus cerebral palsi atau CP, di mana mereka sejak lahir memang ada gangguan fungsi motorik, sehingga tidak harus menunggu motoriknya bagus terlebih dahulu, tapi bisa disertai dengan terapi yang lain. Nah, ini yang dari sisi kemampuan motorik kasar maksudnya. Jadi kan tadi saya sampaikan ada gangguan motorik kasar, motorik halus, dan motorik oral. Kalau motorik kasar jelas, jadi misalnya tadi itu berlari, melompat, naik turun tangga, naik sepeda, itu penting. Jadi anak dengan naik sepeda dengan kondisi yang bagus, stabil, berarti fungsi motorik koordinasinya baik, kiri kanannya bagus. Kalau dia apa, agak ke kiri, condong ke kiri, dia menyeimbangkan dengan ke kanan sebagainya, sehingga membuat mereka tetap bisa berjalan terus mencapai tujuan, tidak jatuh ataupun terjerembab. Nah, kalau mereka nggak ada koordinasi, itu naik sepeda, jalan kaki, berlari, bisa nabrak, bisa memecahkan benda dan sebagainya. Berarti fungsi motorik kasar terganggu. Demikian Mas.
1: Oke. Nah, dari sekian banyak penjelasan yang disampaikan Pak Arief ya, Pak Arief. Nah, pertanyaannya menjadi begini, mengapa anak dengan GSA istilahnya ya Pak Arief ya, gangguan spektrum autisme?
0: Spektrum autisme. Ya,
1: ini dapat mengalami kesulitan dalam koordinasi motorik. Apa mengapa gitu?
0: Iya. Tadi saya sampaikan bahwa koordinator gerakan itu kan selain di bagian tubuh juga ada di otak ya. Sehingga sedangkan fungsi gangguan fungsi autisme adalah ada di otak juga. Sehingga paling tidak kan mereka saling bersinergi di otak gitu. Jadi kalau ada gangguan fungsi autisme yang disusun dengan saraf pusat, kemungkinan juga kemungkinan motoriknya juga ada. Sehingga memang tidak semua. Sekali lagi bahwa tidak semua kasus autisme itu ada gangguan fungsi motorik. Tetapi karena gangguan adalah di susunan secara pusat, di mana di otak itu yang mengkoordinasikan semua gerakan, ya mungkin ada satu atau dua bagian yang terpapar, yang mengalami gangguan. Sehingga mereka mengalami gangguan seperti ini. Jadi bukan karena autismenya, seperti itu, memang ada suatu bagian tertentu yang mengakibatkan mereka mengalami gangguan fungsi motorik tadi itu. Jadi pertanyaan adalah mengapa? Karena ada gangguan di susunan secara pusat. Ya, tidak semua mengalami seperti itu, tapi karena gangguan di disrupsi saraf pusat juga akhirnya muncul beberapa gangguan motorik pada anak. Mungkin pada gangguan motoriknya ada yang lebih cenderung di motorik kasar, jadi takut naik turun tangga. Khusus ya, yang disebut dengan gangguan vestibular keseimbangan ataupun gangguan sentuhan misalkan. Dia tidak mau disentuh. Ataupun dia juga gangguan untuk berjalan pada suatu ketinggian tertentu. Ya, ini juga gangguan yang sifatnya gangguan vestibular ataupun gerak yang membutuhkan koordinasi, misalkan berjalan dengan jongkok itu. Kalau anak nggak ada keseimbangan pasti akan jatuh terus. Nah, ada fungsi susunan saraf pusat yang berpengaruh terhadap selain gangguan perilaku juga gangguan koordinasi motor gerak tadi.
1: Artinya ini karena gerakan motorik ini juga berpusat kayak di otak, sehingga ketika spektrumnya terganggu juga kondisi koordinasi motoriknya juga terganggu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Karena memang, tapi yang paling menonjol dari aspek gangguan spektrum autisme adalah memang dari sisi perilaku, Mas. Jadi emosinya mudah muncul, terus jadi mudah tantrum, agresif dan sebagainya. Ini memang membuat mereka menjadi yang paling kentara dan seperti itu. Tapi ternyata memang setelah masuk ke fase selanjutnya, di mana dia nanti kita kupas di motorik halus, anak ini kok sulit memegang pensil ya, sulit untuk menulis ya. Karena fase selanjutnya adalah fase motorik halus, setelah motorik kasar tadi.
1: Oke. Nah, dari koordinasi motorik yang kurang bagus begitu Pak Arief, tentunya ini kan harus dijaga ya, dijaga kondisi anak dan sebagainya. Nah, untuk menjaganya kita perlu tahu juga Pak Arief, semacam faktor apa yang bisa saja memperburuk gitu ya, memperburuk atau bahkan bisa memperbaiki kemampuan koordinasi motorik pada anak. Nah, apa saja Pak Arief kira-kira?
0: Yang memperburuk adalah biasanya anak ini tidak dilatih secara mandiri untuk suatu hal tertentu, ya, sehingga serba untuk dibantu
1: atau serba dibiarkan, gitu.
0: Dibiarkan ataupun lalu dipegangi kemana-mana. Jadi ada beberapa kasus yang saya temui bahwa mereka ini takut kalau anaknya itu
1: jatuh, terluka, gitu ya.
0: Takut anaknya itu lari, ya, sehingga selalu dibantu, dipegangi terus. Padahal biarkan selama itu tidak terlalu membahayakan. Misalkan di ruangan tertentu yang yang aman seperti itu, iya, aman, iya. Harusnya dilepas aja, nggak apa-apa. Sepeda itu nanti kalau berjalan, kalaupun dia, misalkan sampai membentur meja atau lemari, ya biar dia tahu, oh itu sakit ya, jadi. Nanti nggak akan diulangi lagi, kalau selalu dilindungi, nanti dia tidak tahu sesuatu itu berbahaya atau tidak. Akhirnya nanti kalau suatu saat nggak ada yang mendampingi, nggak ada yang mengawasi, akhirnya dia rumah berhati-hati, gelasnya itu jatuh, meskipun dia secara perilaku sudah berusaha hati-hati, Mas Ustaz. Tapi karena nggak dilatih untuk koordinasi, sehingga membuat mereka itu tidak mandiri. Nah, akibatnya untuk kemampuan yang lain, kalau berjalan sudah bagus berjalannya, misalkan sudah bisa melompat, berbunyi, tapi untuk kasus motorik halus ini, misalkan memegang pensil atau sendok, kan motorik halus ya, pakai tangan, motorik halus pengurangan tangan yang jari ini. Apa yang paling sering? Ya, minum dari gelas, makan pakai sendok, menulis dengan pensil. Ini kan sudah fungsi alami yang harus dialami oleh anak pada usia tertentu, 4 tahun, 5 tahun, ya kan Mas Ustaz? Harus mulai belajar makan. Nah, ini kalau selalu dibantu, ya nanti selamanya juga nggak bisa menuang apa tuh, menyendok nasi ya.
1: Menyendok makanan.
0: Menyendok nasi. Menyendok makan, minum juga sering tumpah, gelasnya sering jatuh dan sebagainya. Menulis pun seperti itu. Nah, harus dilatih, harus dikondisikan. Apa kalau misalnya pensil? Menulis ya, coba latihan mencoret dulu, mencoret, megang alat tulis ya, pakai krayon, pakai pensil warna dan sebagainya, sehingga membuat mereka menjadi terbiasa untuk menggerakkan. Karena sesuatu bagian tubuh kalau tidak sering dilatih, tidak sering digerakkan, tetap-tetap menjadi plastis, kaku ya, jadi kaku. Sehingga untuk kalau dibutuhkan untuk menggerakkan menjadi tadi gampang capek, gampang frustasi dia. Nah, kita nih jarang lari misalkan. Tapi suatu saat dikejar anjing misalkan. Kan ngos-ngosan gitu.
1: Ngos-ngosan.
0: Akhirnya badan tuh kayak capek, padahal itu sesuatu yang tidak terlalu lama. Nah, begitu juga kalau yang otot-otot halus, kalau dia tidak sering dilatih menulis. Karena ini kan kebanyakan penggunaan alat tulis pensil itu udah jarang ya, jadi lebih baik gunakan keyboard, menggunakan laptop dan sebagainya. Sehingga terkadang sekarang ini yang saya tahu entah apa tujuannya ya, kalau untuk studi ospek itu pengenalan itu menggunakan tulisan tangan, jadi latihan bergerak lagi tangannya. Nah itu, jadi bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus juga perlu seperti itu. Ya, karena materi halus ini juga akan berlaku, akan dia temui nanti di kemudian hari juga. Jadi untuk mengikat tali sepatu, misalnya untuk mengancing tali, mengancing kancing baju dan sebagainya, itu diperlukan suatu suatu koordinasi yang sangat baik. Nah, pada kasus autisme ini sering menjadi kendala.
1: Kendala.
0: Jadi selain mereka tidak fokus juga untuk menggunting itu sering,
1: ya, okay.
0: Sering apa
1: ada
0: ya?
1: Kesulitan.
0: Sering ini kesulitan, sering kelewatan.
1: Karena tadi tidak ada koordinasi yang tepat di sensorik
0: bagus,
1: motoriknya begitu ya,
0: Pak Arif, antara ya? Otak dengan gerakan tangan. Makanya kalau gangguan ini tidak muncul disertai dengan autisme, biasanya disebut dengan sensory processing disorder atau lebih umum itu ya. Tapi kalau kalau secara spesifik bisa disebut dengan dyspraxia ataupun developmental koordinasi disorder. Jadi nggak ada ada gangguan perkembangan motorik yang untuk keseharian. Tapi kalau sensory processing itu lebih secara umum. Jadi bisa pendengarannya juga, bisa sentuhannya, bisa melihat. Tapi kalau untuk koordinasi motorik ya memang tadi gangguan koordinasi motorik secara spesifik tadi. Tapi kalau autisme sendiri tidak ada ciri-ciri seperti itu. Tapi kalau menggabung bersama individu bisa saja terjadi.
1: Oke. Jadi kalau ini merupakan komorbidnya begitu ya Pak Arif ya. Penyertanya. Nah, berarti apa ya bisa dikatakan bahwa yang memperburuk dari GSA ini adalah keterlibatan orang tua yang terlalu protektif, bisa bedakan gitu ya Pak Arif ya, terlalu gitu ya. Artinya tidak membiarkan anak secara naluri mandiri gitu ya, mandiri. Dan ini pada akhirnya juga anak juga merasa nyaman dengan pertolongan-pertolongan orang-orang di sekitarnya begitu ya, tidak mau berusaha dengan sendirinya begitu ya Pak Arif ya. Nah Pak Arif, tentu kan harapannya adalah tadi berarti berbanding terbalik ya, artinya kalau orang tua itu protektif berarti cara memperbaikinya jangan terlalu protektif gitu ya. Ketika memberi banyak pertolongan, cara memperbaikinya biar anak bisa mandiri secara motorik ya, berarti jangan terlalu memberi pertolongan. Nah selain itu Pak Arif, ini kan pasti ada intervensi-intervensi yang paling tepat gitu ya untuk meningkatkan koordinasi motorik pada anak dengan GSA ini. Nah bagaimana intervensi yang paling tepat? Seperti apa Pak Arif?
0: Ya baik, terima kasih Mas. Nah, jadi kalau tadi Masnya sempat menanyakan penyebabnya kan memang dari otak ya.
1: Iya betul.
0: Dari otak, dari otak. Jadi tangannya tuh bagus, lengkap, nggak ada gangguan. Yeah. Kakinya juga bisa berjalan, bisa menopang. Tapi fungsinya gangguan adalah di koordinasinya. Koordinasi. Memang jadi karena otaknya ya mengalami suatu gangguan, apakah itu keseimbangan atau apa, sehingga membuat anak itu sulit untuk bergerak. Sama seperti orang terkena stroke masita. Stroke itu kan yang kena di otaknya,
1: otak,
0: ya? Bukan. Nah, tapi akibatnya, akibatnya karena ototnya awalnya kan nggak apa-apa tuh tangan, tapi karena orang yang terkena, sehingga kalau tidak dilatih untuk berjalan, mengangkat tangan, itu kan perlu intervensi ya. Akan semakin buruk kondisinya. Sama seperti anak, kalau anak itu sehari, sama seperti orang yang tadi udah kan orang kena stroke kan tadi udah bisa berjalan, udah
1: betul.
0: Bisa berlari, udah bisa bicara, tapi begitu otaknya ada pecah pembuluh dari otak, sehingga gangguannya adalah fungsi dari motoriknya. Harus ada intervensi. Nah, intervensi ini seperti pertanyaan mas entah tadi adalah, jadi saya singgung di awal, kalau gangguan motorik kasar, misalkan kakinya, nanti kan fisioterapi.
1: Oh, ke fisioterapi.
0: Kalau misalkan fisioterapi itu, nanti kekuatan otot kaki, ayo kakinya diangkat, digerakkan, mengayuh sepeda statis, ada terapi seperti itu, kemudian mendorong kaki pakai alat kayak di gym itu dengan butuhan tertentu, itu melatih kekuatan otot. Nah, ini pun tetap dilakukan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, yaitu autisme. Dan untuk anak untuk individu yang sudah pernah bisa berjalan, mengalami pecah pembuluh darah di otak, akhirnya mengalami gangguan fungsi motor, tetap dilatih seperti itu. Nah, jadi kan betapa pentingnya gerakan ini. Betapa urgentnya intervensi ini. Karena memang sesuatu yang sudah dia bisa kemudian nggak bisa dilatih, apalagi yang ini yang belum bisa itu harus dilatih sejak awal, dilatih untuk berlari, dilatih untuk berjalan, dilatih untuk naik sepeda, dan dilatih untuk apa lagi, untuk motorik kasar ini, dan untuk physical therapy, berenang, ya, hiking, naik gunung, naik gitu, gunung. Ya, kemudian bersepeda dan sebagainya. Ini sangat-sangat bermanfaat sekali untuk koordinasi motorik kasarnya. Nah, oleh karena itu memang kita tidak bisa mengesampingkan bahwa gerakan-gerakan yang ada pada suatu individu itu ternyata juga berguna.
1: Berguna.
0: Ya, okay. Dan olahraga ataupun aktivitas yang katanya merangsang seluruh bagian tubuh adalah berenang. Jadi semua kena itu, motorik kasar, motorik halus, untuk anak-anak itu bagus, sehingga untuk gerakan akan lebih terstruktur. Karena kalau berenang itu, kalau mereka tidak bisa seimbang, ya kan gerakan harus kiri kanan ya. Kalau tangannya cuma satu ya sulit, kakinya cuma satu yang gerak juga sulit. Memang tidak tenggelam tapi sulit bergerak. Oleh karena itu beberapa aktivitas yang sifatnya physical therapy, fisioterapi motorik kasar itu penting, karena untuk melatih kekuatan otot, kestabilan postur, keseimbangan, serta untuk koordinasi motorik kasar.
1: Okay.
0: Nah, ini intervensi pertama nih, kan motorik kasar ya. Kalau motorik halus, lebih ke okupasi terapi. Apa misalkan melatih motorik halus memakai aktivitas keseharian. Apa itu misalkan? Nanti bajir mas Yuta. Kemudian, kalau nggak ada koordinasi, sulit. Ini masuknya kemana, terus habis itu diputar kemana. Simple kan? Tapi untuk anak dengan kebutuhan khusus, itu sulit.
1: Susah, kan? Ya betul.
0: Susah, iya. Kemudian juga misalkan untuk keseharian apa? Untuk makan, minum, pakai sendok garpu. Sendok garpu itu perlu ada koordinasi. Bagaimana dia bisa menggerakkan alat ini agar bisa seimbang? Kalau nanti jangan-jangan apa, nasinya, apa, lauknya lepas terus, nggak bisa tutup apa berlutut ya, bahasanya mencelat
1: atau bukan tidak dimasukkan ke dalam mulut bahkan.
0: Ya bisa aja. Jadi ya, makanya kan kalau aktivitas yang kelihatannya sederhana seperti menyendok kuah pakai sendok itu kan simpel banget, tapi
1: betul,
0: bagi
1: betul.
0: Mereka mungkin terlalu banyak berlutut masuk mulut juga apa kececeran, nah itu yang perlu kelatihan dari sisi motorik halus. Ini porsinya adalah dari teman-teman dari terapi okupasi terapi. Nah, kalau lebih yang motorik kasar dari teman-teman dari fisioterapi
1: demikian. Oke. Baik, pendengar. Dan ini Pak Arief sudah ada dua pertanyaan yang masuk di jalur WhatsApp ini untuk di kolom komentar kanal YouTube Pedali Madiun. Silahkan pendengar, nanti kita akan kembali lagi untuk Anda setelah satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama dengan Bapak Arief Budi Santoso. Tetap bersama kami.

0: aku sayang padamu. Izinkan aku membuktikan.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
2: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
2: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Anda masih menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Hadir sebagai ruang dialog, edukasi, dan informasi tentang disabilitas, aksesibilitas, serta inklusi sosial di berbagai bidang kehidupan.
4: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi, masih di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama dengan Bapak Ari Budi Santoso di kesempatan pagi hari ini. Gangguan spektrum autisme yang disertai keterlambatan koordinasi motorik tentunya menjadi pembahasan yang di kesempatan kali ini bisa menjadi atensi tersendiri buat Anda pendengar yang juga, mohon maaf, ini memiliki anak spesial gitu ya. Nah, ini Pak Arif, ada pendengar dari Mas Theo, Theo Mas Theodorus Yudhistira di Magelang, mau bertanya ini. Apakah tingkat keparahan autisme ini mempengaruhi tingkat keterlambatan motorik anak? Terima kasih.
5: Ya, terima kasih. Pada dasarnya kan tidak berkaitan secara langsung ya, Theo. Tetapi memang kalau anak-anak dengan kondisi gangguan perkembangan yang severe, yang berat, kan kalau autisme mungkin ada penggolongan yang ringan, sedang atau berat ya. Yang ringan itu yang mild, jadi hanya nampak di gangguan bicara saja. Perilakunya masih bisa dikendalikan, memahami perintah. Kalau yang mild mungkin bicaranya kurang tapi masih bisa memahami perintah. Kalau yang severe atau berat, biasanya tidak hanya dari fungsi bicara, tapi juga koordinasi motoriknya mengalami gangguan. Jadi apakah, kan autism itu ada perilaku ataupun gerakan yang sifatnya repetitif. Dengan stimming, gerakan tangan, kemudian juga gerakan tubuh yang berulang. Jadi mereka gerakannya bagus, tapi tidak terkoordinasi dengan baik. Misalkan untuk gerakan tubuh, ini kan bagus ya, maju mundur ini ya, maju mundur ataupun tepuk tangan itu gerakan motorik kasar pada dasarnya. Tapi kalau tidak terkoordinasi dengan bagus, nah semakin sering muncul gangguan motorik koordinasi motorik, ataupun gerakan-gerakan yang berulang tapi tidak terkontrol, tidak terkoordinasi dengan bagus juga, ya menandakan bahwa spektrum autismenya agak kompleks. Mungkin tidak sampai severe ya, tapi mungkin ya golongan moderat, tetapi yang memang perlu penanganan secara holistik. Betul seperti itu. Jadi tingkat spektrum autisme itu tidak hanya ditentukan dari aspek kemampuan bicara saja dan intensusnya, tapi juga biasanya disertai juga dengan gangguan motorik. Apakah dia ada koordinasi yang terganggu, ada sensory proses yang terganggu, ataupun gangguan emosional seperti apa, self injury, self abuse, dan sebagainya. Jadi apakah yang semakin berat gangguan motor yang terganggu, ya kemungkinan bisa seperti itu, Mas Teo di Magelang.
4: Oke, Baik. Selanjutnya masih di WhatsApp ini ada Ibu Yayu yang ada di Madiun. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Arif dan Mas Miftah mau bertanya. Oke, selamat pagi buat Ibu Yayu. Oke, jika anak yang masih usia 2 tahun dan kondisinya itu lemas dan kalau diajak interaksi cuma lihat saja, apakah itu tandanya anak ada kelainan fisik atau mental, Bapak Arif? Matur nuwun, mohon penjelasannya.
5: Ya, 2 tahun itu kan ada tabel perkembangan ya, Bu Yayu. Jadi perkembangan itu tidak hanya dari sisi kemampuan intelektual saja, tapi juga dari kemampuan aspek motorik, gerak, kemudian aspek emosional, dan aspek interaksi sosial. Jadi kalau 2 tahun, dari sisi kemampuan bicara, kan usia 2 tahun ya, maksudnya tadi ya, usianya tadi ya. Nah, 2 tahun itu dari segi bicara itu harus sudah bisa merangkai kata. Mau makan, minta susu, mau pipis dan sebagainya itu sudah harus bisa digunakan untuk berkomunikasi dua arah. Jadi tidak hanya sekedar mengeluarkan suara saja. Kemudian juga dari segi usia 2 tahun, dari segi motorik misalnya sudah mulai bisa untuk menggunakan peralatan sederhana. Apa misalkan memasukkan benda, memegang, menggerakkan benda, memindahkan benda, menyamakan kartu yang identik, itu dari sisi motorik. Kemudian dari sisi kemampuan interaksi sosial, harusnya usia 2 tahun sudah ada ekspresi sosial. Kalau usia di bawah 1 tahun yang disebut dengan senyum sosial, anak usia 8 bulan, 9 bulan itu sudah bisa diajak komunikasi dengan verbal, diajak ketawa, dikritikin, dikasih mainan, sudah ada senyum sosial, sudah ada ekspresinya. Tapi kalau usia 2 tahun masih minim ekspresifnya, kemungkinan ada gangguan di sisi perkembangan. Apakah mungkin dia gangguan mengarah ke apapun, itu bisa terjadi, perlu assessment lebih lanjut. Tapi kalau usia 2 tahun tadi saya sampaikan kemampuan bicara, komunikasi dua arah, minta susu, kontak matanya bagus, minta maaf, dia bisa berkomunikasi, menyampaikan keinginannya, kosa katanya juga cukup banyak itu di sirman bicara. Motorik tadi bisa memegang dan memindahkan benda, kemudian udah bisa mulai bisa untuk merapikan benda, merapikan kartu, udah bisa melakukan interaksi sosial, mengulurkan tangan untuk bersalaman, udah mulai bisa. Nah, kalau usia 2 tahun masih minim ekspresi, ya harus diwaspadai apakah ada gangguan perkembangan yang mungkin apa spesifiknya harus kita asesmen dan observasi lebih lanjut.
4: Oke, artinya tadi dikatakan Pak Arif ini pemeriksaannya holistik gitu ya, secara menyeluruh.
5: Iya, kalau 2 tahun masih minim ekspresi, itu, itu memang harus dilihat lebih lanjut. Apakah karena dia tidak ada kontak mata, apakah ketidakmauan untuk menjalin interaksi sosial, apakah memang dia punya keinginan tersendiri dan sebagainya, itu kita lihat secara menyeluruh.
4: Baik, baik. Dan pagi hari ini tema GSA yang disertai keterlambatan koordinasi motorik sudah dijelaskan oleh Pak Arif, mulai dari keterlambatan motorik kasar, motorik halus, kemudian penyebabnya, termasuk juga treatmentnya, intervensinya, baik itu penanganan terpadunya sudah disampaikan tadi, ada terapi okupasi, kemudian fisioterapi, olahraga juga. Nah, Pak Arif, kita di penghujung acara ini, mungkin bisa disampaikan pendengar dan ke pendengar dan juga pemirsa, closing statement-nya seperti apa ini, Pak Arif? Bagaimana kita mengenal gangguan spektrum autisme ini dan juga penanganannya? Monggo, Pak Arif.
5: Baik. Jadi memang untuk gangguan spektrum autisme itu memang baru bisa ditegakkan secara pasti antara usia 2-3 tahun.
4: 2-3 tahun.
5: Ya, tapi ciri-ciri utamanya sudah mulai nampak, kontak mata yang tidak ada, kemudian interaksi sosial juga minim, misalkan tidak mau diajak ketawa, cenderung menyendiri sebagainya. Untuk gangguan motorik, kita lihat bahwa motorik kasarnya kok berjalannya agak terlambat, takut jatuh kalau berjalan, suka menabrak benda. Motorik halusnya apa? Sulit untuk memegang benda dengan ukuran kecil, jadi cenderung tidak mau, gampang bosan, cenderung tidak telaten untuk merunci, masukkan benda-benda dengan ukuran tertentu seperti ini. Kemudian juga mereka dari sisi motorik oral mengalami gangguan juga, karena bicara itu tidak perlu koordinasi, maksudnya koordinasi untuk buka mulut, tutup mulut seperti itu.
4: Betul, betul.
5: Nah, jadi memang untuk membantu ini diperlukan suatu bentuk terapi sifatnya menyeluruh. tidak hanya bersifat tertentu saja, sehingga menyeluruh dari segi motorik dan sebagainya. Demikian.
4: Oke, baik. Terima kasih Pak Arif, informasi dan ilmunya untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, baik untuk orang tua yang memiliki anak spesial ataupun kita yang juga tidak memiliki anak spesial. Artinya ini menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya. Terima kasih Pak Arif. Sehat selalu. Mudah-mudahan kita jumpa di lain waktu Pak Arif. Ya, assalamualaikum Pak Arif.
5: Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
4: Baik, pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan akhirnya saya Miftah Al-Karim dan juga Bapak Ari Budi Santoso pamit undur diri dari ruang dengan Anda semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda telah menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Setiap Sabtu mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Programa 1 RRI Madiun.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama, kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Vales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bailek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6, dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bailek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bailek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kvitova dengan 6-2, 6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafoe melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6, 7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6, 4-6, 6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead of Norris.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: You know, it's been a little while since I've been top of a time.
4: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: I think reasonably happy, still a good position.
4: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA A World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA A World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green, dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, sementara 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizal Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

sebaiknya Anda tahu. 22 Agustus 1945, Badan Keamanan Rakyat atau BKR terbentuk. BKR adalah suatu badan untuk melakukan tugas pemeliharaan keamanan bersama dengan rakyat dan jabatan negara. BKR dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Anggota PKR saat itu adalah para pemuda Indonesia yang sebelumnya telah mendapat pendidikan militer sebagai tentara Heiho, pembela tanah air PETA, dan lain sebagainya. Melalui dekret presiden tanggal 5 Oktober 1945, PKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pada perkembangannya, nama Angkatan Bersenjata Indonesia ini mengalami beberapa kali perubahan nama, hingga akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

0: 1 Radio Republik Indonesia, Madiun, terima kasih. Hingga detik ini Anda masih mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun. Saat ini sudah jam 11 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan jeda sejenak untuk sajian lagu-lagu campursari yang kami hadirkan untuk Anda, karena saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

الله أكبر. أشهد أن لا

long. أشهد أن

أشهد أن

0: Azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah bergumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Alkisah, ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan

0: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Kementerian Perhubungan Kemenhub terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan, jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurut Lukman Laisa, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan, hingga pembatalan penerbangan. Asap tebal mengganggu operasional Bandara Singkawang dan menyebabkan pembatasan sejumlah penerbangan pada tanggal 16, 18, serta 19 Agustus. Pada 16 Agustus, jarak pandang 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Transnusa dan Super Airjet rute Jakarta-Singkawang. Selain Singkawang, Kemenhub memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara untuk mengantisipasi dampak asap karhutla. Di Kalimantan Tengah, asap menyebabkan keterlambatan sejumlah penerbangan MR di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, dengan perubahan jadwal beberapa penerbangan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan OTT di lingkungan kampus atau perguruan tinggi di Purwokerto, Jawa Tengah. Ketua KPK Setio Budi Yanto mengatakan dalam operasi ini penyidik mengamankan sekitar 9 orang. Namun Setio belum menjelaskan secara rinci identitas seluruh pihak yang dibawa dalam kegiatan ini. Berdasarkan informasi, KPK turut mengamankan wakil rektor kampus, kemudian staf kampus, serta 2 orang pihak swasta. KPK juga belum mengungkap konstruksi perkara yang menjadi dasar operasi tangkap tangan ini. Informasi mengenai dugaan tindak pidana serta barang bukti yang diamankan juga masih belum disampaikan secara terperinci. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Rina, coba ceritakan sejarah Diponegoro.
3: Enggak abu,
2: loh kenapa?
3: Kata kakek saya, enggak baik ngomongin orang yang sudah meninggal.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, di musim kemarau seperti sekarang ini ya, satu hal yang perlu kita waspadai adanya kebakaran ya. Apalagi kita juga tahu bahwa ada kebakaran hutan dan juga lahan, karhutla, itu ada di wilayah Kalimantan ya. Bahkan pemerintah itu sudah secara resmi memprioritaskan upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla secara terpadu di 6 provinsi wilayah Kalimantan dan juga Sumatera untuk mencegah eskalasi titik api yang lebih luas, pendengar. Pendengar, adapun 6 wilayah yang menjadi fokus utama penanganan darurat ya, di antaranya Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan dan juga Jambi. Nah, berdasarkan pantauan ya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, peralihan musim memicu angin yang berhembus dominan dari arah tenggara ke barat ya, sehingga sangat berpotensi mendorong penyebaran kabut asap lintas batas negara. Tentunya tantangan kekeringan ini juga sudah diperkirakan ya oleh BMKG ya, dan tentu akan dari perkiraan ini, pendengar, ternyata memiliki durasi yang lebih lama seiring dengan fenomena El Nino yang diprediksi bertahan hingga awal tahun 2027. Nah, untuk menghadapi kondisi pertumbuhan awan yang sangat minim ya hingga akhir Agustus, OMC atau operasi modifikasi cuaca ini belum bisa dilakukan, sehingga pemerintah menetapkan satuan tugas darurat sebagai ujung tombak utama penanganan. Nah, untuk memaksimalkan operasi pemadaman ini, pemerintah juga menginstruksikan jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda untuk segera meningkatkan kekuatan baik dari sisi kesiapan logistik, peralatan maupun sumber daya personel. Jadi untuk Anda semuanya, pendengar, kalau memang Anda memiliki lahan ya yang ada di sekitar rumah Anda, biasanya Anda gunakan untuk membakar sampah ya, benar-benar nih harus dipastikan. Kalaupun cara dari Anda membakar sampah atau menangani sampah itu dengan cara dibakar, pastikan benar-benar sisa dari pembakaran itu Anda guyur air ya. Jangan sampai ada sisa, Anda pikir hanya berasap ya, itu akan padam sendiri, tidak. Karena ditakutkan nanti kalau misalnya masih menyimpan api ya, ini bisa merembet kemana-mana gitu. Selamat siang untuk Anda semuanya, selamat menikmati suasana akhir pekan. Kami Pro 1 RRI Madiun juga masih menghadirkan lagu-lagu campur sari sampai nanti jelang pukul 1 siang. Saat sekarang ini ya tidak terlalu terik ya, tapi terasa panas, gerah ya untuk wilayah Madiun. Untuk waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat.

101 Radio Republik Indonesia, Madiun. Ngomong-ngomong soal kebakaran, kalau tadi Anda sempat melintas di daerah Tiron ya, Kecamatan Kabupaten Madiun, itu sempat sekitar jam 11.30-an ya, itu ada bus yang terbakar, pendengar ya. Tepatnya ini di dekat traffic light Desa Tiron, Kecamatan Kabupaten Madiun, pendengar. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, bus yang mengalami kebakaran ya di traffic light, atau orang Madiun itu mengatakan Bang Jo, itu adalah bis Eka ya, pendengar. Akibat dari kebakaran bus Eka ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Tiron dari arah Madiun atau arah Surabaya itu mengalami tersendat, pendengar. Nah, ini tentunya belum ada keterangan resmi ya dari kepolisian ataupun juga pihak terkait. Tapi menurut beberapa orang ya, ada saksi ini yang mengatakan kalau kebakaran bus disebabkan korsleting kabel. Dan alhamdulillah ini kru dan juga penumpang ini selamat, pendengar. Pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun ya, kita bersyukurnya tidak ada korban ya, tetapi kerugiannya belum ditaksir ya. Dan memang tadi sekitar jam 11.30-an ya, sampai kisaran jam berapa ya, jam 12.30-an ya, arus lalu lintas ini sempat tersendat gitu, pendengar ya. Karena juga kalau Anda mungkin sempat melihat di media sosial ya, di FYP media sosial Anda, kondisi bus ini benar-benar ini ya, pendengar ya, habis ya, terbakar parah mulai dari depan sampai dengan belakang. Bahkan kepulan asapnya membumbung itu berwarna hitam, pendengar. Baik, pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, tetap waspada ya, dan juga berhati-hati kapanpun dimanapun. Apalagi kalau Anda berkendara gitu ya, selalu cek kondisi kendaraan Anda. Kalau memang waktunya sudah di servis ya, luangkan waktu dan juga biaya untuk menservis. Karena jangan sampai ketika dipakai gitu, pada saat berkendara di jalanan malah ada trouble-nya gitu ya. Oke, untuk Anda semuanya, nanti jam 1 siang hasil liputan reporter RRI Madiun akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Siang. Dan usai Dinamika Siang nanti, Pro Dangdut yang kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami saja di Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Yang saat ini berada di perjalanan ya, mau arah ke Tiron atau dari Surabaya ke arah Madiun, dari Madiun ke arah Surabaya. Kalaupun nanti tersendat di daerah Tiron ya, jangan kaget karena memang masih ada proses evakuasi dari bus yang terbakar gitu ya. Jadi mungkin Anda bisa lewat ke daerah yang lain gitu ya. Jadi supaya perjalanan Anda ini tetap nyaman. Kalau mungkin cepat-cepat, tapi kalau santai ya silakan saja. Pro 1 masih bersama Anda, pendengar.

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang, saat registrasi jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.
2: Danang musola nggon kuwi lho beda karo musola liya-liya.
3: Oh, adane ndi yo padha ae ngono iku.
2: Nek nggonmu angel Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Yo ngono mesti lha nggonmu.
2: 1 2 tes 1 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun, kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI menyebut jika pembangunan Monumen Reog di Kecamatan Sampung Ponorogo dapat dilanjutkan setelah ada perbaikan tata kelola dan evaluasi anggaran. PMI Jawa Timur menyebar bantuan truk tangki air bersih untuk belasan kabupaten terdampak krisis air bersih. Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenkraf mendorong pengembangan 3 sektor utama ekonomi kreatif di kawasan Pawitan Dirogo yang meliputi Pacitan, Ngawi, Magetan, Kota, dan Kabupaten Madiun serta Ponorogo. Ketiganya adalah aktivasi desa kelurahan kreatif, kreatif hub, dan program kreatif by Indonesia. Dinamika siang hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Satya.
1: Dinamika Siang.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia menyebut jika pembangunan Monumen Reog di Kecamatan Sampung Ponorogo dapat dilanjutkan setelah ada perbaikan tata kelola dan evaluasi anggaran. Eka Bulan melaporkan.
2: Pembangunan Monumen Reog di Kecamatan Sampung Ponorogo yang sebelumnya mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK dapat dilanjutkan setelah dilakukan perbaikan tata kelola dan evaluasi anggaran. Anggota 1 BPK RI yang juga pembina Pawitan Dirogo, Nyoman Adi Suryatnyana mengatakan, dalam pelaksanaan pembangunan tidak semuanya berjalan sempurna. Namun menurutnya, catatan yang ada harus segera dilakukan perbaikan. Menurut Nyoman, pembangunan merupakan sebuah proses yang membutuhkan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Karena itu, hal terpenting adalah adanya komitmen untuk memastikan tata kelola berjalan dengan baik, sehingga pembangunan Monumen Reog memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Monumen Reog ini sinergi nyata antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bagaimana mengembangkan bukan hanya ekonomi di daerah, tapi juga merupakan wujud pemerataan pembangunan. Tentu di dalam pelaksanaannya nggak bisa semuanya sempurna. Ada pasti perbaikan-perbaikan, tetapi pada prinsipnya perbaikan itu bukan termasuk di area yang fundamental. Nah, artinya adalah setelah perbaikan-perbaikan itu dipenuhi, pembangunan bisa dilanjutkan lagi. Yang pasti Monumen Reog ini harus jadi.
2: Pembangunan, kata Nyoman, merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah. Menurutnya, pembangunan Monumen Reog juga menjadi bentuk sinergi pemerintah pusat dan Pemkab Ponorogo dalam mendorong pemerataan pembangunan serta pengembangan ekonomi daerah. Ia berharap adanya dukungan berbagai pihak untuk ikut mendorong pembangunan Monumen Reog agar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
0: Kabar berikutnya akan dihadirkan oleh Imam Malik. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora Ngawi mendata rumah warga yang berpotensi untuk dijadikan penginapan kontingen Popda karena banyak hotel telah dibuking jauh-jauh hari.
4: Kabupaten Ngawi ditunjuk sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-15 dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Peparpada ke-3 Jawa Timur. Untuk itu, Pemkab Ngawi terus mematangkan berbagai persiapan mulai dari venue hingga akomodasi untuk atlet dan ofisial. Meski pelaksanaan Popda dan Peparpada Jawa Timur kurang sekitar 3 bulan, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora Ngawi, Wiwin Purwaningsih menyampaikan saat ini informasi ketersediaan akomodasi hotel telah penuh. Seluruh hotel di Ngawi maupun sekitarnya telah terbooking. Bahkan sejumlah homestay juga telah terbooking. Sebagai langkah antisipasi lonjakan ini, Disparpora melakukan penjajakan kerjasama dengan camat untuk mendata rumah-rumah warga yang representatif. Rumah ini nantinya akan disewakan kepada kontingen daerah yang membutuhkan.
5: Sudah terbooking semua hotel, kemudian homestay, dan mulai hotel tidak berbintang sampai bintang 4 semuanya sudah penuh. Saat ini kami sedang melakukan penjajakan bekerjasama dengan Pak Camat Ngawi untuk mendata rumah-rumah warga yang representatif untuk disewakan kepada kontingen-kontingen yang akan datang di Ngawi.
4: Wiwin melanjutkan, data rumah warga yang dapat disewakan dari camat akan diteruskan dan dikumpulkan ke dinas. sehingga apabila ada kabupaten kota yang memerlukan informasi terkait penginapan dapat langsung menghubungi Disperpora Ngawi. Wiwin menyampaikan secara keseluruhan jumlah hotel di Ngawi bersama dengan homestay mencapai sekitar 24 unit hingga wilayah luar Ngawi. Semuanya kini telah penuh dipesan. Diperkirakan tiap kontingen daerah membawa sekitar 100 peserta. Di Jawa Timur terdapat 38 kabupaten kota. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Dinamika siap.
0: PMI Jawa Timur menyebar bantuan truk tangki air bersih untuk belasan kabupaten terdampak krisis air bersih. Imam Malik melaporkan.
4: Palang Merah Indonesia PMI Jawa Timur memberikan bantuan air bersih untuk belasan kabupaten terdampak kekeringan. Bantuan ini disalurkan menyusul laporan adanya 13 kabupaten kota di Jawa Timur yang mengalami kesulitan pasokan air bersih akibat musim kemarau. Sebagai langkah konkret di lapangan, PMI Jawa Timur telah mengerahkan bantuan berupa armada truk tangki untuk disebar ke berbagai daerah. Ketua PMI Provinsi Jawa Timur Imam Utomo menjelaskan, sejauh ini PMI Jawa Timur telah menggerakkan 16 mobil tangki untuk mengirimkan air bersih ke daerah terdampak. Dari 16 mobil digerakkan secara bergantian tiap bulan di kabupaten kota terdampak.
6: Dari 13 kabupaten kota itu, kalau dihitung kecamatannya mungkin ada sekitar 26 kecamatan yang dusunnya tambah banyak lagi, desanya tambah banyak lagi. Tapi yang dapat perhatian dari pemerintah yang 13 tadi itu, 13 kabupaten dan kota itu semua.
4: Imam Utomo menambahkan cakupan wilayah terdampak cukup luas hingga mencakup puluhan kecamatan dan desa. Saat ini perhatian utama diprioritaskan pada 13 kabupaten kota. Imam Utomo melanjutkan, selain mengerahkan armada truk tangki, PMI tidak bekerja sendirian dalam mengatasi kekeringan. Penanganan dikoordinasikan secara intensif guna meringankan beban warga yang mulai kesulitan mendapat air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Operasional distribusi air bersih terus didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, kepolisian, hingga jajaran Angkatan Darat yang membantu pendistribusian menggunakan truk. Imam Utomo menyampaikan, PMI Jawa Timur juga menginstruksikan kepada seluruh relawan di berbagai daerah untuk selalu siaga dalam mendistribusikan air. Ia menegaskan PMI tidak bisa berdiri sendiri sehingga kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah dan berbagai unsur terkait mutlak diperlukan demi kelancaran misi kemanusiaan ini. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Beralih ke Kota Madiun, pemerintah Kota Madiun berencana mengambil alih pengelolaan jasa parkir di Pasar Sleko melalui perusahaan umum daerah Perumda Aneka Usaha. Rencana ini muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center JPC berakhir. Aris Deka selengkapnya melaporkan.
7: Pemerintah Kota Madiun berencana mengambil alih pengelolaan jasa parkir di Pasar Sleko melalui perusahaan umum daerah Perumda atau BUMD Aneka Usaha. Rencana tersebut muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center JPC berakhir. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap koordinasi. Perumda Aneka Usaha saat ini melakukan verifikasi dan berkomunikasi dengan Dinas Perdagangan selaku pengelola Pasar Sleko. Menurut dia, Perumda Aneka Usaha tengah menginventarisasi sejumlah potensi yang dimiliki pemerintah Kota Madiun untuk dikelola sebagai sumber pendapatan daerah. Parkir di Pasar Sleko menjadi salah satu potensi yang sedang dikaji.
8: Nah, nanti ini kan masih koordinasi begitu. Jadi BUMD ini kan punya inisiatif karena jadi salah satu pendapatan dari daerah, punya inisiatif beberapa potensi yang punya dari pemerintah kota ini berusaha mengajukan. Makanya hari ini BUMD masih memverifikasi dulu, terus berkomunikasi dengan pihak pengelola pasar, dalam hal ini Dinas Perdagangan, baru nanti kalau itu nanti bisa di eksekusi, teman-teman BUMD tentunya akan mendapatkan menjadi pendapatan daerah.
7: Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan rencana pengelolaan parkir di Pasar Sleko oleh BUMD perlu dibahas secara intensif. Menurut dia, pembahasan tersebut merupakan ranah Komisi 2 DPRD Kota Madiun. Armaya mengatakan DPRD perlu memastikan terlebih dahulu apakah aturan memperbolehkan pemerintah daerah melalui BUMD mengelola jasa parkir di lokasi tersebut.
9: Tentunya itu nanti akan ada pembahasan yang intensif ya. ini ranahnya Komisi 2 ya, boleh apa enggak aturan itu. Kalau boleh nanti dasarnya apa, kalau enggak boleh nanti dasarnya apa, kita harus tahu secara spesifik kan. Boleh itu inovasi yang bagus, cuman kita harus memberikan ruang kepada pihak-pihak yang lainnya kan. Kalau itu nanti dipandang perlu harus dikelola oleh pemerintah kota, dalam hal ini di BUMD ya, tentunya nanti kita juga akan ada pembahasan secara internal di DPRD ya. Ini ranahnya Komisi 2, nanti Komisi 2 akan kami tanyakan terkait dengan argumen-argumen yang akan dibahas dalam proses pembahasan alih fungsi tadi ya.
7: Dia menilai rencana tersebut dapat menjadi inovasi yang baik jika secara regulasi memungkinkan. Namun DPRD juga perlu mempertimbangkan keberadaan pihak lain yang berpotensi terlibat dalam pengelolaan parkir. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenkraf mendorong pengembangan 3 sektor utama ekonomi kreatif di kawasan Pawitan Dirogo yang meliputi Pacitan, Ngawi, Magetan, Kota dan Kabupaten Madiun, serta Ponorogo. Ketiganya adalah aktivasi Desa Kelurahan Kreatif, Kreatif Hub, dan Program Kreatif by Indonesia. Aris Deka melaporkan.
7: Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenkraf mendorong pengembangan 3 sektor utama ekonomi kreatif di kawasan Pawitan Dirogo yang meliputi Pacitan, Ngawi, Magetan, Kota dan Kabupaten Madiun, serta Ponorogo. Ketiganya adalah aktivasi Desa Kelurahan Kreatif, Kreatif Hub, dan Program Kreatif by Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan hal itu dalam sarasehan kemerdekaan Pawitan Dirogo di Ballroom Hotel Mercure Kota Madiun dengan tema pengembangan kawasan dan pemberdayaan ekonomi. Rifki mengatakan kawasan Pawitan Dirogo memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar. Potensi tersebut terlihat dari tumbuhnya komunitas-komunitas kreatif yang mulai mengembangkan kegiatan dari sektor hobi menjadi aktivitas bernilai ekonomi. Menurut dia, perkembangan ekonomi kreatif dapat berkontribusi terhadap produk domestik regional bruto PDRB sekaligus membuka lapangan kerja baru. Terlebih, perkembangan teknologi digital telah melahirkan beragam jenis pekerjaan dengan penghasilan yang cukup besar. Rifki juga menilai kekayaan budaya di kawasan Pawitan Dirogo menjadi modal penting bagi pengembangan ekonomi kreatif. Budaya sebagai sumber ide dapat dikembangkan melalui inovasi teknologi dan kreativitas sehingga menghasilkan nilai ekonomi. Rifki mengatakan Kementerian Ekonomi Kreatif siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah di kawasan Pawitan Dirogo untuk mengembangkan pelaku ekonomi kreatif lokal.
10: Mulai dari semester kedua ini, pertama ada kaitannya dengan aktivasi desa kreatif. Jadi bukan membangun desa kreatif baru, tapi bagaimana kita memperkuat desa-desa kreatif yang sudah dipinang oleh Pemda dan komunitas. Yang kedua adalah aktivasi kreatif hub. Bagaimana kreatif hub, baik yang ada di dalam ruangan ataupun yang di luar ruangan, yang sudah ada ini kita aktivasi agar talenta, wirausaha, ekonomi kreatif kita juga bisa mendapatkan peluang-peluang, tidak hanya kualitas mereka tetapi penambahan income mereka. Dan yang ketiga adalah kreatif by Indonesia. Itu yang tadi, bagaimana kita mengkurasi local brand kita untuk naik kelas pasarnya ke tingkat provinsi atau bahkan ke tingkat nasional, bahkan ke tingkat global.
7: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyambut baik 3 program yang didorong Kementerian Ekonomi Kreatif tersebut. Menurut dia, program aktivasi Desa Kelurahan Kreatif sejalan dengan upaya pemerintah Kota Madiun membangun ekosistem ekonomi kreatif. Ia mengatakan Pemkot Madiun telah menyiapkan dukungan anggaran untuk pengembangan ekosistem tersebut. Salah satu potensi yang dinilai memiliki peluang besar adalah pencak silat. Menurut Bagus, sejumlah program ekonomi kreatif telah dikembangkan di Kota Madiun, antara lain event Padang Beranang atau kompetisi video mapping tingkat Asia Tenggara, kirab budaya pencak silat, serta Madiun Creative Youth.
8: Ini tadi dari beberapa paparan semakin jelas kita akan melangkah kemana. Makanya tadi saya dikasih waktu nanti untuk bisa ke Jakarta, nanti akan segera saya tindak lanjuti, berdiskusi, karena memang target untuk kota kreatif Madiun itu saya mentarget 2029. Sehingga ini perlu membangun komunikasi, perlu membangun ekosistem, tindak lanjut akan seperti apa.
7: Bagus menargetkan kota Madiun dapat mencapai status kota kreatif pada 2029. Karena itu komunikasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan pembangunan ekosistem dinilai perlu terus diperkuat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dadak menilai kawasan Pawitan di Rogo yang meliputi Pacitan, Ngawi, Magetan, Kabupaten dan Kota Madiun serta Ponorogo memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap mendorong pengembangan sektor ini agar menjadi salah satu penggerak ekonomi kawasan. Kembali Aris Deka melaporkan.
7: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menilai kawasan Pawitan di Rogo yang meliputi Pacitan, Ngawi, Magetan, Kabupaten dan Kota Madiun serta Ponorogo memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap mendorong pengembangan sektor tersebut agar menjadi salah satu penggerak ekonomi kawasan. Emil menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber Sarasehan Kemerdekaan Pawitan di Rogo di Ballroom Hotel Mercure Kota Madiun. Sarasehan tersebut mengangkat tema pengembangan kawasan dan pemberdayaan ekonomi. Menurut Emil, karakteristik wilayah Pawitan di Rogo membuat kawasan tersebut kurang tepat jika dikembangkan untuk perkebunan skala besar maupun industri berat. Karena itu, sektor pariwisata, agroforestry, dan ekonomi kreatif dinilai dapat menjadi pilihan untuk mengungkit potensi ekonomi kawasan. Emil mengatakan Pawitan di Rogo memiliki jumlah penduduk yang besar. Jika potensi tersebut disinergikan, kawasan ini dapat menjadi ruang bagi talenta-talenta kreatif untuk tampil dan berkembang. Menurut Emil, pengembangan ekonomi kreatif di Pawitan di Rogo juga perlu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Beberapa program yang dinilai relevan antara lain Desa Kelurahan Kreatif, Aktivasi Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia. Emil mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki sejumlah program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan tenaga ekonomi kreatif. Salah satunya adalah Millennial Job Center MJC yang menurut dia terus berjalan.
11: Kita ada program dulu namanya Millennial Job Center, itu jalan terus. Bagaimana, gini, ciri khas tenaga pekerja aircraft itu mereka pekerja lepas seringkali, bukan karyawan 9 to 5. Nah, pekerja lepas ini tentunya modal terbesar mereka adalah portofolio. Nah, inilah yang dibantu melalui program Millennial Job Center, memfasilitasi apa yang disebut sebagai gig workers. Nah, kita kalau mau mendorong aircraft harus dengar apa yang menjadi keluh kesah tenaga-tenaga aircraft tadi, sehingga kita bisa menjawab. Tenaga aircraft juga ingin punya pensiun yang terjamin, mereka juga ingin bisa mengakses pembiayaan untuk usahanya maupun pembiayaan untuk membeli rumah atau kendaraan.
7: Menurut Emil, Jawa Timur saat ini memiliki potensi kuat dalam berbagai subsektor ekonomi kreatif. Jawa Timur masuk 3 besar nasional untuk hampir seluruh kategori, mulai kuliner, kriya, hingga aplikasi. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, perluas pasar UMKM, Bupati Madiun mendorong kolaborasi antar wilayah di Pawitan di Rogo 2026. Dayu Suwarno melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan memperluas pemberdayaan UMKM lokal. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Madiun saat menghadiri Sarasehan Kemerdekaan Pawitan di Rogo 2026 bersama Kementerian Ekonomi Kreatif, Wakil Gubernur Jawa Timur, serta jajaran kepala daerah dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun Kota Kabupaten, dan Ponorogo pada Jumat 21 Agustus 2026 di Hotel Mercure, Kota Madiun. Dalam forum tersebut, Bupati Madiun menyampaikan bahwa langkah pembinaan UMKM berbasis ekonomi kreatif terus dijalankan secara intensif.
13: kita akan lakukan kolaborasi lebih jelas sehingga pemasaran kita bisa kita komunikasikan dengan teman-teman yang ada di Kabupaten Grogol. Ya, mereka yang belum ada produk dari kita, kita sisi, kemudian saling mengisi. Ini harapan kita dengan kolaborasi dengan teman-teman ini, kita akan bisa lebih mudah untuk bisa memasarkan produk-produk daripada teman-teman.
12: Setiap kegiatan Bahana Bersahaja terdapat sekitar 40 UMKM yang dibina dengan target mampu mencetak hingga 440 unit usaha kreatif baru dalam setahun, di mana sebagian besar produk UMKM binaan tersebut bahkan sudah berhasil menembus pasar retail modern. Bupati Hari Wuryanto mengatakan bahwa melalui ajang Pawitan di Rogo, ia mendorong terciptanya kerjasama pemasaran antar wilayah agar produk yang belum tersedia di satu daerah bisa saling dilengkapi oleh daerah tetangga sendiri. Sementara langkah tersebut mendapatkan apresiasi langsung dari Menteri Ekonomi Kreatif, Menekraf Teuku

0: Dan Pawitan Dirogo berkolaborasi dengan pemerintah Ponorogo dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Eka Wulan melaporkan.
1: Paguyuban Pawitan Dirogo, Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo bersama pemerintah Kabupaten Ponorogo menggelar event lari bertajuk Merdeka Run 2026 di kawasan Monumen Reok, Kecamatan Sampung, Ponorogo pada Sabtu 22 Agustus 2026. Tahun ini merupakan yang kedua kalinya Merdeka Run digelar dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta hari jadi ke-530 Kabupaten Ponorogo. Ketua Umum Pawitan Dirogo yang juga Sekretaris Kementerian Koordinator Sesmenko Bidang Perekonomian, Susi Wiono Mugiarso mengatakan jumlah peserta pada penyelenggaraan tahun ini dibatasi sekitar 5.000 peserta. Ditambah undangan 500 orang, total peserta yang hadir mencapai 5.500 orang. Pembatasan peserta tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas infrastruktur yang tersedia.
2: Ini event Merdeka Run Ponorogo 2026 ini sudah tahun kedua. Kita niatkan ini menjadi event tahunan terbesar di Ponorogo. Untuk 2026 ini, peserta yang kemarin memang hanya kita batasi 5.000 plus semua undangan jadi 5.500 karena mempertimbangkan kapasitas infrastrukturnya. Artinya apa? Animonya begitu luar biasa. Karena itu saya lapor ke beliau ini dengan Bupati, tahun depan kita targetkan insya Allah lebih besar, kita bangun dulu infrastrukturnya minimal 10.000 peserta.
1: Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita mengapresiasi penyelenggaraan Merdeka Run yang dinilai turut mendorong konsep sport tourism di daerah tersebut. Ia menyebut peserta Merdeka Run tidak hanya berasal dari Ponorogo. Sejumlah peserta datang dari berbagai daerah termasuk Surabaya, Bojonegoro, Malang, dan Bandung. Bahkan terdapat peserta dari Malaysia.
3: Ya, saya mau terima kasih banyak kepada Pawitan Dirogo yang sangat luar biasa dalam rangka Merdeka Run ini. Dan ini Merdeka Run ini termasuk spot turisme. Jadi ternyata dari Malaysia juga tadi hadir, terus juga dari Surabaya, Bojonegoro, Malang, tadi juga Bandung juga ada. Jadi lengkap banget hari ini, semuanya ngumpul di sini dalam rangka kemerdekaan, yaitu Merdeka Run juga. Nah, jadi terima kasih, semoga tahun depan bisa lebih banyak lagi.
1: Penyelenggaraan Merdeka Run itu menjadi upaya Pawitan Dirogo bersama Pemkab Ponorogo mengembangkan kegiatan olahraga, sekaligus menarik peserta dari berbagai daerah untuk berwisata ke Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, perkuat sinergitas Unit 501 Bajra Yuda bersama Kodim 0803 Madiun menggelar media gathering. Laporannya dihadirkan oleh Dayu Suwarno sekaligus menjadi laporan terakhir dalam rangkaian dinamika siang hari ini.
4: Batalion Infanteri Yonif 501 Bajra Yuda bersama Kodim 0803 Madiun menggelar media gathering bersama puluhan insan pers, baik cetak maupun elektronik. Kegiatan berlangsung di Aula Asrama Yonif 501 Bajra Yuda Kostrat, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, pada Jumat 21 Agustus 2026. Mengusung tema bersama media, TNI Kuat Menjaga NKRI, di mana kegiatan ini bertujuan mempererat kemitraan strategis dalam memelihara keterbukaan informasi dan keutuhan bangsa. Komandan Yonif 501 Bajra Yuda Letkol Infantri I Gusti Bagus Prayuda menyampaikan apresiasi mendalam atas peran awak media yang konsisten menyajikan informasi akurat, berimbang, dan edukatif. Ia menegaskan bahwa pers merupakan jembatan penghubung utama antara TNI dan masyarakat, dan melalui pemberitaan yang objektif dan bertanggung jawab, masyarakat dapat mengetahui berbagai kegiatan pengabdian serta kontribusi TNI dalam menjaga kedaulatan negara, membantu pemerintah daerah, dan hadir dalam kegiatan sosial kemanusiaan.
5: Masih ini inisiasi yang bagus oleh abang saya dan Dim menyampaikan via Tenfokus. Kemarin 2 bulan atau 3 bulan yang lalu saya sudah mengumpulkan media, coba di tempat mengumpulin, nanti saya hadir dan disupport oleh.
4: Ia juga berharap kolaborasi ini dapat terus membangun kepercayaan publik, memperkuat nasionalisme, serta menjaga stabilitas keamanan di daerah demi mendukung Indonesia yang maju dan sejahtera. Senada dengan hal tersebut, Komandan Kodim 0803 Madiun, Letkol Infantri Inyoman Adisaputra menekankan pentingnya peran pers dalam menyebarluaskan narasi positif dan konstruktif di wilayah Madiun Raya, di mana ia menyebut peran media sangat penting dalam membangun opini publik yang

0: pandangan positif, sehingga harapannya media terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan berbagai kegiatan positif TNI, khususnya di wilayah kota dan Kabupaten Madiun, baik kegiatan teritorial, bakti sosial, maupun upaya menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
1: Danyut, Letko Limantri, Gusti Bagus Prida, yang kami hormati seluruh insan pes Madiun.
0: Selain itu, acara ini juga mempertegas komitmen bersama antara Satuan TNI di Madiun dan jurnalis untuk terus berkolaborasi secara profesional. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
2: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang. Saat registrasi, jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.

Publik Indonesia, Madiun semuanya. Apa kabar Anda pendengar di siang hari ini? Kabarnya baik ya, sudah makan berapa kali? Mungkin ada yang sudah 2 kali atau bahkan 2 kali plus ngemil yang macam-macam ini ya. Apalagi cuaca panas seperti sekarang ini pendengar ya, menjadi salah satu hal, banyak alasan kenapa kita minum es gitu ya, untuk mendinginkan tubuh kita gitu ya. Tapi yang ada efeknya tuh kadang buruk loh untuk kesehatan kita, apalagi bagi yang gak terbiasa minum es, tiba-tiba minum es kadang jadi pilek gitu ya. Oke, untuk Anda semuanya yang beraktivitas apapun di siang hari ini, Pro Dangdut hadir untuk Anda semuanya sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang hari ini kita ngomongin ini ya pendengar ya, tentang waspada kebakaran gitu ya. Karena memang kita tahu bahwa di Indonesia ini titik api atau hotspot gitu ya, BMKG seringkali mengatakan demikian, itu ada di beberapa daerah, bahkan di Kalimantan ya. Kalau Anda mendengar kabarnya atau melihat foto-foto yang beredar FYP di media sosial Anda, tentu ini membuat kita ini apa ya, menjadi ternyuh, kasihan dan nelangsa gitu ya. Kalimantan yang kita tahu sebagai paru-parunya dunia dari Indonesia kok malah terbakar gitu, kira-kira karena apa gini ya. Pendapat Anda seperti apa pendengar, dan upaya-upaya Anda dalam mencegah adanya kebakaran ya di tempat Anda atau di lingkungan Anda seperti apa? Karena kadang kemarin itu ya pernah terjadi kebakaran juga yang baru-baru ini di Kota Madiun kalau nggak salah, di daerah Slamet Riyadi ya, itu sempat ada rumah yang terbakar. Itu disebabkan adanya korsleting listrik gitu ya. Bisa jadi korsleting listrik ini akibat ini ya pendengar ya, kabel-kabel yang mungkin sebenarnya itu sudah rusak tapi nggak juga diganti gitu ya, atau ada trouble yang memang tidak dapat perhatian khusus nih dari kita ya. Oke, nanti bisa gabung, bisa telepon di 459198, untuk WhatsApp juga bisa di 0811 366 9907.

0: hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 15919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: RRI.co.id, sumber

0: Rina, coba ceritakan sejarah Diponegoro.
1: Enggak abu.
0: Loh, kenapa?
1: Kata kakek saya, enggak baik ngomongin orang yang sudah meninggal.

0: Dian semuanya, beberapa lagu sudah hadir ya untuk Anda semuanya. Tadi ada Kereta Malam dari The Mojang. Dulu lagu ini dinyanyiin sama Elvi Sukaisih ya, pernah. Terus Evie Tamala juga pernah kayaknya yang pendengar ya. Dan terakhir ini ada The Mojang yang sudah hadir untuk Anda semuanya tadi ya. Ada juga tadi ada Ayu Ting Ting ya, hadir dengan Bulan Dalam Kolam. Dan juga yang barusan tadi ada dengar itu dari Darboy Gang ya, si Kicau Mania. Tapi lagunya Anak Lanang. Ada penelpon yang pengen gabung di siang hari ini, Bu Mari di Jalan Gunawijaya. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Terima kasih.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Pro Dangdut RRI Madiun, mantap.
0: Iya.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu
1: ini
0: Mari.
1: Aku masih berjalan menjauhi radio.
0: Oh iya, kalau enggak dijauhi ini ya. Apa itu suaranya mopat mabit.
1: Makanya Mbak Bari bingung.
0: Oh gitu lah, iya. Oh iya. Gitu loh.
1: Iya,
0: iya
1: kemarin
0: Bu,
1: kan sudah
0: gimana?
1: Beritahukan menjauh aja Mbak Bari dari radio. Biar gak bingung.
0: Lah iya.
1: Gak usah dengerin radio, dengerin Mbak Bari aja.
0: Akhirnya bisa ya. Bu Mari, iya. Ini kalau kabar Kalimantan kebakaran itu sejak kapan sih? Mungkin apa dari dulu Anda muda sering ada kabar daerah Kalimantan tuh sering kali kebakaran atau gimana?
1: Iya toh, kok sering ya Mbak ya? Aku dengar kok sering ya.
0: Sering ya?
1: Ini itu kok ya baru-baru ini baru satu mingguan ya Mbak.
0: Benar.
1: Dengan kabarnya pertama itu.
0: Itu aja hutan dan juga lahan yang terbakar. Kita aja kadang apa ya, lahan tebu yang dibakar pada saat mau dipanen aja kita sudah bingung gitu ya, apalagi saudara-saudara kita di Kalimantan gitu ya.
1: Ya itu Mbak.
0: Baik.
1: Nah gimana Mbak, ya kan musim kemarau.
0: Iya benar.
1: Juga angin segala. Nah angin itu kan bisa apa ya Mbak ya, ranting-ranting
0: bikin ini ya,
1: pepohonan di hutan kan bisa bergesekan gitu ya Mbak.
0: Oh benar. Terus
1: kalau
0: akhirnya
1: bergesekan kan bisa mengeluarkan
0: panas,
1: api
0: ya?
1: Juga
0: betul. Bukan cuman api itu dari ini ya, kita buang puntung rokok atau kita bakar gitu ya.
1: Iya kemarin kan, maaf ya, ini terus terang jujur, kemarin temanya kan juga ini Mbak.
0: Oh gitu. Gak apa-apa.
1: Jadi mulai pertama tak dengerin sampai akhir kan jawabannya sama saja. Terus yang terakhir aku masuk itu, yaitu saya cuma nambah stok kontak yang cabang-cabang itu.
0: Oh gitu. Tapi kalau aktivitas membakar sampah udah gak pernah dilakuin ya Bu Mari?
1: Enggak, sekarang enggak, kalau di lingkungan saya enggak ada.
0: Oh gitu, tapi
1: kan
0: kalau
1: tukang sampah ada.
0: Oh gitu, tapi kalau apa ya, keamanan untuk listrik gimana? Karena kan kemarin itu kan ada sempat kebakaran juga kan di daerah
1: Selamat Riyadi yang mana?
0: Selamat Riyadi. Kayaknya mau ke arah Ikip kayaknya ya, apa daerah situ ya?
1: Oh iya, itu daerah itu ya.
0: Setelah
1: Amaliel apa itu ya?
0: Arah apa sih namanya?
1: Selatan,
0: Dumai atau apa sih?
1: Iya.
0: Oh, itu kan karena korsleting listrik biasanya juga apa ya, kebiasaan numpuk colokan steker itu yang satu steker ada cabangnya
1: kan
0: 3 dipakai semuanya.
1: Aku kan ngusulkan itu sering-sering dikontrol coloknya gitu loh Mbak. Kalau
0: tapi di rumah ada yang kayak gitu. Ada colokan 3 ya dipakai semuanya gitu, steker ada 3 ya dipakai gitu. Colokan itu loh cabang.
1: Iya, nah itu satu aja untuk kulkas, dengan untuk apa?
0: Enggak
1: banyak kok.
0: Cuma. Oh gitu. Soalnya kan kalau yang aku tahu nih, kalau kabelnya itu enggak khusus atau yang untuk
1: yang besar
0: itu, itu kan juga bahaya juga Bu.
1: Yang bulat itu loh ya, yang bagus enggak ya?
0: Bener. Langsung deh nanti banyak yang was-was ini. Lah ini kabelku cuman biasa, ini gimana ini? Nah ini yang harus diperhatikan
1: itu,
0: ya
1: Mbak. Kalau zaman dulu yang dipakai yang biasa itu, termasuk aku ini kan rumah juga gitu Mbak. Terus tak akal ya Mbak, di atas apa pian itu apa, Mbak?
0: Apa namanya? Di atas pian.
1: Di atas
0: plafon.
1: Bukan plafon. Di atas itu aku nyuruh tukang di anu.
0: Di apa ini?
1: Dimasukkan ke paralon, Mbak.
0: Oh,
1: pasang paralon semua.
0: Gitu. Iya,
1: yang
0: iya,
1: di atas. Iya, sudah terlanjur. Gimana, Mbak, mau bongkar semua?
0: Yang penting pas pas di apa ya, dimasukin paralon itu kabelnya yang kualitasnya bagus gitu ya.
1: Nah, dulu kabelnya yang itu.
0: Cuma satu
1: yang,
0: ya.
1: Yang itu yang ada atau yang agak besar gitu, Mbak. Yang itu, yang bukan yang kecil-kecil juga. Enggak besar aja.
0: Oke. Okay.
1: Masukkan di paralon.
0: Semuanya. Bu Mari pengen dengar, iya pengen dengar lagu apa, Bu? Siang ini, Bu.
1: Lagunya apa, Mbak?
0: Apa?
1: Lagunya seminggu sekali ya, aku sampai kemuangin loh, Mbak.
0: Oh, masa. Aku pokoknya berakhir pekan bersama aku ya.
1: Sabtu Minggu, Mbak ya.
0: Iya. Lagunya apa nih?
1: Ketahuan aja, Mbak, kok
0: ketahuan.
1: Lama nggak kedengar.
0: Okay.
1: Nah, tadi sudah apa itu kereta apa? Malam ya itu tadi.
0: Ini yang minta ketahuan ya.
1: Lama nggak diputar ketahuan.
0: Oke.
1: Okay. Siap.
0: Ditunggu ya.
1: Salamnya buat Om Dono Suworo juga, Lekmu juga di seberang sana ada Bapak Norwan, ada Bapak Heri, ada Bapak Ari. Juga ada Pak Rusdianto, bagaimana ya, Mbak ya? Pak Rus, semoga sehat-sehat saja ya, Mbak ya.
0: Amin, amin.
1: Pak Rusdianto, kabarnya nyampe RRI Mas.
0: Biar yang di sini juga tahu ya kondisi di sana seperti apa gitu, bisa digambarkan gitu ya. Oke.
1: Okay. Terus Gus Kartaji, Teh Lili, juga Gus Amiran. Juga Mbak Wulan, Mbak Ernik yang selalu ngirim BA, juga Ning Gayatri, Mbak Susi, juga semuanya saja ya, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Selamat siang, selamat mendengarkan sambil istirahat.
0: Ya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu.
0: Amin, matur nuwun.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh ya. Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, ya kalau di Kalimantan itu ada kebakaran hutan lahan gitu. Betapa panasnya ya, mungkin daerah sekitar yang terasa gitu. Apalagi kalau di kita aja tadi seperti yang Satya katakan ya, ada aktivitas pembakaran untuk lahan tebu aja kita udah ngerasa panas, dan mungkin juga apa ya, daun-daun yang langes ya, kalau orang sini mengatakan itu sudah kemana-mana, bahkan menutupi, bikin kotor gitu. Apalagi di sana ini pendengarnya, kita doakan semoga lekas tertangani ya, supaya tidak ada perluasan daerah yang terbakar kembali. Kami masih akan hadir untuk Anda semuanya di siang hari ini di segmen Pro Dangdut, tapi saat ini sudah jam 14 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan informasi terkini terlebih dahulu. Pendengar, tetaplah bersama kami. Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa NTT terus bertambah. Hingga hari Jumat kemarin, jumlah korban meninggal dunia mencapai 83 orang. Tambahan korban meninggal dunia ini merupakan dampak tidak langsung dari bencana gempa. Rinciannya, 2 korban meninggal berada di Kabupaten Manggarai, 2 korban di Kabupaten Manggarai Timur, 3 korban di Kabupaten Nagekeo, dan 1 korban di Kabupaten Ngada. Selain korban meninggal, jumlah warga yang mengalami luka-luka juga meningkat. BNPB mencatat jumlah korban luka bertambah 79 orang, dari sebelumnya 907 orang menjadi 986 orang. Pemerintah dan unsur terkait masih melakukan penanganan terhadap warga terdampak, termasuk memastikan pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat di sejumlah wilayah yang terdampak gempa NTT. Perkembangan kecerdasan buatan AI saat ini turut mengubah cara kejahatan cyber. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam acara Kaspersky Academic Partners Summit 2026. Seperti dicontohkan Wamenkom Digi, yakni dalam tindak kejahatan cyber yang memanfaatkan deepfake atau rekayasa sosial. Tindakan kejahatan dengan memanfaatkan AI membuat penipuan semakin sulit dikenali. Untuk itu, keamanan cyber ditekankannya bukan baru dapat ditangani setelah serangan terjadi. Namun Nezar menegaskan bahwa keamanan cyber harus dirancang sejak awal dalam pembangunan teknologi dan platform digital. Dalam perkembangan AI lebih lanjut, Wamenkom Digi menuturkan bahwa dampaknya tidak hanya untuk memperkuat kemampuan pertahanan cyber, namun dengan semakin berkembangnya AI, ia menilai juga akan berdampak pada perluasan kemampuan pelaku kejahatan. Menurutnya, deepfake dan model AI canggih telah menjadi teknologi yang dapat digunakan semua orang untuk melakukan kejahatan cyber. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.

0: www.kompastv.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari liputan6.com, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisuda Putro Nugroho menegaskan, informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan, poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Riza, kok bisa ya? Orang mandi terus jatuh. Lah kok terus kena stroke? Padahal mandi itu kan membersihkan badan toh. Kalau ngeri kayak gini, aku kok jadi males mandi ya, Za?
1: Angel wis, angel. Pemahaman kok cupet. Gini loh, kondisi seperti itu bisa saja terjadi karena seseorang yang tubuhnya sedang kepanasan lalu langsung diguyur kepalanya dengan air dingin, bisa menyebabkan saraf kaget atau bahkan stroke bila terjadi pada orang yang tidak sehat. Makanya kalau mandi jangan langsung biar blur di kepala. Apabila kepala basah dan dingin, darah akan mengalir ke semua kepala untuk memanaskan kepala, dan jika ada saluran darah sempit, itu bisa terjadi kondisi saluran darah pecah.
0: Loh, tambah ngeri ya, Zaza.
1: Makanya, kalau mandi jangan langsung gebiar-gebiur. Siram telapak kaki dulu, lanjut ke betis, paha, perut, bahu, kemudian berhenti dulu 5-10 detik, baru mandi sampai bersih, sih, dari ujung kaki sampai kepala, gitu. Semua itu ada ilmu dan teorinya.
0: Walah, gitu toh.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: bro. Kalau buang puntung rokok, ya nggak ngasal buang gitulah, bro. Ini kita lagi di hutan. Hutan, bro.
1: Apa hubungannya hutan sama puntung rokok?
0: Ya minimal dimatikan dulu lah, dicecek. Kita nggak tahu kan, sepeninggal kita puntung rokok itu langsung mati atau enggak. Lah, kalau malah jadi api besar, ketiup angin gimana coba? Apa nggak akan karhutla, kebakaran hutan dan lahan?
1: Iya juga ya. Sik, bentar. Tak ambilnya lagi potong rokoknya. Tak cecek di sik.
2: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada toko baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni, pagelaran wayang, sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Terima kasih untuk siang hari ini yang sudah WhatsApp ya. Tadi sempat ada yang nelpon, tapi pas belum on ya, masih putar lagu. Ada Pak Dono Soro yang ada di Ponorogo. Terima kasih juga untuk Pak Arya Gobios yang ada di Kalimantan Timur ya. Kalau Kalimantan semakin panas, semakin gobios lah Pak. Datunya Rari Madiun mantap ya. Dari Kalimantan Timur, kemarau ekstrim. Sudah hampir 2 bulan Mbak Satya ndak hujan. Biasanya itu 1 minggu paling lama. Lagunya Dumas ya, salamnya buat semuanya aja. Untuk Mbak Benyarnya terima kasih. Katanya Samarinda masih aman, langit masih cerah, belum tertutup kabut ya. Jangan sampai lah ya, semoga sudah lekas selesai gitu ya. Jadi tidak ada eskalasi, tidak ada perluasan daerah yang terbakar karhutlahnya. Karena ya itu tadi pendengar ya, efeknya bagi kesehatan pastinya bernapas itu gak bisa lega gitu. Apalagi untuk penerbangan gitu ya. Apalagi alam kan tempatnya satwa-satwa. Nah kalau misalnya terbakar, satwanya mau kemana gitu. Ada satu pendengar dari Ponorogo, Pak De Dono Suworo. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Iya. Halo.
0: Halo. Lah iya, suaraku terdengar kembali loh.
1: Mantap.
0: Iya. Terima kasih.
1: Gimana Mbak Yu kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, Pak De.
1: Pokoknya kamu semoga sehat ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Lancar, sukses semuanya, sekeluarga.
0: Amin. Pak De, di Ponorogo kan beberapa waktu lalu sempat ada yang karhutlah ya?

0: Ya.
1: Ada apa, Mbak Yu?
0: Ada yang kebakaran itu hutannya. Iya nggak sih? Bener nggak?
1: Oh iya.
0: Itu daerah mana sih, Pak De? Kalau yang Ponorogo ada hutan-hutannya itu, Pak De?
1: Aku jauh, Mbak Yu. Saya dekatnya kota kok.
0: Oh, kalau dekatnya kota paling apa? Ada itu.
1: Aku dengar sekarang sudah reda kok.
0: Oh iya, kalau yang di Ponorogo emang udah reda. Nggak, kalau di tempatnya Pak De tuh biasanya apa? Pembakaran lahan tebu gitu bisa
1: ya, kalau
0: sampai?
1: Tebu itu sering ada.
0: Sering ya?
1: Sering.
0: Jadi apa
1: kemarin
0: itu?
1: Kemarin sudah baru aja kebakaran.
0: Apa? Di mana?
1: Iya.
0: Di mana kok?
1: Ya sudah teratasi kok.
0: Oh,
1: tebunya
0: gitu.
1: Cuma sedikit-sedikit gitu, Mbak Yu.
0: Oh, gitu. Iya. Kayaknya sejak zaman dahulu ya, kalau panen tebu itu mesti dibakar gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Apalagi
1: jadi peraturannya kan nggak boleh tuh,
0: lah
1: Mbak.
0: Iya, apalagi ini kak sekarang itu loh bekasnya apa? Padi yang sudah dipanen itu kan juga ini dibakar atau apa namanya itu?
1: Iya, itu kan kan bikin itu tuh Mbak, bikin rabuk itu kan ya
0: iya.
1: Bisa abunya gitu.
0: Tapi efeknya nih ya kan?
1: Iya.
0: Jadi asapnya kemana-mana gitu. Tapi kalau di tempatnya Padi masih seperti itu juga, ada yang seperti itu?
1: Iya, neng sekarang udah aman semua, Mbak.
0: Oh
1: Yu.
0: Gitu. Oke, kondusif
1: iya.
0: Ya.
1: Iya sekarang nggak boleh, Mbak. Yu. Abunya itu loh, mabur-mabur di rumah.
0: Nah, iya, bener. Sehari
1: betul.
0: Ngebersihinnya bisa sampai 5 kali ya.
1: Iya.
0: Iya, Padi. Hari ini mau dengar lagu apa sebelum salam-salam?
1: Nanti aku kalau bisa dikasih lagu Saat Jumpa Pertama, Mbak.
0: Saat jumpa pertama, bolak-balik jumpa pertama aja ya.
1: Iya tuh, Mbak, masih ingat tuh, Mbak Yu.
0: Oh gitu, apa yang diingat?
1: Ingat sama mantan pacar, Mbak.
0: Oh, pacar sing mana?
1: Ya salamnya gak kelupaan itu ya buat Bu Deno.
0: Iya.
1: Sama itu
0: siapa?
1: Bu Mari di Gunawijaya.
0: Bu Mari diguna-guna.
1: Kalau sudah bangun buat Bu Sekar Taci belum naik ya?
0: Belum. Tadi yang duluan tuh Bu Mari.
1: Oh, Bu Mari sudah naik?
0: Sudah.
1: Bu Yu, nanti aku juga dibanguni loh.
0: Oh, kedisian.
1: Iya, enggak keluar sama Bu Ernik ya, Mbak Yu. Ya. Sering dikasih juga selamat siang.
0: Oke. Okay.
1: Enggak kelupaan itu di Ndolopo iki Mama
0: siapa?
1: Yanti juga selamat siang. Enggak kelupaan itu Bu Susi sama Genduke Wulan juga selamat siang. Bu Sur sama Bu itu. Terus Mbak Yu.
0: Siapa?
1: Aduh kok lali aku.
0: Siap.
1: Lali Mbak Yu.
0: Lah pada saya lupa. Apalagi aku.
1: Sedekatnya Bu Sur. Butika, Butika,
0: oh,
1: Butika
0: Mbak Yu. Butika toh.
1: Bayu.
0: Ya.
1: Salamnya di Mas Muhammad. Heeh. Si di Kota Pia, di Mas Agung Surya. Salamnya saudaraku semua saja ya, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Kamu nanti kalau pulang hati-hati.
0: Jeh.
1: Pokoknya yang penting beloknya jangan kelupaan kanan atau kiri.
0: Iya, iya. Nanti kalau ke atas aku widodari lah.
1: Terima kasih dulu atas
0: ya.
1: Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat sih ngobrol-ngobrol dengan teman gitu ya. Kok kelihatannya mendung, sempat hujan gak sih? Tapi ada beberapa titik ini ya tadi di daerah Magetan gitu ya. Ada teman yang mengatakan bahwa sudah beberapa kali itu daerahnya sempat gerimis gitu ya. Tapi ya itu tadi pendengar ya. Gak semua daerah gitu ya. Kalaupun ada hujan ya bersyukurlah ya. Tetapi paling tidak berawan kondisi seperti ini ya sedikit memberikan kesejukan lah ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Madiun, ini ada kabar kalau kemarin ya sekitar pukul 14:14 waktu Indonesia Barat, berdasarkan data Sipongi ya melalui pemantauan satelit NASA NOAA-20, ini ada 1832 titik panas yang terdeteksi dengan tingkat kepercayaan sedang ya, sementara 10 titik lainnya memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Pendengar Pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Bertan SP Panjaitan dalam keterangan tertulis pada hari Jumat kemarin mengatakan Data titik panas menjadi salah satu rujukan dalam pemantauan perkembangan potensi karhutla dan menentukan kebutuhan penanganan di lapangan. Nah, Sipongi ini merupakan sistem yang menyajikan informasi hotspot terkini serta informasi terkait kebakaran hutan dan juga lahan. Daerah Kalimantan Tengah ini menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak ya, ada 976 titik. Dari jumlah ini, 968 titik memiliki tingkat kepercayaan sedang dan 8 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Selanjutnya Kalimantan Barat itu ada 489 titik panas, ada 487 titik dengan tingkat kepercayaan sedang dan 2 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi. Kalimantan Timur itu juga mencatat ada 237 titik panas, disusul Kalimantan Selatan 125 titik dan juga Kalimantan Utara ada 15 titik.

Peringkat program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Ada sebuah artikel dari laman rri.co.id yang berjudul Presiden Pimpin Ratas Penanganan Karhutla Kalimantan. Di situ disebutkan pendengar bahwa Presiden Prabowo Subianto ini memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Pulau Kalimantan. Karena berdasarkan pantauan satelit selama 24 jam ya, ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, itu artinya titik api dan asap pendengar. Nah, Presiden Prabowo menginginkan ya memastikan juga kondisi nyata karhutla dan juga penanganannya. Pendengar, tenaga ahli Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo ini menyampaikan perkembangan titik panas berdasarkan pemantauan satelit 24 jam ada 198 titik panas ya dengan tingkat kepercayaan tinggi terpantau di Kalimantan Barat yang mengindikasikan adanya api dan juga asap. Selain itu ada 3.100 titik panas dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Dalam rapat ini pendengar, pemerintah juga membahas perkiraan hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Potensi hujan ringan diperkirakan terutama terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat dan diharapkan ini bisa membantu menangani karhutla. Asrianus juga mengatakan pendengar, OMC atau Operasi Modifikasi Cuaca sebelumnya telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026. Setelah 18 Agustus berhenti ya karena tidak ada potensi awan berdasarkan rapat dengan BMKG. Potensi awan itu diperkirakan muncul esok ya 23 hingga 27 Agustus. Operasi Modifikasi Cuaca kembali disiapkan untuk meningkatkan peluang hujan di wilayah yang membutuhkan pendengar. Nah, dalam rapat terbatas ini, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga mengatakan rapat dihadiri 8 pimpinan kementerian dan lembaga dari pemerintah pusat. Selain itu juga rapat diikuti oleh 10 pimpinan daerah, gubernur, kapolda, pangdam, basarnas, BMKG, dan juga BPBD di Kalimantan. Kita berharap semoga bisa lekas tertangani ya, dan esok diperkirakan oleh BMKG ada potensi awan yang tumbuh dan semoga juga operasi modifikasi cuaca ini dilaksanakan kembali sehingga membuahkan hasil. Jadi daerah karhutla ya, kawasan hutan dan juga lahan yang terbakar ini bisa minim dan segera tertangani dan tidak ada eskalasi, tidak ada perluasan daerah yang terbakar kembali. Terima kasih juga untuk yang sudah WhatsApp ya. Di siang hari ini ada Theodorus Yudhistira. Terima kasih. Halo Prodangdut, ini dari Mas Theo Magelang ya. Requestnya lagu Cinta Untukmu Sayang. Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk Theodorus Yudhistira yang ada di Magelang. Lagu yang diminta itu Cinta Untukmu Sayang, nanti ada versi dari Dara Ayu dan juga Bajul Danu ya, ditunggu saja di menit-menit akhir kebersamaan kita di Prodangdut, nanti akan Satya putarkan. Sampai di sini untuk Prodangdut yang kami hadirkan, nanti kita masih ketemu lagi di Madiun sore ini Green Radio yang akan membahas tentang skincare ya. Patut untuk ada simak pendengar. Nanti setelah azan asyar akan kami hadirkan. Azan asyar hari ini akan dikumandangkan pada pukul 14.59.

0: Daerah tahun 2026. Dengan program bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB bagi wajib pajak tertentu dan denda SWDK LLJ tahun lewat juga dibebaskan dengan sanksi administrasi menjadi Rp0. Diskon 20% pokok PKB bagi buruh informal, pembebasan pokok PKB bagi penerima bantuan sosial, ojek online, serta pemilik kendaraan roda 3 yang memenuhi persyaratan. Ayo, manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 di seluruh Samsat Jawa Timur. Jangan lewatkan, berlaku hingga 31 Agustus 2026. Bayar pajak tepat waktu, karena pajakmu untuk Jatimu.
1: Pembayaran juga dapat dilakukan melalui e-channel Samsat. Untuk informasi, hubungi Samsat terdekat.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya. Indonesia.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kami jeda sejenak saja acara yang kami hadirkan untuk Anda karena di saat sekarang ini sudah menunjukkan pukul 14.59 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن

0: Azan Asyur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat Asyur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia bercerita, seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Aku datang kepadamu untuk berbaiat hijrah dan kutinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Rasul menjawab, "Pulanglah, buatlah keduanya tertawa sebagaimana kau membuat mereka menangis." Hadis riwayat Abu Dawud.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Madiun sore ini mulai kami hadirkan untuk Anda dan segmen Green Radio akan mengawali. Jadi tetap bersama kami di Pro 1.

0: 2.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Saatnya Anda ikuti Green Radio RRI Madiun.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun, semuanya siang yang menuju sore ya. Sebenarnya di saat sekarang ini Green Radio kami hadirkan untuk Anda mengawali beragam segmen yang pastinya kami hadirkan dalam rangkaian Madiun sore ini. Dan kita akan bersama dengan narasumber ini dari dosen teknik kimia Universitas PGRI Madiun, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun, Ibu Sri Wahyuningsih SSI MSI atau yang akrab di sapa Mbak Cici ya. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak Cici?
2: Alhamdulillah rabbil alamin, bisa menemani Mbak Satya lagi di sini. Kehormatan buat saya.
1: Waduh, senang banget ya.
2: Di sini kembali.
1: Harusnya dari tadi jam 11 nemenin saya. Iya, Mbak Cici, kita sore hari ini ngobrol-ngobrol santai ya. Tadi juga pas jam 15 kurang tadi saatnya juga mengatakan bahwa hari ini kita akan membahas tentang skincare ya. Kalau masalah skincare atau ngobrolin tentang skincare kan kita sebagai wanita ya, sebagai ibu-ibu tentunya ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi ironisnya nih Mbak Cici ya, dari waktu ke waktu kan skincare banyak banget nih ya, beraneka macam rupa bentuknya. Kadangkala ada yang bisa dikatakan bersahabat dengan kita, ada yang kontra dengan kita gitu, ada yang gak cocok, cocok gak cocok, seperti itulah. Kalau menurut pandangan Mbak Cici, gimana dengan adanya skincare di era sekarang ini Mbak Cici?
2: Ya, jadi skincare itu sudah berkembang sangat pesat saat ini, Mbak. Jadi sebenarnya skincare itu apa-apa yang kita aplikasikan ke dalam skincare kita, kebutuhan-kebutuhan untuk kulit kita itu sebenarnya bisa disupport dari makanan-makanan kita, tidak hanya dari krim-krim yang kita pakai saja. Malah sekarang justru beredar banyak sekali krim racikan-racikan gitu ya. Nah, seringkali kan kita seperti kita udah pakai perawatan macam-macam, kita sudah pakai krim yang bertujuh rupa misalkan,
1: tujuh lapis.
2: Tapi ternyata ketika dibersihkan kulit kita tuh kusam gitu misalkan, misalkan kulitnya kok masih bermasalah ya, masih banyak flek, masih banyak beruntusan-beruntusan dan seterusnya. Ternyata banyak sekali kebutuhan protein di yang mensupport kulit kita yang belum terpenuhi dari dalam. Jadi kalau ibaratnya saya boleh menganalogikan, kayak misalnya kita punya kendaraan nih Mbak, kendaraannya nih dipoles, dicat dan seterusnya, tapi sebenarnya bahan dasar dari mobil kita itu udah berkarat gitu. Jadi dipolesnya cuma dari luar, dari misalkan luar. Kayak
1: Baik. Berarti fokusnya adalah kalau kita merawat ya atau skincare itu bukan hanya soal produk yang kita oleskan di luar atau di kulit kita, tetapi kita juga harus berpikir bahwa kita atau tubuh kita ini juga butuh skincare.
2: Benar-benar sekali. Jadi seperti hidrasi kulit, ya kan? Hidrasi kulit, moisturizer. Kita kan biasanya kita pakai moisturizer ya, Mbak ya. Moisturizer dengan kelembapan yang luar biasa gitu ya. Tapi ternyata kita kurang minum, kurang mineral dan seterusnya. Maka ya sama aja. Kulit kita juga akan kering-kering aja. Terus kemudian regenerasi sel. Yang penting tuh kebutuhan seperti protein, kemudian kebutuhan seperti asam-asam mineral, asam amino, mineral-mineral itu harus seimbang ya, harus seimbang supaya regenerasi kulit kita juga berjalan dengan normal gitu ya.
1: Baik. Berarti apa yang kita konsumsi sebenarnya itu juga bisa menjadi skincare yang alami untuk kita.
2: Benar sekali. Utamanya adalah makanan-makanan yang berbahan alam ya, yang alami ya, bukan makanan-makanan yang semacam mie instan nih, seblak nih. Sudah pasti adalah makanan-makanan yang bervitamin tinggi, kemudian berbahan aktif seperti misalkan kita bisa menemukan pada jeruk itu ada vitamin C, ada flavonoid, pada ini yang lagi yang sedang hype, yang sedang
1: tren ya?
2: Ya, yang tren itu adalah kelor ya Mbak ya. Moringa oleifera.
1: Benar.
2: Moringa oleifera itu tidak hanya ternyata tidak hanya kemudian bisa kita gunakan sebagai makanan, bisa kita gunakan juga sebagai skincare alami otomatis sudah pasti adalah bagaimana cara mentreatmentnya, mana yang dipakai untuk pemakaian luar dan mana untuk konsumsi pasti akan berbeda gitu. Okay, kan ya.
1: Baik, berarti kalau kita berbicara tentang skincare kan kita tidak cuman tahu bahwa misalnya oh saya pakai krim yang ada peptide-nya, ada niacinamide-nya ya, untuk betul. Brightening dan lain sebagainya.
2: Ada retinolnya
1: betul. Itu obrolan kita ya usianya sekian ini ya. Yes, berarti kan kita juga harus mempelajari bahwa ternyata alam atau makanan-makanan yang kita makan itu atau kita konsumsi itu sebenarnya punya kandungan zat-zat yang memang itu sebenarnya juga dibutuhkan oleh tubuh atau kulit kita gitu.
2: Jadi kan sel-sel kita itu adalah barrier terluar ya, Mbak ya. Barrier terluar dari hasil metabolisme di dalam tubuh kita. Maka senyawa-senyawa aktif dari makanan-makanan kita yang kita olah dengan tepat ya, yang kita olah dengan tepat. Artinya misalkan seperti ini. Saya tadi menyinggung tentang kelor misalkan. Kelor itu kalau dimasak terlalu overcook misalkan, maka kandungan-kandungan di dalamnya juga akan tidak seperti ketika kita mengkonsumsi secara mentah misalkan. Nah, sedangkan kita itu kan mengkonsumsi secara raw food itu kan jarang-jarang ya. Hanya
1: tantangan.
2: Hanya beberapa aja. Jadi misalkan kita bikin jus lah, kita bikin smoothies atau kita misalkan dibikin serbuknya kemudian kita konsumsi sebagai kapsul. Itu bagaimana cara kita mengkonsumsi makanan-makanan ya apa namanya bahan-bahan aktif itu masuk ke dalam tubuh kita tanpa proses yang terlalu panjang.
1: Baik. Kalau kita sudah menginginkan hal itu ya, kita pengen deh apa makan-makanan yang kita konsumsi itu sebagai skincare gitu ya untuk tubuh kita. Hal pertama apa yang harus kita lakukan ya untuk memulai hal itu, Mbak Cici?
2: Ya pasti. Yang pasti adalah memperbaiki isi dari piring kita ya Mbak.
1: Oke, apa yang diperbaiki? Aduh, aku nanti kayaknya bakal pengakuan ini ya, isinya sesuai apa enggak gitu.
2: Iya, betul sekali. Kita perbaiki dulu dari isi piring kita, yaitu tidak terlalu banyak karbo, tidak terlalu banyak turunan. Oh iya, karbo itu termasuk yang mempercepat oksidasi di dalam tubuh kita ya Mbak.
1: Oh, oksidasi? Ya. Efeknya bakal seperti apa Mbak?
2: Oksidasi. Mbak pernah enggak memperhatikan person-person yang atau orang-orang yang terlalu banyak minum gula, apa yang akan terjadi Mbak? Maka akan terjadi penumpukan gula seperti itu ya, akan resisten glukosa, kulitnya akan menghitam, kemudian terjadi penebalan, penuaan yang terlalu cepat, misalkan ya seperti itu ya. Nah, kurangi gula, kurangi karbohidrat, ya kan? Karbohidrat itu kan gula kompleksnya, ya gula kompleks, kurangi karbohidrat, kemudian tambahkan protein, kemudian tambahkan combining food ya, combining food itu artinya ya kita tetap makan makanan yang dimasak, kemudian juga kita mengkombinasikan dengan yang mentah, gitu. Contoh misalkan kita perbanyak minum yang lagi ini jus seledri, jus
1: dibayangkan ini para pendengar ya rasanya itu loh.
2: Pinter-pinternya kita ya Mbak ya, mix and match ya. Supaya tidak langu, supaya rasanya tetap menarik ya, kita tambahkan lemon, kita bisa tambahkan perasa-perasa yang lainnya. Perasa dalam hal ini adalah perasa alami ya. Kita tambahkan lemon, kita tambahkan Mbak suka bit ya, jus bit gitu ya.
1: Insya Allah. Biasanya jus bit itu banyak dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil untuk penambah darah ya kan.
2: Benar sekali. Ternyata di dalam bit itu banyak sekali yang ada yang namanya flavonoid ya, atau flavonoid itu fungsinya sebagai antioksidan ya kan. Kita itu seringkali dalam keseharian kita itu akan mengalami apa yang dinamakan dengan stres oksidatif. Gitu
1: apa
2: ya.
1: Itu stres?
2: Stres oksidatif itu kita itu mendapatkan misalkan paparan radikal bebas, paparan misalkan apa namanya kosmetik-kosmetik berlebihan dan seterusnya, itu yang akan mempercepat stres oksidatif di dalam tubuh. Nah, dengan mengkonsumsi atau memperbaiki konsumsi dalam piring kita, minuman kita yang mengandung bahan aktif tadi, itu akan membatasi atau menghambat apa yang dinamakan stres oksidatif tadi, karena

0: Cici mengatakan bahwa kalau soal yang paling mudah lah ya di kita itu adalah kulit yang nggak cerah gitu atau kusam gitu, itu bisa menjadi salah satu indikasi bahwa kita ini banyak makan karbo bisa. Dan gula gitu ya.
1: Salah satu indikatornya adalah itu ya Mbak ya, karena kebanyakan itu, kemudian paparan sinar UV sudah pasti, kemudian polusi udara dan seterusnya. Tapi yang nyata itu adalah kerusakan-kerusakan atau penuaan-penuaan dini yang ternyata itu dari isi piring kita yang belum kita perbaiki.
0: Baik. Tapi Mbak Cici ya, yang namanya orang Indonesia kan kalau nggak makan karbo itu kan belum dikatakan makan gitu. Sebenarnya pengen mengurangi, tapi nanti takutnya, aduh nanti saya pingsan atau dan sebagainya gitu. Nah, untuk bisa membalanskan hal ini gitu, apa yang paling diperlukan?
1: Untuk memperbaiki menu dalam piring kita, kita bisa.
0: Jadi karbo tetap banyak nih, gitu kan? Gak bisa nih kalau sedikit gitu.
1: Karbonya tetap banyak ya. Mintanya harus tetap banyak ya.
0: Banyak gitu, biar kuat gitu.
1: Percaya deh, pendengar yang budiman, itu kalau misalkan kita berusaha mengurangi karbo, tetapi kita tetap menambah porsi protein dan lemak kita, itu jauh lebih tubuh kita lebih fresh, tubuh kita lebih nggak gampang ngantuk, nggak gampang lemes, gitu kan ya. Sebenarnya kalau ini hanya masalah kebiasaan ya, karena dulu sedari kita mulai sekolah zaman kecil kita dulu, kita sudah dibiasakan untuk sarapan nasi, gitu nggak sih?
0: Benar.
1: Ya, padahal sebenarnya kalau kita mengurangi nasi, mengurangi karbo, itu jauh lebih baik ke tubuh, enggak lemes, kemudian kita enggak gampang ngantuk. Ngantuk itu kenapa? Karena di situ ada resistensi insulin di situ.
0: Baik. Berarti masalah karbo ini juga menjadi penyumbang gitu ya skincare kita yang enggak berhasil gitu. Tadi Mbak Cici juga mengatakan bahwa kalau sebaiknya kita juga berusaha untuk real food. Tapi kan rasanya kan ya begitulah ya Mbak, yang namanya real food ya. Kira-kira yang di keseharian menu kita ya, menu rumahan gitu ya, yang paling apa ya, ternyata tanpa kita sadari itu sebenarnya udah jadi skincare nih buat kita. Kira-kira apa? Apakah mungkin dari buah atau dari sayur itu yang paling mudah untuk kita olah dan temui?
1: Oh benar sekali, dari buah-buahan, dari sayur, kemudian dari madu ya udah pasti ya. Madu itu kan sudah yang paling kompleks ya, protein kompleks yang bisa kita konsumsi dan mudah kita temui. Kemudian untuk membalanskan kebiasaan-kebiasaan kita yang nggak biasa makan atau minum jus yang tanpa gula, misalkan rasa-rasa mentoleransi rasa itu, kita bisa pakai madu atau kurma gitu ya. Kurma itu sudah terbukti dia meskipun manis tetapi tidak meningkatkan kadar gula dalam darah kita.
0: Baik, Mbak Cici, kalau bisa dihitung gitu ya, kira-kira makanan yang kita konsumsi itu seberapa besar sih pengaruhnya terhadap kondisi kesehatan kulit kita atau apa ya, barrier kita gitu ya. Menyumbangnya itu berapa persen ini? Ini kalau misalnya pendengar yang bisa menyadari, ini bisa langsung, oh saya harusnya banyak-banyakin makanan yang sehat-sehat ini. Seberapa besar penyumbang untuk kesehatan kulit?
1: Ya, untuk kesehatan kita itu sudah lebih dari 60% itu dari isi piring kita, Mbak. Iya, betul sekali. Udah lebih dari antara 60-75% ya, sangat berpengaruh. Apalagi kebutuhan air ya. Air itu sepertinya sepele, dan sering kita lupakan. Padahal itu merupakan kebutuhan yang esensial bagi tubuh kita. Gitu. Karena kerja ginjal, air itu kan kaitannya dengan ginjal ya. Karena kalau ginjal kita kerjanya ngoyo, maka keseluruhan metabolisme dia akan tidak baik, tidak lancar, sehingga peremajaan kulit, regenerasi kulit dan seterusnya itu dia akan terhambat, gitu, nggak akan berjalan seperti sebagaimana mestinya.
0: Baik. Jadi selain makanan itu juga mengkonsumsi cairan atau ini ya, air.
1: Ya,
0: air yang berasa atau enggak nih?
1: Boleh banget air yang berasa selama rasanya diambilkan dari misalkan infus water, misalkan seperti itu ya Mbak ya. Infus water itu sudah sangat luar biasa. Cara membuat infus water yang ideal adalah kita mengikuti sunnah Rasul ya. Kita si apa namanya kita diam.

0: kan sampai semalaman baru besoknya kita minum.
1: Oh, gitu ya.
0: Cara membuat infus water seperti itu. Jadi memang sudah dicontohkan dari ribuan tahun yang lalu oleh panutan kita itu, cara membuatnya adalah dibuat malam hari kemudian besok paginya baru kita minum. Misalkan seperti itu.
1: Baik. Wah, berarti apa ya? Ini yang juga evaluasi di kita, makanan itu 60% ya berefek untuk kesehatan kulit kita. Terus lagi bagaimana berapa besar untuk air ya. Ini juga menjadi pengaruh ya.
0: Betul sekali.
1: Idealnya berapa banyak sih air yang harus kita konsumsi, Mbak Ci?
0: Harian itu kalau yang paling sederhana kita normal itu butuhnya 2 liter ya. 2 liter air yang harus kita konsumsi. Jadi semakin banyak aktivitas kita, harusnya air, kebutuhan air kita juga harus mengikuti gitu ya. Gitu.
1: Baik. Ya. Mbak Cici, kalau orang zaman sekarang kan fokusnya dan juga terpaku kalau kita pingin kulit yang sehat, perawatan ya juga harus beraneka macam gitu ya, mulai dari krim-krim, lotion, dan lain sebagainya gitu. Kalau kita melihat gitu ya, dampak kalau dari krim yang berbahaya kan ya kita tahulah ya untuk kondisi kulit yang tidak sehat di kita. Kalau untuk lingkungan, apakah kira-kira penggunaan skincare yang too much ini juga mungkin akan menjadi PR nih untuk lingkungan?
0: Skincare terhadap lingkungan ya, impact-nya terhadap lingkungan. Ya sih Mbak, jadi bagaimana kalau kita terlalu banyak mempergunakan seperti misalkan misalkan yang tidak berstandar POM atau dan seterusnya yang tidak memenuhi standar kesehatan saja misalkan terlalu banyak, maka ya kita bisa membayangkan ya kalau misalkan kebutuhan kita tanpa kita imbangi dengan konsumsi makanan sehat misalkan, maka kita butuh sekian cup atau sekian volume dari skincare. Tapi kalau kita mengimbangi dengan jumlah makanan atau memperbaiki piring kita, saya yakin kita bisa mereduce lebih dari 50% dari kebutuhan kosmetik kita. Artinya kita kan kosmetik itu juga selain dari produksi industrinya juga jelas ya, pasti ada efek terhadap lingkungan, kemudian kemasannya nuan sewu ya dan seterusnya, itu kan juga nanti kalau kita bisa memperbaiki itu, kita bisa mereduce penggunaan itu, maka kita sedikit banyak sudah menyelamatkan lingkungan kita.
1: Baik. Gitu. Kayak krim malam isinya sedikit aja itu wadahnya kan plastik ya kan. Kita sebulan aja itu sudah berapa pot gitu.
0: Betul.
1: Misalnya.
0: Itu kan harus minimal 2 pot gitu ya.
1: Tahu aja nih Mbak Cici ya. Jadi hal-hal itulah yang mungkin tanpa kita sadari, karena kita fokusnya pada hasil aja. Kita pengen kulit yang sehat, kita pengen kulit yang glowing gitu ya Mbak Cici.
0: Kita fokus pada diri sendiri ya. Fokus pada diri sendiri, mana hasilnya yang instan, mana hasilnya yang cepat gitu ya Mbak ya.
1: Baik, Mbak Cici, ini kalau misalnya kulit kita ini kan terpapar skincare berbahan kimia gitu ya. Sampai batas waktu berapa lama sih bisa dikatakan, oh ini bahaya banget nih, oh ini masih aman? Sampai kapan?
0: Tergantung ya, tergantung bahan aktif dari skincare yang kita gunakan. Ini nanti jadi topiknya kita bergeser ke skincare alami. Gitu ya, tadi kan awalnya dari apa yang bisa kita perbaiki dari dalam piring kita. Kemudian sekarang kita akan masuk ke skincare yang lebih alami ya. Kenapa? Karena skincare-skincare yang berbasis bahan kimia sudah pasti, sudah jelas bisa dipastikan bahwa dia pasti akan mengandung efek samping gitu ya. Tetapi sejauh mana atau sekian lama bagaimana indikatornya ini udah bahaya apa belum misalkan ya. Kalau sudah dirasa, jadi tubuh kita itu didesain untuk bisa merespon hal-hal yang sebenarnya berbahaya bagi tubuh kita. Contoh misalkan, kalau misalkan kita pakai skincare yang terlalu keras misalkan, maka kulit kita sudah pasti akan iritasi itu udah terasa ya. Jadi ada pengelupasan-pengelupasan barier, kemudian ada kemerahan ya kan Mbak, ada kemerahan-kemerahan itu sudah indikator bahwa ini adalah skincare yang udah enggak aman bagi kita ya.
1: Baik, kita banyak terlalu terpapar bahan kimia di dari skincare itu.
0: Betul, bisa dipastikan demikian bahan aktif yang dipakai di skincare itu. Seringkali juga ini sharing aja ya, sharing aja teman-teman yang sudah terbiasa dengan perawatan-perawatan yang high technology, high technology mahal dan seterusnya. Ketika suatu saat dia harus absen untuk treatment, gitu, apa yang terjadi? Mungkin Mbak Satya ada pengalaman atau bisa sharing ya. Saya bukan dokter, saya bukan, saya hanya praktisi mengajar yang apa namanya, kebetulan saya fokus kepakaran saya di bahan alam. Jadi memang saya mengamati begitu. Bagaimana Mbak Satya? Ya, ada nggak pengalaman kayak gitu?
1: Ada sih, gitu. Efeknya kayak kita kembali ke bentuk semula. Nah. Jadi kayak gitu. Apa ya, itu menyebabkan kecanduan gitu loh.
0: Iya, jadi kayak ketergantungan gitu ya gak sih. Kalau misalkan kita absen gitu ya, kita absen, tumbuh jerawat yang jauh lebih gede daripada sebelumnya. Jadi kulit kita jadi lebih sensitif kan gitu ya. Jadi memang kulit dan di treatment-treatment itu biasanya, benar atau enggak nih Mbak, saya konfirmasi saja, biasanya dosisnya itu akan ditingkatkan berkala dan berkala gitu, karena bahan aktifnya nanti akan ditambah nih. Kalau sudah toleran terhadap misalkan niacinamide yang rendah itu, nanti ketika udah dikasih ternyata efeknya tidak begitu nyata, maka niacinamide-nya akan ditambahkan.
1: Jadi kayak antibiotik gitu ya.
0: Benar ya. Oleh karena itu, selain kita memperbaiki skincare kita dari dalam tadi, kita perbaiki, kita perbanyak makan bahan-bahan alam, combining food dan seterusnya, kita juga sangat disarankan untuk mulai beralih pada kosmetik-kosmetik yang berbahan alam atau yang ya kita ramah, bikin yang ramah lingkungan atau atau yang berbahan alam ya, alami aja.
1: Baik, Mbak Cici, berarti kalau sesuatu yang berasal dari alam, apakah sudah ada garansi bahwa otomatis aman untuk kulit?
0: Ya betul, jauh lebih aman mungkin mungkin efeknya itu enggak se ampuh mungkin ya, nggak senyata, nggak secepat, nggak seinstan dari yang dibuat di dalam laboratorium mungkin ya. Tapi saya yakin proses perbaikannya itu jauh lebih apa ya Mbak ya, jauh lebih awet gitu. Jadi mungkin perlahan-lahan, tapi jauh lebih baik efek perbaikannya terhadap struktur kesehatan kita, pada kulit kita dan seterusnya. Menyinggung lagi, ini hanya sharing saja kepada teman-teman yang suka suntik putih, suntik vitamin C, nah gitu ya. Percayalah teman-teman, seluruhnya itu Tuhan itu sudah menyiapkan vitamin C dosis tinggi yang luar biasa untuk kita. Jadi kalau memang menginginkan harus wajib kulitnya harus putih dan harus suntik vitamin C, itu adalah pilihan Anda. Tapi sebenarnya alam itu juga sudah menyiapkan vitamin C dosis yang tinggi yang sangat luar biasa. Tahu Mbak apa itu Mbak?
1: Apa?
0: Lewat kelor. Nah, lewat moringa. Ya, jadi kita lebih banyakkan lagi ya referensi kita pada bahan-bahan alam yang sudah disediakan oleh alam, yang dia manfaatnya luar biasa. Jadi madu itu sudah mengandung polifenol, poliprotein, poliasam dan seterusnya. Madu itu sumber protein kompleks ya. Kemudian kalau ditambah dengan bahan-bahan alam seperti itu, akan pasti jauh akan lebih baik gitu ya.
1: Baik. Kalau sekarang ini kan kita juga banyak melihat ya aneka macam produk skincare itu yang combine gitu ya.
0: Combining. Ya.
1: Combining. Jadi ada yang katanya ekstrak dari tumbuhan apa gitu, tapi ya ada kimianya gitu. Nah, kalau kayak itu kan 50-50 ya, berarti ya. Di satu sisi itu ada teknologi, high-tech-nya di situ, tapi katanya diklaim juga pakai bahan-bahan dari alam. Kalau dengan kondisi yang seperti ini harus bagaimana?
0: Ini merupakan salah satu pilihan ya yang lumayan bijak ya, Mbak ya, ketika sebenarnya, tapi itu tadi ya, kembali lagi kita kalau kita cermati bahan aktif alami yang ditambahkan pada kosmetik-kosmetik yang berbahan kimia itu biasanya hanya sekian persen gitu ya, beda dengan kosmetik yang pure alami. Tapi itu tadi lagi, kembali lagi pada pilihan kita, kebutuhan kita. memang kalau yang 100% alami, yang 100% alami itu memang perbaikannya amat sangat perlahan-lahan karena dia memperbaiki struktur dari dalam juga gitu ya.
1: Oke,
0: enggak seperti enggak secepat kosmetik-kosmetik yang misalkan berbahan kimia, berbahan aktif 100% kimia seperti itu. Gitu. Yang mengandung bahan alami biasanya jauh lebih lambat, tapi hasilnya jauh lebih simultan, lebih awet gitu.
1: Baik, baik. Karena kan kalau Mbak Cici mengatakan daun pegagan ya.
0: Ah, ya.
1: Itu kan yang tren sekarang kan apa-apa mengandung centella asiatica gitu ya.
0: Ah, ya, betul.
1: Sampai-sampai ada loh.
0: Kosmetika centella asiatica.
1: Iya, benar, sampai-sampai ada kosmetik itu yang di dalamnya itu ada ini apa? Sebiji atau selai daun pegagan gitu ya. Ya. Berarti kan ini menjadi salah satu upaya bahwa oh ini produk kosmetik yang memang terbuat dari alam gitu.
0: Ya, betul sekali Mbak. Jadi pegagan itu juga luar biasa kandungan flavonoidnya, kandungan polifenolnya itu luar biasa. Jadi dia bisa dia bisa menghambat apa yang disebut dengan stres oksidatif. Jadi yang menghambat penuaan dini dan seterusnya, dia bisa berfungsi sebagai itu. Tapi jauh lebih ampuh, jauh lebih mujarab kalau pegagannya itu juga dimasak.
1: Oh, gitu. Jadi buat lalapan boleh ya dimasak gitu, boleh ya.
0: Kita ini kan suku Jawa itu suku yang luar biasa ya. Kalau apa-apa disuruh suruh raw food itu rasanya bukan sesuatu yang asing atau menantang. Udah bikinin aja sambel gitu.
1: Iya.
0: Apalagi wong Mediun.
1: Iya. Udah tapi dengan kondisi yang enak seperti itu ya, walaupun pakainya apa ya, sayuran-sayuran yang memang bagus untuk tubuh kita. Yeah. Lagi-lagi makan nasinya tuh enggak bisa sedikit gitu, pasti menambah gitu ya.
0: Sudah auto ya ini.
1: Auto, baik. Baik, Mbak Cici, kita akan jeda sejenak ya. Untuk Anda pendengar yang ingin sharing, yang ingin bertanya-tanya ya seputar skincare yang ternyata itu bukan hanya kita oles tapi bisa kita makan ya. Banyak yang bisa kita dapatkan ya kalau kita bisa memulai hidup sehat dengan isi piringku dievaluasi nih. Paling tidak ini juga akan memiliki efek untuk kesehatan tubuh kita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.

0: Anda masih mengikuti Green Radio, program acara yang mengkampanyekan pelestarian alam dan satwa untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.
1: Pendengar Pro 1 RRI Madiun Green Radio, sore hari ini masih membahas tentang skincare from inside out ya, bersama Mbak Cici atau Ibu Sri Wahyuningsi SSI MSI, dosen teknik kimia Universitas PGRI Madiun. Beberapa sudah ada pertanyaan Mbak Cici ya, yang sudah disampaikan oleh pemirsa di YouTube RRI Madiun. Tapi sebelum Satya baca pertanyaan dari pemirsa ini, kan kita mengenal jus buah nih ya Mbak Cici ya.
2: Iya betul.
1: Kita mengenal jus buah gitu kan, lebih sehat atau lebih bermanfaat jadi skincare mana antara jus buah atau kita makan langsung nih bahan-bahan dari jus itu?
2: Yeah. Izin menjawab. Jadi yang dinamakan dengan jus biasanya itu kita pakai blender ya Mbak.
1: Betul.
2: Nah, supaya dia kandungan, kan blender itu dia dihancurkan secara mekanis dan biasanya itu kan dihancurkan kemudian dia panaskan, ada panasnya. Nah, dikhawatirkan itu akan merubah komponen-komponen atau kandungan-kandungan yang ada di dalam buah-buahan tersebut. Nah, supaya dia tetap utuh biasanya kita pakai cold press atau pakai juicer gitu Mbak.
1: Oh, iya,
2: nah,
1: iya.
2: Itu kalau itu masih bisa dikatakan masih oke lah, masih 90% ya. Kenapa yang 10% akan hilang sebagai serat, itu kan ada ampasnya ya. Nah, itu kan terbuang gitu ya. Nah, maka supaya dia lebih utuh gitu kan, yang ditanyakan tadi adalah supaya dia lebih utuh, ya kita makan aja langsung gitu. Cuman kan terkadang kita siapa ya capek makan wortel terus
1: cosplay selain, jadi kelinci gitu ya
2: selain dibikin salad tentunya ya udah nggak apa-apa ya, kita pakai slow juicer misalkan. Nah, beda dengan kalau misalnya kita pakai blender ya, itu ada pemanasan di situ. Pemanasan apa, dia dihancurkan secara mekanis gitu ya. Tapi kalau kita pakai cold press atau pakai juicer itu, maka kita akan pakai slow juicer itu, dia ditekan ya, ditekan kayak diperes banget gitu.
1: Jadi lebih kalau juicer dengan slow juicer atau itu ya, yang jadi kita kayak cold pressnya itu berarti lebih sangat aman kalau kita pakai juicer itu daripada kita blender.
2: Pakai blender daripada pakai blender.
1: Okay.
2: Tetapi lebih tidak aman lagi kalau kita nggak mengkonsumsi ya Mbak.
1: Cuman nggak amannya, tak kirain ini kalau nggak amannya kalau kita pakai juicer kan bahannya lebih banyak ya. Jadi lebih nggak hemat gitu ya.
2: Tidak sehat untuk ya.
1: Kantong ya.
2: Kantong.
1: Apalagi bahan-bahan kalau misalnya kayak wortel pas lagi mahal kan ya terasa kan ya.
2: Iya betul, betul baik. Sekali.
1: Baik, seperti itu ya pendengar, tapi lebih baik dimakan langsung.
2: Iya. Benar sih.
1: Jadi kalau enggak ada enggak ada juicernya, ya udah makan langsung aja daripada di blender ya. Apalagi kalau kita bikin jus kan ditambah gula ya.
2: Nah, itu dia.
1: PR lagi nih
2: buat kulit ya.
1: Baik. Okay. Ada pertanyaan seperti ini ya dari akun Cili ya. Apakah kulit bisa menjadi cermin dari kondisi kesehatan seseorang? Nah, nutrisi apa saja sih yang paling penting untuk menjaga kulit tetap sehat? Pertanyaan ketiga, kolagen alami apakah benar dari bahan ceker ayam bisa kita gunakan? Nah, silakan langsung ditanggapi Mbak Cici.
2: Terima kasih kepada Mbak akun Cili ya.
1: Akun Cili. Okay. Makanan pedas kayaknya katanya juga nggak bagus buat kulit kita. Nanti singgung ya Mbak ya.
2: Jadi betul sekali, jika kondisi kulit kita itu adalah cerminan dari kesehatan kita, itu udah benar-benar sekali ya. Jadi memang apa-apa yang kita konsumsi itu bisa teridentifikasi sangat mudah dari kulit kita, mulai kulit kita yang enggak kering, enggak mudah pecah dan seterusnya. Kadang-kadang kita menemui ada beberapa seperti saya sampaikan tadi, kalau misalkan dia resisten insulin tadi, dia maka akan kulitnya lebih gelap, kemudian ada penebalan dan seterusnya. Dan kemudian kalau ada beberapa yang kekurangan mineral, itu kulitnya gampang pecah-pecah. Jadi awalnya itu seperti kering gitu ya, seperti kering dan seterusnya, lama-lama dia akan, kalau kebutuhan mineralnya nggak terpenuhi, misalkan magnesiumnya, kaliumnya dan seterusnya, maka dia kulitnya akan pecah-pecah kayak gitu. Kemudian yang ditanyakan selanjutnya adalah tentang kolagen alami, kolagen alami atau biasanya pakai bone broth gitu ya. Ya betul sekali. Mengapa? Karena kolagen alami atau biasanya dari ceker yang dimasak dengan slow cooker ya, kita keluarkan kaldunya dan seterusnya, maka dia akan mengekstrak protein-protein yang ada di dalamnya gitu. Nah, protein yang ada di dalamnya kita konsumsi, kemudian akan memperbaiki struktur-struktur kulit yang ada di dalam tubuh kita gitu.
1: Nah, berarti apakah kolagen ini hanya ditemukan di apa sumber protein hewani? Yang nabati ada nggak sih?
2: Ada sih, ada.
1: Apa itu?
2: Ya, dari kolagen alami, dari kita bisa mengekstrak dari likopen gitu ya, dari likopen itu ada dalam tomat dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian selain dari likopen, kita juga konsumsi yang lainnya adalah dari yang mengandung banyak fenol-fenolnya. Nah, kemudian konsumsi juga kita dari minyak ikan dan seterusnya gitu ya. Jadi asam lemak itu juga akan terpenuhi kebutuhan kita gitu.
1: Itu asal jangan makan banyak gorengan. Itu benar buat ngaruh nggak sih buat kulit?
2: Ah, betul sekali, betul sekali. Jadi gorengan itu kenapa tidak sehat? Karena sebenarnya minyak yang dipakai itu tidak layak untuk tubuh kita. Nah, minyak yang tidak layak itu siapa? Yaitu minyak sawit. Yang layak untuk tubuh kita adalah minyak kelapa. Jadi kalau nenek kita dulu, zaman dulu kita masih kecil, kita dibiasakan nganggo lengo kletek misalkan, itu minyak kletek ya sekarang itu, atau coconut oil. Nah, itu jauh lebih ramah terhadap tubuh kita. Mengapa? Karena dia bisa diproses melalui metabolisme dalam tubuh kita dengan sangat baik gitu. Beda dengan minyak sawit gitu.
1: Baik.
2: Nah.
1: Terus tadi saya sempat ini menyinggung Mbak Cici ya, makanan yang pedas. Benar enggak sih ada efeknya juga untuk kondisi kesehatan kulit kita?
2: Nah, itu ya. Itu belum ada studi yang belum ada data ilmiah yang menyatakan itu validitas antara yang ada dalam cabai, ya, enzim yang ada dalam cabai itu mempengaruhi kesehatan pada kulit kita. Kalau mempengaruhi kesehatan lambung kita, sudah pasti ya, iritasi-iritasi pada lambung dan seterusnya, dinding-dinding lambung itu akan terganggu. Namun demikian, kalau dengan stabilitas kulit kita, itu sepertinya studi yang nyata untuk itu saya belum menemukan gitu ya.
1: Tapi yang paling bagus kita makan sayur dan juga buah.
2: Iya, sayur. Kalau kita ngeraw food kemudian nggak ada sambelnya misalkan, ya kita itu akan susah ya, akan sulit. Kalau misalkan kita mau bikin raw foodnya misalkan kita pakai salad, misalkan kita pakai salad nggak pedes dan seterusnya, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita ternyata raw foodnya kita itu mau bikin lalapan dan seterusnya, menghindari pedes yang ya kita secukupnya saja lah, nggak terlalu yang apa ya, pedesnya itu sampai berlevel-level seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, gitu. Baik. Ini terima kasih ya akun Cili. Sore hari ini masih menyimak Pro 1 ya bersama Mbak Cici. Ini ada yang menyatakan seperti ini ya. Enak pakai juicer. Ampas sisa juga bisa buat pupuk, baik kan buat alam.
2: Ya, benar sekali. Ya. Kemarin kita di pertemuan sebelumnya kita ini ya Mbak ya, kita bahas tentang ekoenzim ya. Nah, kita bahas ekoenzim. Nah, itu masukin aja ke botol kemudian dikasih booster, maka dia akan jadi ekoenzim yang sangat banyak sekali manfaatnya.
1: Caranya seperti apa? Cek di tayangan YouTube sebelumnya ya, cara membuat ekoenzim gitu ya. Baik. Kita sudah berada di penghujung acara kebersamaan kita ya di hari ini, bersama dengan Mbak Cici ya, skincare from inside out. Sekarang kalau misalnya kita disuruh milih nih ya, susah nih kayaknya pilihannya ya. Harus pilih salah satu ya, serum mahal atau isi piring yang lebih sehat.
2: Oke. Serum mahal atau
1: isi piring yang lebih sehat?
2: Isi mana piring yang lebih sehat.
1: Mana yang penting ini ya?
2: Oke.
1: Okay. Susah ya.
2: Keduanya sangat penting ya. Keduanya sangat penting. Jadi ingin saya tegaskan di sini bahwa apa yang kita maksud dalam sedari awal dari pembahasan kita di obrolan kita di sore hari ini. Jadi apa yang kita maksud dengan memperbaiki isi piring kita itu adalah memperbaiki kondisi barrier metabolisme yang otomatis sudah langsung ke barrier kulit kita. Ya. Kemudian serumnya, serum tuh bagaimana? Nah, serum itu adalah serum mahal. Nah, tadi clue-nya mahal ya, bukan alami dan seterusnya. Mahal semoga identik dengan yang kualitasnya baik. Amin, kemudian ya, oke. Okay. Nah, itu memang didesain atau diformulasikan untuk kebutuhan topikal kulit kita. Yeah. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa tidak semua yang baik, maksudnya tidak semua bahan alam itu kan memang harus kita konsumsi ya untuk mensupport kesehatan tubuh kita dan kulit kita. Tapi seperti ini misalkan, nah di vitamin C itu kan banyak sekali antioksidan atau antioksidan tinggi gitu misalkan. Udah aku nggak mau pakai skincare, tapi aku makan vitamin C sekilo misalkan.
1: Jeruk ya.
2: Iya, vitamin, makan jeruk sekilo atau konsumsi jeruk aja setiap harinya gitu. Kira-kira nanti aku jadi glowing apa enggak gitu ya. Kan pertanyaannya demikian. Ya, kita tetap membutuhkan vitamin C yang diformulasikan untuk topikal kulit kita, misalkan pakai sunscreen yang berbahan alam dan seterusnya, yang ada bahan aktif alaminya, pakai moisturizer, itu tetap diperlukan. Tetapi support dari dalam untuk mensupport kesehatan kulit kita itu juga harus kita perhatikan betul-betul gitu.
1: Baik, Mbak Cici, terima kasih, evaluasi besar-besaran untuk kondisi isi piring gitu ya. Yang dievaluasi bukan hanya krim-krim yang kita pakai udah cocok atau belum, ya bisa jadi nih, kalau kondisi itu kulit kita itu masih bandel ya, banyak trouble-nya, ini bisa jadi dari isi piring yang belum sesuai.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Betul, dari isi piring yang belum sesuai. Satu lagi dari konsumsi dari air, kemudian jumlah jam istirahat itu yang penting.
1: Oh, jam istirahat juga harus diperlukan di ini ya, di tera ulang.
2: Iya, benar.
1: Ya. Sudah pas atau belum gitu ya.
2: Karena pada jam tertentu kulit-kulit ginjal kita itu ada jam-jam istirahatnya.
1: Jam berapa terbaiknya, Mbak Cici?
2: Terbaik itu di bawah jam 10.
1: Aduh.
2: Ya. Ya, kita kurang-kurangi ya. Kita kurang-kurangi ya. Kita suka begadang nonton beracin-beracin, kita kurangi ya.
1: Oke, kalau bisa sebelum jam 10 sudah mulai istirahat supaya istirahat. Hasilnya maksimal juga nih buat kesehatan kulit kita juga ya.
2: Betul,
1: baik.
2: Sekali.
1: Baik, Mbak Cici, terima kasih. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali ya, Mbak Cici ya.
2: Dengan senang hati, Mas Satya.
1: Memberikan edukasi untuk masyarakat ya, supaya masyarakat ini menyadari bahwa banyak sudah terlalu over lah bahan-bahan kimia untuk kehidupan kita, saja kita kembali ke alam gitu ya, memanfaatkan apa yang sudah ada. Terus ya
2: sekali.
1: Selamat sore Mbak Cici.
2: Selamat sore Mas Satya, terima kasih.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun, sampai di sini untuk Green Radio yang kami hadirkan untuk Anda pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda bergabung bersama RRI Surabaya, kita akan ikuti Info Prima.
0: Baru saja Anda ikuti Green Radio.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan gedung DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia AGN Jawa Timur di Surabaya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kembali mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur, fokus pemenuhan kebutuhan logistik dan obat-obatan, dan siapkan tim trauma healing. Inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 22 Agustus 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan gedung DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia AGN Jawa Timur di Surabaya. Faris Yarbu melaporkan.
2: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan Gedung Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI AGN Jawa Timur di Surabaya. Kehadiran markas baru ini diharapkan tidak sekadar menjadi pusat konsolidasi organisasi, melainkan juga ruang dialog konstruktif antara kaum buruh dan para pengusaha, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di tanah air. Dalam sambutannya, Kapolri memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh tim pendukung hingga peresmian gedung ini dapat terwujud. Ia juga berpesan agar gedung ini menjadi wadah bersama bagi seluruh pekerja untuk terus menjaga semangat perjuangan.
3: Kita harapkan bahwa gedung ini menjadi gedung yang menjadi tempat untuk terus kita menjaga semangat, menjaga obor agar tetap menyala, sehingga kemudian pergerakan rekan-rekan buruh ini betul-betul bisa dikonsolidasikan dengan baik.
2: Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani menyambut baik perhatian jajaran kepolisian Republik Indonesia terhadap perjuangan kaum buruh melalui peresmian gedung tersebut.
4: Ya, tentu kekuatan buruh terbesar di Indonesia ada di Jawa Timur. Satu, yang kedua adalah ini merupakan gerbang dari Indonesia. Dan tentu kami berharap konsolidasi buruh tidak hanya KSPSI AGN, tapi seluruh konfederasi yang tergabung dalam koalisi besar agar dapat bersatu padu untuk bisa menjaga investasi dengan baik, menjaga hubungan industrial dengan baik, dan tentunya berjuang untuk undang-undang ketenagakerjaan.
2: Oleh karena itu, ia menitipkan gedung tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas SDM hingga memperjuangkan kesejahteraan bagi buruh di Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kembali mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur, fokus pemenuhan kebutuhan logistik dan obat-obatan, dan siapkan tim trauma healing. Ani Hasanah berikut melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan, meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
6: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
5: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
7: Teman-teman di kabupaten kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang bisa untuk bergabung barang kita jadikan satu pada perencanaan berikutnya. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca. berupa.
5: Selain bantuan logis, Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Pendengar, memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih. Bantuan air bersih mulai disalurkan kepada warga terdampak kekeringan, salah satunya di Desa Ponggo, Kecamatan Mojo. Ana Kusuma melaporkan.
8: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
9: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggo ini.
8: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Doho Kediri, Satria Gridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
10: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
8: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Malang meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memperkuat langkah mitigasi menghadapi dampak musim kemarau yang berpotensi memicu krisis air bersih, kekeringan pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Syamsuddin selengkapnya.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malang meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memperkuat langkah mitigasi terhadap dampak musim kemarau yang berpotensi memicu krisis air bersih, kekeringan pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan karhutla. Anggota DPRD Kabupaten Malang Ahmad Andi mengatakan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan bencana setelah penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di Kabupaten Malang. Menurutnya, BPBD perlu bekerja secara cepat, taktis, dan transparan agar upaya penanganan maupun mitigasi dapat berjalan efektif di tengah meningkatnya risiko bencana pada puncak musim kemarau. Ia menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian BPBD dalam menghadapi kondisi kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang.
12: BPBD bekerja secara taktis, cepat, dan transparan mengingat pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan. Kemudian catatan kritis tentunya BPBD untuk segera evaluasi logistik dan manajemen terkait dengan krisis air bersih, kemudian audit terkait dengan sinkronisasi data, kemudian mitigasi sektor pertanian, kemudian evaluasi kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan, kemudian penguatan sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat, serta melakukan mitigasi-mitigasi terkait dengan kemarau yang tentunya sekarang ini juga menjadi puncak dan dimungkinkan cukup lama.
11: DPRD Kabupaten Malang berharap sinergi antara BPBD, perangkat daerah terkait, Perumda Tirta Kanjuruan, serta masyarakat dapat diperkuat sehingga dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian, lingkungan, dan kebutuhan air bersih masyarakat dapat diminimalkan. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga Desa Suko Kecamatan Sidoarjo menutup akses TPS setempat karena sampah menumpuk selama sekitar 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tidak sedap. Berikut laporan Januar Fahmi selengkapnya.
13: Warga Desa Suko Kecamatan Sidoarjo menutup akses TPS setempat karena sampah menumpuk selama sekitar 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Warga sekitar Ikhwan mengatakan, sebelumnya sampah diangkut 2 kali selama sepekan. Namun selama 2 bulan terakhir pengangkutan terhenti, warga meminta TPS dibersihkan sebelum kembali dibuka atau beroperasi.
14: Dampaknya bau karena sampah ini tidak diangkut sama sekali selama 2 bulan ini. Sampah ringan itu pasti kena angin, pasti terbang.
15: Nah, rencana nanti ini dibuka atau bagaimana, Pak? Solusinya warga mengharapkan apa ini, Pak?
14: Kalau warga mengharapkan kalau sampah ini sudah diangkut, nanti ini bisa dibuka.
13: Sementara itu, Kepala Desa Suko, Trian Putra Pamungkas, menegaskan pengangkutan terhenti karena tunggakan pembayaran kepada DLHK Sidoarjo lebih dari 100 juta rupiah. Pemdes telah berkoordinasi dengan DLHK untuk membersihkan TPS dan mengusulkan penambahan ritasi menjadi 4 kali dalam sepekan.
16: Dari TPS Suko itu terkaitnya karena kami pemerintah desa mendapatkan tunggakan atau ada tunggakan senilai 100 juta lebih selama 3 tahun terakhir tidak ada pembayaran. Nah, pengelola lama yakni pengurus pasar Suko yang lama itu tidak ada komunikasi dengan kami atau tidak ada jawaban terkait hal tersebut. Akhirnya kami ambil alih untuk melakukan permasalahan terkait. Dan kami, pemerintah desa Suko, sudah berkomunikasi, berkoordinasi dengan DLHK untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini.
13: Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo, Anas Budi, menegaskan pihaknya akan mengecek kondisi TPS terlebih dahulu sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, upaya pemerintah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, IPM, terus menunjukkan hasil signifikan melalui pembenahan sektor pendidikan nonformal. Ima Fadila melaporkan.
17: Dinas Pendidikan Sampang menggenjot mutu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM. 75% lembaga kini telah terakreditasi. PLH Kepala Dinas Pendidikan Sampang Raden Roro Dewi Trisna menyampaikan PKBM terus menunjukkan transformasi positif, tidak hanya penyetaraan ijazah paket A, B, dan C, tetapi juga diproyeksikan menjadi lembaga pendidikan alternatif kompetitif berfokus pada pembekalan vokasi dan keterampilan digital bagi warga belajar.
18: 2 tahun yang lalu, kemudian kita berproses dengan adanya sebuah keharusan, kami dari Dinas Pendidikan menekankan bahwa semua lembaga yang ada di Kabupaten Sampang, termasuk PKBM, itu harus sudah terakreditasi, sehingga bisa dilihat pemenuhan 8 standarnya. Untuk tahun ini kan hanya tinggal 10 yang belum.
17: Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mencatat total 36 PKBM aktif yang tersebar di seluruh kecamatan, hampir 75% atau 26 lembaga telah mengantongi status terakreditasi. Kenaikan ini dinilai sangat signifikan dibandingkan 2 tahun lalu yang hanya terdapat 5 lembaga yang mengantongi akreditasi. Peningkatan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam memenuhi standar pelayanan minimal untuk menjamin mutu. Peningkatan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam memenuhi standar minimal untuk menjamin mutu pendidikan yang setara dengan sekolah formal. melalui penguatan kualitas layanan, peluangan jaringan kemitraan vokasi, serta kolaborasi lintas sektor yang solid, PKBM di Kabupaten Sampang kini bukan hanya untuk menuntaskan pendidikan dasar dan menengah. Lebih dari itu, keberadaan lembaga ini telah menjadi salah satu pilar strategis dalam mengentaskan angka anak tidak sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sampang. Ima Fadila melaporkan.
0: Pemerintah Kota Madiun berencana mengambil alih pengelolaan jasa parkir di Pasar Sleko. Rencana tersebut muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center berakhir. Aris Deka berikut melaporkan.
19: Pemerintah Kota Madiun berencana mengambil alih pengelolaan jasa parkir di Pasar Sleko melalui Perusahaan Umum Daerah Perumda atau BUMD Aneka Usaha. Rencana tersebut muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center JPC berakhir. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap koordinasi. Perumda Aneka Usaha saat ini melakukan verifikasi dan berkomunikasi dengan Dinas Perdagangan selaku pengelola Pasar Sleko.
20: Nah, nanti ini kan masih koordinasi begitu. Jadi BUMD ini kan punya inisiatif karena jadi salah satu pendapatan dari daerah, punya inisiatif beberapa potensi yang punya dari pemerintah kota ini berusaha mengajukan. Makanya hari ini BUMD masih memverifikasi dulu, terus berkomunikasi dengan pihak pengelola pasar, dan kali ini Dinas Perdagangan, baru nanti kalau itu nanti bisa dieksekusi, teman-teman BUMD tentunya akan mendapatkan menjadi pendapatan daerah.
19: Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan rencana pengelolaan parkir di Pasar Sleko oleh BUMD perlu dibahas secara intensif. Menurut dia, pembahasan tersebut merupakan ranah Komisi 2 DPRD Kota Madiun.
21: Tentunya itu nanti akan ada pembahasan yang intensif ya. Ini ranahnya Komisi 2 ya. Boleh apa enggak aturan itu, kalau boleh nanti dasarnya apa, kalau enggak boleh nanti dasarnya apa, kita harus tahu secara spesifik kan. Boleh itu inovasi yang bagus, cuman kita harus memberikan ruang kepada pihak-pihak yang lainnya kan, kalau itu nanti dipandang perlu.
19: Dia menilai rencana tersebut dapat menjadi inovasi yang baik jika secara regulasi memungkinkan. Namun DPRD juga perlu mempertimbangkan keberadaan pihak lain yang berpotensi terlibat dalam pengelolaan parkir. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, founder Santipreneur Akademi Nusantara menilai bahwa pondok pesantren saat ini telah berkinerja secara aktif dan progresif menuju kemandirian ekonomi. Berikut Farida Kusnia melaporkan.
22: Founder Santipreneur Akademi Nusantara, Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan menilai pondok pesantren saat ini mandiri dengan usaha ekonominya. Kemarin dia mencontohkan pondok pesantren Sidogiri memiliki kemandirian ekonomi usaha industri air mineral. Selain itu, Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan mengungkapkan pondok pesantren Sunan Derajat memiliki pabrik alas kaki, pengolahan garam, dan restoran.
23: Kelanjutan membangun usaha kemandirian ekonomi, maka berapa jumlah usaha ekonomi yang dibangun dari alumni santri? Karena itulah kemudian santri itu luar biasa potensinya di dalam membangun kekuatan ekonomi.
22: Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya UNESA, Profesor Abdul Mungit, mengatakan perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pondok pesantren tergolong baik.
24: Bagaimana teman-teman dari One Pesantren One Product itu bisa mendukung untuk terlibat gitu, yang di Jawa Timur ini di bawah semua pesantren-pesantren yang punya kegiatan ekonomi yang bagus, karena kita ini sekarang alhamdulillah ya untuk Jawa Timur ini kepemimpinan Bu Kofifah ini terus terang perhatian terhadap pesantren sangat luar biasa.
22: Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNESA, Profesor Abdul Mungit berharap ekonomi pesantren dan umat juga dapat meningkat melalui momentum Muktamar ke-35 NU. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, ribuan peserta hari ini mengikuti event Merdekaran 2026 yang digelar Paguyuban Pawitan di Rogo berkolaborasi dengan Pemkab Ponorogo dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut Eka Wulan melaporkan.
2: Paguyuban Pawitan Dirogo, Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo bersama pemerintah Kabupaten Ponorogo menggelar event lari bertajuk Merdeka Run 2026 di kawasan Monumen Reok, Kecamatan Sampung, Ponorogo pada Sabtu 22 Agustus 2026. Tahun ini merupakan yang kedua kalinya Merdeka Run digelar dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ketua Umum Pawitan Dirogo yang juga Sekretaris Kementerian Koordinator Sesmenko Bidang Perekonomian, Susi Wiono Mugiarso mengatakan, jumlah peserta pada penyelenggaraan tahun ini dibatasi sekitar 5.000 peserta.
3: Ini event Merdeka Run Ponorogo 2026 ini sudah tahun kedua. Kita niatkan ini menjadi event tahunan terbesar di Ponorogo. Untuk 2026 ini, peserta yang kemarin memang hanya kita batasi 5.000, plus semua undangan jadi 5.500 karena mempertimbangkan kapasitas infrastrukturnya.
2: Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita mengapresiasi penyelenggaraan Merdeka Run yang dinilai turut mendorong konsep sport tourism di daerah tersebut. Ia menyebut peserta Merdeka Run tidak hanya berasal dari Ponorogo. Sejumlah peserta datang dari berbagai daerah termasuk Surabaya, Bojonegoro, Malang, dan Bandung. Bahkan terdapat peserta dari Malaysia.
4: Ya, saya mau terima kasih banyak kepada Pawitan Dirogo yang sangat luar biasa dalam rangka Merdeka Run ini. Dan ini Merdeka Run ini termasuk spot turisme. Jadi ternyata dari Malaysia juga tadi hadir, terus juga dari Surabaya, Bojonegoro, Malang, tadi juga Bandung juga ada. Jadi lengkap banget hari ini, semuanya ngumpul di sini dalam rangka kemerdekaan, itu Merdeka Run juga.
2: Penyelenggaraan Merdeka Run itu menjadi upaya Pawitan Dirogo bersama Pemkab Ponorogo mengembangkan kegiatan olahraga sekaligus menarik peserta dari berbagai daerah untuk berwisata ke Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pembinaan atlet para layang sejak usia dini melalui program Sporting Academy. Selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
6: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Jawa Timur, Muhammad Hadiwawan Guntor menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pembinaan atlet para layang sejak usia dini melalui program Sporting Academy. Program tersebut telah melahirkan puluhan calon atlet muda yang dipersiapkan untuk memperkuat Jawa Timur dan Indonesia pada masa mendatang. Pernyataan itu disampaikan Hadiwawan Guntoro dalam rangkaian kegiatan olahraga Dirgantara yang diselenggarakan di Kota Batu. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu, menjadi momentum penting bagi pengembangan cabang olahraga para layang. Hadi menjelaskan bahwa cabang olahraga para layang menjadi salah satu fokus pembinaan dalam program tersebut. Pelaksanaan

0: Binaan tersebut, sebanyak 20 peserta dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah menyelesaikan pendidikan dan mengantongi sertifikat. Selain melanjutkan pembinaan terhadap peserta yang sudah ada, Dispora Jawa Timur juga akan membuka angkatan ketiga dalam waktu dekat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat pembinaan olahraga dirgantara sekaligus memperluas keterlibatan generasi muda dalam cabang olahraga para layang. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Surabaya, selengkapnya disampaikan Beni Hermawan.

0: Di sebuah sudut sunyi di Sidoarjo, terdapat sebuah bangunan yang disebut Candi Sumur, dan sejak lama air di dalamnya telah hilang. Pagi di kawasan Porong dan sekitarnya terasa biasa, namun beberapa meter dari jalur utama, suasana berubah. Lebih sepi, lebih redup, seolah waktu berjalan lebih lambat di sini. Di balik pepohonan dan tanah yang lembab, berdiri sebuah struktur kecil yang tidak langsung menarik perhatian. Bangunannya tidak utuh, dindingnya tidak lengkap, dan bagian yang dulu menjadi pusatnya kini hanya menyisakan kedalaman sekitar 2,5 meter. Ini adalah Candi Sumur. Candi ini menghadap ke barat dengan susunan anak tangga yang curam. Namun, yang terlihat hari ini bukanlah bentuk yang sempurna. Tersisa bagian dinding di sisi timur dan selatan. Struktur lainnya telah runtuh oleh waktu. Candi ini pernah dibugar 2 kali, pada tahun 1999 dan 2003. Namun pemugaran tidak selalu berarti pemulihan yang sempurna. Beberapa bagian telah hilang.
1: Sebagai petugas, saya ingin anak-anak mungkin seusia dini, ya mungkin kalau PAUD, TK itu hanya perkenalan, kalau sudah di atas itu, supaya mereka bisa bangga dengan peninggalan nenek moyangnya yang sudah susah payah mungkin ngasih peninggalan yang seperti ini, karena kita anak-anak muda terutama itu lagi dijajah dengan kebudayaan asing. Jadi saya alhamdulillah sudah bertugas di sini 32 tahun itu jarang ada pengunjung lokal itu yang mengagumi ini. Kebanyakan pengunjung-pengunjung dari luar negeri. Mungkin karena saya menyadari mereka berkunjung ke sini itu jenuh karena nggak ada fasilitas penambang. Mungkin tempat.
0: Samin penjaga candi tidak berbicara seperti seorang ahli. Ia tidak mengutip tahun atau teori. Namun dari caranya menjaga terlihat bahwa ia memahami satu hal penting, bahwa yang tersisa hari ini adalah yang harus dirawat untuk esok.
2: Sebagai warga Sidoarjo, ini kali pertama saya di sini.
3: Oke. Tahu dari mana soal candi ini, Kak?
2: Dulu sih taunya dari mulut ke mulut ya, terus makin kesini taunya tentu saja dari sosial media.
3: Wah, keren ya, Kak ya. Terus kesan dan kesannya soal candi ini gimana, Kak?
2: Untuk kesan pertamanya saja takjub, soalnya nggak nyangka di Sidoarjo ada cagar budaya seperti ini. Untuk kesannya mungkin lebih gencar lagi ya untuk promosinya agar semua orang tahu kalau di Sidoarjo ada pembangunan seperti ini.
0: Apa yang disampaikan Rika, tidak semua pengunjung datang dengan pengetahuan. Namun sebagian pulang dengan kesadaran baru bahwa warisan tidak selalu hadir dalam bentuk megah. Kadang ia hadir dalam kesunyian. Di banyak tempat pembangunan bergerak cepat. Namun di sini yang bergerak adalah waktu. Candi Sumur berdiri di antara dua realitas masa lalu yang jauh dan masa kini yang terus melupakan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bukan hanya apa yang tersisa, tetapi juga apakah kita masih peduli. Candi Sumur mungkin kehilangan airnya, namun selama masih ada yang menjaga, ia tidak kehilangan maknanya. Di antara dinding yang tersisa dan ruangan yang kosong, ingatan masih bertahan. Saya Benirmawan.

0: Mendengar demikian info Prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang. Saat registrasi, jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
2: Alright.
1: Catat tanggalnya. Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.

Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya. Pendengar, kalau tadi ketika Anda ini ya melintas di daerah Ngelames ya, pada siang tadi mungkin kan sedikit terhambat karena adanya bus Eka ya yang mengalami insiden terbakar di traffic light di daerah Tiron ya. Sekarang ini kalau Anda menuju ke Surabaya ya, melewati jalur Balerjo ya menuju ke Caruban ya, sebaiknya juga Anda ini pendengar ya, mencari jalur alternatif. Karena memang di sore hari ini sampai malam nanti itu ada event Caruban Night Solidarity pendengar. Dan sore ini juga sudah dimulai, kalau tidak salah ya, itu pengalihan untuk arus lalu lintas itu dimulai dari Buduran ya, belok kiri. Jadi nanti melintasi daerah Ring Road yang dulunya seringkali menjadi jalan untuk lintasan ini ya, truk besar atau mungkin bus ya di situ pendengar. Atau kalau Anda butuh cepat gitu ya, ya paling tidak juga harus ini ya, melintasi exit tol. Karena memang ini melintasi ini ya, jalur-jalur utama pendengar, diberangkatkan dari alun-alun di Caruban, kemudian menuju Jalan Ahmad Yani ya, kemudian Jalan Panglima Sudirman itu sampai dengan Masjid Arifiyah ya, atau Masjid Jami pendengar. Itu finishnya ada di Lapangan Bangusari ya, kalau tidak seperti itu, kalau tidak salah seperti itu pendengar. Nah mungkin Anda juga bisa melihat keseruannya, kalau tidak bisa datang langsung ya, bisa melihat. Karena tadi saja sempat melihat-lihat itu ada banyak akun ya yang melakukan live di media sosial, kemudian ada juga di YouTube ya milik pemerintah Kabupaten Madiun juga ada pendengar ya. Jadi keseruan ada di sana. Walaupun jauh, pengen melihat ya bagaimana sih masyarakat di Kabupaten Madiun dalam unjuk gigi ya, dalam Caruban Night Solidarity ya. Tentunya antar OPD, antar dinas terkait ini juga banyak masyarakat juga ini yang turut andil pendengar dalam kegiatan ini. Pastinya mereka masing-masing punya ini ya, maskot ataupun hal unik lain yang bisa ditonjolkan ya. Pengen tahu ya, Anda bisa cek sendiri ya. Oke, untuk Anda semuanya, terima kasih sore hari ini masih menyimak kami Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Sambil menikmati suasana di Madiun, kalau lalu lintas di depan RRI Madiun ya, utamanya ini di Jalan Panjaitan ya, nampak kendaraan itu sudah mulai ramai, lancar gitu ya. Dominasi kendaraan roda 2 ya, ini juga banyak dari arah Ponorogo menuju ke kota atau mau keluar kota ini ya. Selamat menikmati perjalanan Anda. Program 1 masih membersamai tentunya dengan lagu-lagu yang kami persiapkan untuk Anda semuanya.

RRI dengan esensi buku Mindset Carol S. Dweck. Pernah mendengar istilah fixed mindset dan growth mindset? Keduanya adalah tipe pola pikir yang umum diketahui selama ini. Keduanya tentu punya ciri-ciri yang berbeda. Fixed mindset adalah pola pikir seseorang yang meyakini bahwa apa yang dianutnya adalah yang paling benar. Ia cenderung menghindari tantangan-tantangan dan fokus berlebihan pada sesuatu yang sudah diketahuinya saja. Growth mindset adalah pola pikir seseorang yang dipercaya bahwa kecerdasan dapat dikembangkan. Perihal mindset tidak bisa dilepaskan dari seorang profesor psikologi dari Stanford University bernama Carol S. Dweck. Carol S. Dweck juga membuat kesimpulan bahwa capaian potensi seseorang bukanlah dari kemampuan, tetapi dari cara pandang akan kemampuan tersebut dan kepercayaan bahwa sesuatu dapat dikembangkan. Mindset, Carol S. Dweck. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari liputan6.com, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisudo Putro Nugroho menegaskan, informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan, poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang, saat registrasi jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment serta hadiah hiburan.
5: Alright.
4: Catat tanggalnya. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kabar terkait dengan sekolah di yang di regrouping ya, karena minimnya siswa ya. Bahkan ini ada kabar yang memang membuat kita ini kasihan, miris juga gitu pendengar ya. Kabar itu dari Ponorogo pendengar, karena minim siswa ya. Salah satu SD negeri di Setono Ponorogo itu ditutup pendengar. SDN Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ditutup karena minim jumlah siswa. Dan kondisi ini terjadi setelah sekolah ini tidak mendapatkan siswa baru selama 3 tahun berturut-turut pada masa penerimaan peserta didik baru. Pendengar, minimnya jumlah peserta didik ini membuat keberlangsungan SDN Setono semakin sulit ya. Sejumlah siswa yang sebelumnya belajar di sekolah ini kemudian mengikuti proses regrouping atau penggabungan ke sekolah lain. Ada siswa kelas 5, Deva Putra, ini mengakui kalau SDN Setono itu telah tutup ya, sehingga ia beralih ke SDN Japan, pendengar. PLT Lurah Setono, Henry Reza Pratama, ini mengatakan seperti yang saya kutip dari laman rri.co.id, siswa SDN Setono, khususnya kelas 3, 4, dan 5, itu memilih bergabung ke SDN Singosaren dan SDN Japan, sedangkan kelas 1, 2, dan 3 itu nihil. Nah, proses ini diketahui mulai berlangsung sekitar Juli, pendengar. Nah, menurut Henry, persoalan minimnya siswa juga berkaitan dengan pilihan orang tua ya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, terdapat orang tua itu yang banyak memilih memindahkan anaknya ke sekolah lain karena ya jumlah siswa di SDN Setono dinilai tidak memadai, pendengar. Pihak Kelurahan Setono sebenarnya juga menyayangkan ya penutupan SDN Setono, karena pihak Kelurahan juga sebelumnya melakukan sejumlah upaya untuk mendorong warga agar menyekolahkan anaknya di sekolah ini, pendengar. Nah, selain persoalan jumlah siswa, lokasi sekolah yang berada di tepi jalan raya juga disebut menjadi salah satu pertimbangan orang tua dalam memilih sekolah. Nah, menurut Henry, meningkatnya intensitas kendaraan di jalan itu membuat sebagian orang tua khawatir terhadap keselamatan anak ketika harus menyeberangkan jalan. Pendengar, meskipun demikian ya, Henry juga menegaskan bahwa keputusan mengenai sekolah tempat anak menempuh pendidikan pada akhirnya berada di tangan masing-masing orang tua, pendengar. Dan pada akhirnya nasib SDN Setono ini ditutup ya, karena tidak ada siswa mulai dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 ya, karena beberapa tahun ini juga minim ya untuk anak-anak ataupun orang tua yang berminat menyekolahkan di SDN Setono Ponorogo, dan akhirnya tahun ini ditutup, pendengar. Dan kelas 4, 5, 6 ini memilih untuk bersekolah ke SDN lain ya, SDN Japan, SDN Singosaren. Kami akan hadirkan lagu-lagu Islami ya untuk Anda semuanya di sore hari ini, sambil menunggu saat kumandangan azan maghrib tiba untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Hari ini untuk azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Lihatlah alang-alang itu, tak sepi dari angin yang menerpa. Terkadang ia merunduk, terkadang ia juga meliuk-liuk. Ketika angin telah pergi, ia pun kembali tegak tersenyum. Ajaibnya, sebesar apapun angin menerpa, ia tak pernah tercabut dan terbawa hembusan angin. Ia bagaikan seorang mukmin. Hidupnya tak sepi dari ujian, namun ia tetap tabah dan sabar. Hatinya penuh iman dan ketawaduan. Sebaliknya, pohon beringin yang besar, ia tampak kokoh mengagumkan. Namun, ketika angin topan bertiup, ia mudah tumbang dan tersungkur. Itulah perumpamaan orang munafik. Ia terlihat mengagumkan, badannya yang tegap dan kuat, namun hatinya rapuh, tak punya kesabaran, tidak pula ketabahan. Demikian Nabi kita mengumpamakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Rob, jadikan aku kuat seperti alang-alang.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sebagian kehidupan kita ikhlas ya menunggu antar waktu saat kita menunaikan ibadah sholat 5 waktu, pendengar. Dan saat sekarang ini juga di studio kami sudah menunjukkan pukul 17:37 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami jeda sejenak ya untuk lagu-lagu islami yang kami hadirkan untuk Anda, karena kini saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن لا

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ketika orang memuji milikku, aku berkata bahwa ini hanya titipan saja. Bahwa mobilku adalah titipannya, bahwa rumahku adalah titipannya, bahwa hartaku adalah titipannya, bahwa putra-putriku hanyalah titipannya. Tapi mengapa aku tidak pernah bertanya, mengapa dia menitipkannya kepadaku? Untuk apa dia menitipkan semuanya kepadaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang seharusnya aku lakukan untuk miliknya ini? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Malahan ketika diminta kembali, kusebut itu musibah, kusebut itu ujian, kusebut itu petaka, kusebut itu apa saja untuk melukiskan bahwa semua itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan kebutuhan duniawi. Aku ingin lebih banyak harta, aku ingin lebih banyak mobil, aku ingin lebih banyak rumah, aku ingin lebih banyak popularitas. Ku tolak sakit, ku tolak kemiskinan, seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti penyelesaian matematika dan sesuai dengan kehendakku. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita itu menjauh dariku dan nikmat dunia seharusnya kerap menghampiriku. Betapa curangnya aku, kuperlakukan dia seolah mitra dagangku dan bukan sebagai kekasih. Minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tidak sesuai dengan keinginanku. Padahal setiap hari kuucapkan, hidup dan matiku hanyalah untukmu. Mulai hari ini, ajari aku agar menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan dan menjadi bijaksana, mau menuruti kehendakmu saja ya Allah. Sebab aku yakin engkau akan memberikan anugerah dalam hidupku. Kehendakmu adalah yang terbaik bagiku. Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku berat untuk memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki yang juga adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan Tuhan memberikan aku kekuatan. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tak ada rintangan kita menjadi optimis, tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin bisa. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin bisa, semua menjadi mudah. Bukan karena semua baik kita tersenyum, tetapi karena kita tersenyum, maka semua menjadi baik. Tak ada hari yang menyulitkan kita, kecuali kita sendiri yang membuat sulit. Bila kita tidak dapat menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lentera yang dapat menerangi sekitar kita. Bila kita tidak dapat berbuat sesuatu untuk seseorang, maka berdoalah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.

0: Kami hadirkan informasi terkini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan memasuki hari ke-48 dengan melibatkan 12.880 personil gabungan. Personil ini terdiri atas Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya. Kementerian Kehutanan mengerahkan 758 personel Manggala Agni yang tersebar di 5 provinsi Kalimantan. Sebanyak 265 personel ditempatkan di Kalimantan Barat, 208 Kalimantan Tengah, 174 Kalimantan Selatan, dan 111 Kalimantan Timur. Selain itu, 45 personel tambahan Manggala Agni dari Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan disiapkan melalui skema Bantuan Kendali Operasi atau BKO. Penguatan personel terutama diarahkan untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang senilai 665 juta rupiah dan saldo dalam rekening senilai 99 juta rupiah. Sitaan uang ini merupakan hasil pemerasan yang dilakukan oleh Rektor Universitas Sudirman Unsud Ahmad Sodik. Uang ratusan juta ini disita KPK dari Eko Sumanto ES selaku Kepala Bagian Kabak Akademik Unsud. Pelaku menyimpannya dalam bentuk kantong kresek. Fakta ini terungkap setelah pihak KPK dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada hari Jumat kemarin. KPK pada saat itu menayangkan video proses pemeriksaan dan penggeledahan saat operasi tangkap tangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan pers yang diterima oleh RRI mengatakan penyidik juga menemukan gepokan uang lainnya yang tersimpan dalam sebuah map coklat. Uang senilai 665 juta rupiah ini diduga merupakan barang bukti hasil memeras para orang tua calon mahasiswa baru. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang, saat registrasi jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.
2: Kala itu sebaiknya Anda tahu. 22 Agustus 1945, Badan Keamanan Rakyat atau BKR terbentuk. BKR adalah suatu badan untuk melakukan tugas pemeliharaan keamanan bersama dengan rakyat dan jawatan negara. BKR dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Anggota PKR saat itu adalah para pemuda Indonesia yang sebelumnya telah mendapat pendidikan militer sebagai tentara Heiho, pembela tanah air PETA, dan lain sebagainya. Melalui dekret presiden tanggal 5 Oktober 1945, PKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pada perkembangannya, nama Angkatan Bersenjata Indonesia ini mengalami beberapa kali perubahan nama, hingga akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia, TNI.
3: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Eksistensi Dewi Gita sebagai penyanyi mulai terapresiasi setelah memenangi perlombaan Asia Bagus di awal 90-an. Meskipun sebenarnya langkahnya di industri musik tanah air dimulai sebelum itu. Kiprahnya di industri rekaman mulai disambut penikmat musik saat dia menyanyikan lagu soundtrack sinetron Si Manis Jembatan Ancol. Dan kemudian album solonya Penari juga mendapat sambutan yang cukup bagus. Tahun 1990

Indra Lesmana, Andi Ayunir, Aminoto Kosin, Prabedarma dan Redi Nur tetap tidak patah semangat untuk mengulang lagi proses rekaman album dari awal. Dalam album Padamu, Dewi juga memasukkan kembali lagu-lagu dari album sebelumnya, yaitu Bayang di Hatiku dan Ada di Sisimu. Lagu andalan Padamu ditulis Indra Lesmana dengan balutan aransemen oleh Erwin Gutawa. Terdengar syahdu meskipun mengingatkan pada My Heart Will Go On milik Celine Dion yang saat itu memang sedang booming. Sempat menjadi radio hits, tapi sayangnya tidak mampu mencuri perhatian pasar.

0: Madiun, karena informasi dan inspirasi. Masih di sajian lagu-lagu zona 90-an hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang malam hari ini berkeinginan berkunjung atau menuju tempat-tempat kuliner atau wisata kuliner yang ada di Kota Madiun, tentu saja di malam minggu ini cukup padat ya lalu lintas yang masuk Kota Madiun, lebih setelah hati-hati. Dan untuk Anda yang malam hari ini tidak beranjak kemana-mana, lagu-lagu zona 90-an yang kami hadirkan di ruang dengar Anda bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih? Siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
3: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru, pada tanggal 6 September, Semarang Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya, wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang berkenan untuk bergabung pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman ini adalah bentuk komitmen kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk memulihkan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasanah melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lasarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Sapi. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti enggak Bapak cari. Negara hadir Apakah dalam kondisi seperti ini kita lalai, Pak?
15: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema Peran Anak Muda dalam Mendorong Inovasi dan Kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
17: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
20: Sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh penerima penghargaan.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendik Dasman Abdul Muti mengatakan istilah Handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, Handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para Handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
1: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali ada yang bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, Handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
21: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para Handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
4: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
21: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
22: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya Handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
21: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
23: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
21: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global.

0: Evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
1: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan blocker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
0: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kembali program satu RRI Ahmadiyun AM 1008 kHz FM 99,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama

Buddha yang malam hari ini akan disampaikan oleh Pandita Muda Dr. Andes Samar Sujano MPD dengan mengantarkan topik Hidup Merdeka. Selamat malam dan selamat mengikuti.

tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Para pendengar RRI Madiun di mana saja berada yang berbahagia, saudara-saudara sedama, para Ramaramani Pandita, para Upacarika, para Upasampa, Upasika dan Upasaka yang ada di rumah yang saya cintai, terlebih dahulu terimalah salam kasih dalam dhamma Buddha Nubawena Sotihotu Namo Buddhaya. Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda sekalian dan terpujilah Sang Buddha. Saudara-saudara, di kesempatan yang sangat baik malam ini saya kembali hadir menemani saudara-saudara khususnya umat Buddha yang ada di rumah, tentu di acara rutin yang hadir setiap Sabtu malam Minggu pukul 19.30 hingga pukul 20 nanti, yaitu penyegaran rohani atau siaran agama Buddha atau mimbar agama Buddha. Saudara-saudara, saat ini kita masih sedang dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di tahun 2026. Kemudian merupakan hal yang sangat baik bagi kita semua bahwa momentum Dirgahayu Republik Indonesia itu menjadi kesempatan untuk membangun kembali semangat kita, semangat bernegara, semangat berkehidupan. Negara juga terus berupaya membangun sesuai dengan arah kebijakan Indonesia dan tentu tetap berpedoman pada ideologi Pancasila dengan pedoman dasar Undang-Undang Dasar 45. Tetapi saudara-saudara, kenapa di sana sini masih banyak rakyat masyarakat yang belum puas, belum merasa merdeka, bahkan berkomentar keras, lugas, tegas tentang perjalanan pemerintahan kita? Mengapa saudara-saudara kok demikian? Ya, menurut saya, saudara-saudara, sekali lagi, menurut saya, karena jumlah penduduk kita saat ini saja sudah 290 juta lebih. Kemudian setiap penduduk memiliki ukuran keinginan yang berbeda-beda, punya cara berpikir yang berbeda-beda. Kemudian para punggawa negara memiliki tujuan, keinginan, dan kemoralan yang berbeda pula, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara-saudara, apa yang saya sampaikan di atas sekelumit itu bukan berarti sebuah kritikan, bukan protes, bukan pula komplain, tetapi itu hanya sebuah renungan. Karena kritik, protes, komplain, dan sejenisnya itu sesungguhnya merupakan penolakan yang muncul dari pikiran kita sendiri. Ingat saudara-saudara, khususnya para umat Buddha, di dalam kitab suci Dhammapada
bab 1 Yamakawaga atau syair berpasangan, syair 1 dan 2 sang Buddha bersabda, Manu pubangga madama manu seta manu maya mana sace padutena basatiwa karotiwa tatunang dukang manweti cakang wawahato padang. Yang terjemahan bahasa Indonesianya kurang lebih, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Kemudian syair kedua mengatakan atau berbunyi, Manu pubang gamadama manu seta manu maya mana sace padutena basatiwa karotiwa tatunang sukang mangwiti cayawa cayawa anapanasati anapa yini. Yang kurang lebih diterjemahkan dengan pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Jika seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tak akan meninggalkan bendanya. Jadi saudara-saudara, semua itu bermula dari pikiran. Pikiran baik akan membawa kebahagiaan, pikiran buruk akan berakibat atau membawa buah penderitaan. Jadi kalau kita mudoroso curhat, apalagi hanya melalui medsos misalnya, itu yang paling pertama merasakan sesungguhnya ya kita sendiri. Orang lain belum tentu tahu, bahkan sama sekali tidak tahu, karena belum tentu curhat kita melalui medsos itu dibaca oleh khalayak, oleh orang lain. Nah, saudara-saudara sedama yang ada di rumah, lantas siapa yang paling tepat menjadi teladan hidup merdeka? Setiap orang menginginkan hidup merdeka. Tetapi hidup merdeka itu yang seperti apa dan bagaimana caranya? Ini yang sesungguhnya harus kita renungkan bersama. Saudara-saudara, untuk bisa hidup merdeka itu yang pertama kita harus tahu hidup ini yang sesungguhnya, yang seaslinya, bukan karena mengada-ada atau menyelimur pikiran kita atau mereka-reka, karena itu sama saja dengan membohongi diri sendiri. Kemudian yang kedua, hidup ini yang sesungguhnya adalah tidak memuaskan. Sering kita dengar dalam bahasa Pali, duka, penderitaan, tidak memuaskan. Kita sering mengucapkan sebagai contoh, berpisah dengan orang yang dicintai, menderita. Berkumpul dengan orang yang dibenci, menderita. Bahkan dari panca indera kita, telinga, hidung ini, dan seterusnya mulut. Telinga misalnya mendengar suara yang kita tidak senangi, itu menderita. Jadi pendek kata saudara-saudara, tua, sakit, mati, itu adalah tidak memuaskan, tidak dikehendaki oleh kita. Tetapi kita sudah
Sudah sadarkah kita ini bahwa semua makhluk yang dilahirkan tidak khusus untuk kita, artinya itu termasuk kita, itu pasti akan mengalami sakit, usia tua dan mati. Dan itu mutlak, saudara. Ini penting untuk disadari dulu oleh kita semua, saudara-saudara. Sudahkah kita menyadari hal itu? Kita seharusnya tahu penyebab utamanya dan harus mau memahami, menyelami, menghayati dan menyadari. Sedangkan penyebabnya sesungguhnya adalah keinginan. Orang yang belum melahirkan, artinya belum punya anak, ingin melahirkan seorang anak. Si anak itu begitu dilahirkan nanti akan mengalami perkembangan usia, dan kemudian di dalam proses kehidupan ini pasti akan mengalami sakit, usia tua, dan kemudian mati. Dari awal kita sudah apa, pikiran kita sudah, bahasa mudahnya, keliru. Ingin dilahirkan, kalau enggak segera melahirkan seorang perumah tangga, sampai-sampai akhirnya berpikirnya ekstrim. Nah, kalau berumah tangga enggak punya anak, katanya itu tidak bahagia, tidak lengkap hidupnya. Itu kan bahasa-bahasa klasik duniawi. Ya memang orang yang berkeluarga sebaiknya adalah punya anak. Entah itu anak kandung sendiri maupun anak dengan cara yang lain. Karena alasannya adalah untuk meneruskan keturunan. Tetapi itu semua kan sesungguhnya juga menjadi sumber ketidakpuasan, sumber penderitaan. Coba bayangkan, belum punya anak, pengen punya anak. Setelah punya anak, harapannya anak itu menjadi, memiliki anak yang penurut, anak yang pinter, anak yang ganteng, cantik, apa dan sebagainya. Tapi ternyata lahir anak kita setelah besar tidak mau menuruti kita, tidak mengikuti nasihat kita, itu sudah penderitaan. Nah, kemudian saudara-saudara, bisakah penderitaan itu dikurangi, bahkan dilenyapkan? Kalau bisa, kemudian adakah jalan untuk memusnahkan? Nah, kalau saudara-saudara dan kita semua sudah tentu tahu jalan untuk memusnahkan penderitaan itu adalah, pertama, bisa dimusnahkan, dan jalan untuk memusnahkannya sudah ditunjuk oleh Sang Buddha, yaitu jalan mulia berunsur 8. Tetapi saudara-saudara, pada malam hari ini saya bukan atau tidak akan berbicara tentang jalan mulia berunsur 8. Tetapi pada malam ini saya akan mengajak saudara-saudara bagaimana supaya hidup ini merdeka. Nah, ketika kita sudah selesai dengan urusan diri sendiri, maka itulah sesungguhnya hidup merdeka. Nah, bagaimana caranya, saudara-saudara? Mari kita menyimak tentang perjalanan hidup Sang Buddha dan juga kenyataan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, orang yang sejak kecil hidupnya tidak kekurangan secara materi, maka tidak pernah membayangkan hidup susah. Tetapi orang yang kekurangan secara materi, bahkan maaf bahasa mudahnya adalah miskin, akan selalu membayangkan bagaimana hidup menjadi orang yang kaya.
Nah, Sang Buddha, saudara-saudara, Sang Buddha itu sebelum menjadi Buddha, terlahir sebagai seorang putra mahkota yang namanya Pangeran Siddhartha di sebuah istana kerajaan Kapilawastu dengan ayahnya Raja Suddhodana dan ibunya Dewi Mahamaya, sudah tidak kekurangan apa-apa. Ketika Sang Buddha berkeluarga dengan seorang istri, yaitu Yasodhara, juga putri seorang raja, jadi sudah tidak punya masalah sama sekali tentang duniawi, artinya masalah kehidupan ragawi. Nah, tentang penderitaan, Sang Buddha juga sudah pernah mengalami penderitaan yang sudah mentok, saudara-saudara. Bagaimana tidak mentok? Hidup menderita selama 6 tahun, tidak makan, tidak minum, mungkin itu dianggap tidak masuk akal, tapi faktanya demikian. Nah, jadi orang yang sudah mengalami sendiri rata-rata lebih banyak introspeksi, bukan banyak melihat keluar, tetapi banyak melihat ke dalam. Sang Buddha bukan hanya introspeksi, tetapi orang yang cepat sadar dan kemudian mau berjuang mencari akar masalah, jalan, dan sampai mencapai hasil. Jadi saudara-saudara sedama yang ada di rumah, sekali lagi, kalau kita ingin hidup merdeka, maka mari kita banyak belajar kepada Sang Buddha. Kepada Sang Buddha, saudara, jangan salah paham, kemudian Sang Buddha kan sekarang sudah tidak ada. Belajar kepada Sang Buddha berarti belajar kepada Dhamma, ajaran Sang Buddha. Dhamma, ajaran Sang Buddha yang terdiri dari 80 ribu pasang Dhamma itu semua adalah catatan hasil perjuangan Sang Buddha. Dan Sang Buddha sadar akan perjuangan hidup itu juga butuh waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, Dhamma ajaran Sang Buddha sudah tidak diragukan sesungguhnya apabila kita jadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, kita mesti terus berusaha untuk belajar menyelesaikan urusan hidup. Urusan hidup ini yang paling pertama diurus adalah urusan perut, urusan mulut. Kita bangun, kemudian kita berkarya, bekerja, berusaha, itu semata-mata lebih banyak menghadapi, menyelesaikan urusan mulut dan urusan perut. Jadi kalau urusan perut dan urusan mulut saja belum cukup, belum selesai, boro-boro kita akan berurusan atau mengurus yang lainnya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita mau menyadari urusan mulut, urusan perut itu sesungguhnya juga sederhana. Sekuat apapun orang makan hanya maksimal 3 kali. Kalau kemudian sekali makan 2 piring atau 3 piring lah paling kuat, hanya 9 piring. Itu pun tidak semua orang. Rata-rata 2 piring itu pun juga tidak semua orang. Sepiring cukup berarti sehari 3 piring. Tetapi kalau hal itu menjadi hal yang utama, kadang-kadang telat makan, mamahnya, mahnya kumat, tidak makan 3 kali sehari, bagaimana jadinya, bagaimana dunia? Nah, buktinya orang puasa sekali makan, apa, sehari semalam makan, bahkan tidak makan juga tidak apa-apa. Para bhikkhu menjadi contoh,
Makan maksimal sehari cuma 2 kali. Itu pun secukupnya. Bahkan banyak para biku yang hanya makan sekali. Bahkan ada biku yang tidak makan nasi sepanjang waktu. Hidup sehat berarti urusan mulut dan urusan perut sudah selesai. Kalau sudah urusan mulut urusan perut selesai, maka kemudian bagaimana urusan hidup berumah tangga? Para biku selibat tidak hidup berumah tangga. Praktis para biku sudah tidak atau sudah selesai dengan urusan keluarga. Sementara kita yang berkeluarga, bagaimana yang masih putusan atau hidup berkeluarga? Ya tidak salah, memang itu pilihan kita. Tetapi ingat, sebaiknya urus sampai selesai urusan keluarga. Jadi urusan perut, urusan mulut sesungguhnya sederhana. Sandang, pangan, papan, kemudian tempat tinggal, itu urusan perut, mulut, urusan keluarga. Sandang, pangan. Sandang juga sebetulnya cukup. Kita berapapun kita punya juga hanya satu setel yang kita pakai. Kita punya berlemari-lemari masih kurang. Itu berarti yang salah pikiran kita. Jadi saudara-saudara, urusan sandang, urusan pangan, papan atau tempat tinggal, itu juga sangat relatif. Wong sesungguhnya kita dalam setiap hari itu hanya tidak lebih dari, ya katakan 2x3 meter kebutuhan pokok kita. Bahkan tidur itu dengan ranjang yang 90 cm kali 2 meter cukup. Bahkan saudara-saudara kita yang di pinggir jalan itu hidup hanya beralaskan, maaf, kardus cukup. Jadi saudara-saudara, sesungguhnya untuk selesai dengan urusan hidup ini sulit atau mudah, semua bergantung pada pikiran kita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita dalam kehidupan sehari-hari ini kita hidup dengan berusaha menyelesaikan urusan hidup kita. Caranya adalah menyesuaikan diri kita masing-masing. Kemudian kita menyadari bahwa sesungguhnya hidup ini memang selalu tidak memuaskan. Karena sadar akan itu, ya bukan kita menolak, tapi kita menyadari. Dan kemudian tahu bahwa penyebab dari ketidakpuasan, penyebab dari penderitaan itu sesungguhnya karena keinginan. Oleh karena itu, kita kalau punya keinginan bukan dilarang, tetapi harus kita sesuaikan dengan kekuatan. Dan esensinya, supaya ketidakpuasan atau penderitaan itu bisa berkurang semaksimal mungkin, maka hidup kita harus adaptif. Artinya kita harus bisa menerima kenyataan hidup. Karena kalau hidup ini hanya nuruti keinginan, keinginan tidak ada batasnya. Dan kenyataan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari itulah senyatanya. Kalau kita bisa membiasakan diri melalui pikiran kita menerima kenyataan yang terjadi pada diri kita, minimal ketidakpuasan, penderitaan kita sudah terkurangi lebih dari 50%. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, jadi sebagai titik simpul, Sang Buddha adalah manusia yang sudah atau yang bukan hanya sudah selesai urusan hidupnya, akan tetapi sudah paripurna hidupnya. Manusia yang tidak menyadari hidup yang asli, kemudian belum selesai, itu seringkali hanya banyak menuntut, memandang keluar, menilai hidup orang lain, tetapi lupa mengurusi hidupnya sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita terus berjuang
mengurus hidup kita sendiri dengan menyadari esensi hidup duniawi dan menyadari kemutlakan bahwa hidup ini sesungguhnya memang tidak ada yang memuaskan. Hidup ini adalah penderitaan. Sebabnya adalah keinginan. Tetapi hidup itu juga bisa diselesaikan dengan menyadari esensi hidup duniawi dan menyadari kemutlakan sejati hidup ini, maka kita akan hidup merdeka. Jadikan Dhamma sebagai pedoman hidup. Jadikan Sang Buddha sebagai teladan kehidupan. Dan mari kita terus berjuang untuk mencapai hidup merdeka. Terima kasih saudara-saudara atas perhatian saudara-saudara yang ada di rumah. Semoga perjumpaan kita di malam hari ini akan selalu membawa manfaat dan kita terus menyadari untuk berjuang agar hidup kita menjadi merdeka. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini juga menjadi satu renungan bagi kita semua bahwa sesungguhnya kemerdekaan hidup itu berangkat dari diri sendiri dengan cara berjuang untuk diri sendiri, bukan membaca, bukan melihat keluar, apalagi mengkritik yang ada di luar diri kita. Tapi mari kita lebih banyak melihat ke dalam, introspeksi tentang diri kita sendiri. Sudahkah kita banyak berbuat baik? Dan sudahkah kita berkurang untuk melihat kekurangan orang dan lebih banyak melihat kekurangan sendiri? Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Dan kita bertemu Sabtu malam minggu yang akan datang. Sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Polda Metro Jaya memastikan uang palsu senilai 36 miliar rupiah yang diproduksi sindikat belum sempat beredar. Polisi menggagalkan peredaran tersebut saat menggerbek gudang produksi di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Polisi Victor Dian Mahbon mengatakan para tersangka baru 4 hari memproduksi uang palsu tersebut. Menurut Victor, sindikat tersebut diduga telah beroperasi sejak Maret 2026. Polisi juga mengamankan sejumlah peralatan yang digunakan untuk memproduksi uang palsu. Peralatan tersebut diantaranya mesin offset, printer berkualitas tinggi, kemudian juga alat pressing untuk memasang benang pengaman. Sebelumnya polisi menemukan 360 ribu lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dengan total nominal mencapai 36 miliar rupiah. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto mengatakan uang palsu tersebut ditemukan dalam bentuk lembaran yang menyerupai uang asli. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 4 tersangka berinisial S, NC, D, dan AB. Petugas juga menyita printer, tinta, laptop, dan sejumlah peralatan percetakan lainnya dari lokasi penggerbekan. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam atas perhatiannya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio persembahan dari RRI Jember dengan mengambil cerita karya Kip. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
3: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
4: Jam berapa ini nak?
3: Ini loh, sudah jam 5:30 Bu.
4: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
3: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat Bu, ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
4: Ada-ada aja kamu, Rin, Rin.
3: Sudah nih, Bu. Buburnya sudah siap.
4: Setiap hari bubur lagi, bubur lagi.
3: Kemarin kan udah aku kasih sop.
4: Ya sama aja, Rin. Itu juga lembek.
3: Ya gimana dong? Masa aku kasih kerupuk satu toples, Bu?
4: Boleh juga itu Rin, sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
2: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
3: Ada telepon.
4: Siapa?
3: Enggak kok Bu, bukan siapa-siapa.
4: Kerjaan lagi.
3: Iya.
4: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
3: Iya sih, yang kemarin.
4: Lalu lanjutannya gimana?
3: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
4: Wah, bagus dong, Rin.
3: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
4: Loh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
3: Karena harus keluar kota.
4: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
3: Iya. Bu?
4: Nggak apa-apa.
2: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
5: Bu, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Loh, Dani datang.
5: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
4: Bisa aja, baru aja dateng, kamu nih udah bohong loh Dan.
5: Rin, aku bawa buah nih.
3: Wah, ngapain repot-repot sih, makasih ya.
5: Rin, kulihat-lihat nih ya, kamu kok kelihatan kurusan sih?
3: Biasa aja kok, sama aja perasaan.
5: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
4: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
5: Turunan siapa coba?
4: Memang turunan ya, turunan ibu.
2: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
5: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
3: Iya.
5: Kenapa nggak bilang?
3: Memangnya kenapa?
5: Itu kesempatan yang bagus loh.
3: Terus, ibu? siapa yang mengurus?
5: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
3: Kita?
5: Maksudnya?
3: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
5: Rina.
3: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
5: Rina, aku tahu.
3: Enggak semua kamu tahu. Kamu enggak tahu.
4: Sudah.
3: Maaf, Bu.
2: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.

0: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
1: Ya, aku memang kuat.
0: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
1: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
0: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
1: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
0: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
1: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
1: Bukan bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Hah? Apa?
1: Apa? Apa bu?
3: Ya, karena ibu ini merasa jadi beban.
1: Jangan bilang begitu bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
0: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
1: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
3: Maafkan ibu. Benarkah

0: kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
1: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan, dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
2: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
3: Hah?
2: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
4: Serius, nak? Memang bisa?
2: Serius.
0: Tapi pekerjaanmu?
2: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
1: Satu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
2: Bu, obatnya.
4: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
2: Gimana jalan-jalannya?
0: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
1: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendiri.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

Nun poro merso Radio Republik Indonesia Madiun nyaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos janggepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Polres Pacitan kasil bongkar kasus pemalingan kendaraan bermotor wonten ing tigang lokasi ingkang benten. Aksi kasebut kedadosan wonten ing latar kos ngajeng kantor pengadilan agama, warung opera Van Java, lan area parkir Indikos Kelurahan Ploso. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Asar ngendikaken bilih pelaku nggadahi profesi minangka montir. Wonten ing nglampahi aksinipun pelaku mubeng nginguk target ingkang kapun badhe dipun parkir wonten ing papan ingkang boten aman. Lajeng rusak kunci motor ngagem kunci letter T nalika kawontenan sepi. Pihak kepolisian sampun nyita sekawan unit motor, suku cadang bodi motor sarta setunggal set kunci letter T minangka barang bukti. Sawetawis underdil motor kasebat rencananipun badhe dipun sadi wonten pinten-pinten bengkel afiliasi amargi pembuatanipun pelaku sakniki terancam hukum maksimal 9 tahun penjara. SDN setunggal ngrupit wonten ing Kecamatan Jenangan Ponorogo ngempalaken donasi damel korban bencana wonten ing Polres NTT nalika dinten Jumat 21 Agustus 2016. Aksi menika minangka perangan saking program Minggon Sekolah ingkang judulipun Jumat Ukhuwah lan Amal Ramah utawi Juara. Rangkaian kegiatan dipun isi kalian pembiasaan injang, sholat duha, berjamaah, dungo sesarengan, sarto ngempalaken santunan. Para siswa nampi kanthi saya kegiatan menika kalian nyisihaken sawetawis arto piyambak-piyambak kanthi sukarela. Salah setunggal murid Yasmin Adeliana nggadahi pengajeng-ajeng donasi kasebat saged ngentengaken bebanipun para korban musibah wonten ing Nusa Tenggara Timur. Para siswa ugi dipunajak ndonga supados musibah wonten ing daerah kasebat saged enggal telas. Kepala SDN setunggal ngrupit Prima Kartika Intansari andharaken bilih program rutin menika nggadahi tujuan nglatih empati siswa kanthi langsung. Lewat pengalaman nyoto menika, pihak sekolahan kepingin bentuk karakter kepedulian sosial lari saking alit. Pembelajaran boten namung dipun sukani kanthi teori, nanging ugi dipun wujudaken lewat aksi berbagi. Rancangan pengadaan 18 mobil operasional camat lan gangsal videotron senilai 8,5 juta wonten ing PAPBD 2016 Magetan ngasilaken sorotan saking DPRD. Anggota Banggar DPRD Magetan Didi Aryono nyuwun supados Pemkab ngetang urgensi sarta manfaat ekonomis saking pengadaan kasebat. Piyambakipun ngangetaken wigatinipun skala prioritas wonten ing tengahipun keterbatasan anggaran daerah, utamanipun damel infrastruktur mergi ingkang berhubungan langsung kalian masyarakat. Mengenai usulan gangsal videotron senilai 3,5 miliar rupiah, DPRD ngeroyong pangeding ingkang mateng terkait wontenipun biaya operasional lan potensi pendapatan daerah. Pemkab nganggep pengadaan menika saged ngirit anggaran pencitaan baliu tahunan lan nambah pemasukan iklan. Wonten ing sisih sanes ndamel usulan mobil dinas agengipun gangsal miliar rupiah, Didik maringi saran penggantian dipun pindahaken kanthi bertahap jumbuh kalian tingkat kerusakan kendaraan. Ing sisih sanes Pemkab Magetan
nitgasaken bilih pengadaan kasebat nggadahi alasan ingkang kiyat. Mobil operasional Samad sakmenika sampun umuripun udah kawis kalih dasa taun saengga boten efisien lan asring rusak. Sedaya usulan menika tasih wonten ing pembahasan ing antawisipun DPRD lan Pemkab Magetan damel nemtokaken keputusan pungkasan adhedhasar prioritas pembangunan daerah. Perum Bulog Cabang Madiun nyaluraken bantuan pangan wonten 11.600 selawe penerima wonten ing 17 kelurahan Kitha Madiun. Pemimpin cabang Perum Bulog kantor cabang Madiun Agung Saryanto ngendika pilih bantuan kasebat mujudaken alokasi beras 3 sasi pisan damel periode Juli, Agustus lan September 2016. Saben penerima angsal total 3 kilogram beras ingkang dipun petang 2 kilogram saben sasinipun. Penyaluran bantuan menika sampun dipun pendhet saking tanggal 19 Agustus lan ditargetaken rampung wonten ing awal September ingkang badhe dateng. Bulog ugi njamin penggantian beras wonten ing lebetipun wekdal kali sekawan likur jam yen masyarakat nemokaken kualitas ingkang kirang sae. Perawatan gudang kados spraying lan pumigasi dipun lampahi kanthi berkala kangge njagi mutu beras tetep aman. PLT Wali Kitha Madiun Bagus Panuntun ugi nderek ngawasi pendistribusian program panas kasebat supados tepat sasaran. Pihak Pemkot Madiun bantu proses penyaluran adhedhasar data resmi ingkang sampun wonten. Bagus negesaken para penerima supados ngangge bantuan beras kasebat damel nyekapi kebetahan pangan saben dintenipun lan boten dipun sadi malih. Pawartos ingkang pungkasan. Petani wonten ing sekitar Waduk Pondok Kecamatan Beringin Kabupaten Ngawi ngadepi tantangan wonten ing ngolah pertanianipun. Suwarno, salah setunggalipun petani ing mriku ngandharaken bilih warga ngangge lahan tepian waduk nalika toya surut damel nandur jagung, tembakau lan kacang tanah. Keberhasilan panen kasebat sangat gumantung wonten ing siklus surutipun toya waduk ingkang boten mesti. Piyambakipun nyeritakaken bilih resiko kerugian amargi gagal panen kedah dipun tanggung piyambak dening para petani. Cuaca awon lan udan deres asring damel toya waduk munggah nganti wonten ing ngelempraken tanduranipun. Suwarno ugi nambahaken bilih saklintunipun wonten ing tepian waduk sawetawis warga ngendhelaken lahan alas damel cocok tanam. Wonten ing kawontenan normal piyambakipun ngendika bilih petani namung saged panen asilipun sepisan wonten ing 1 tahun antawisipun sasi Juli ngantos Oktober. Suwarno negesaken kendala utami ingkang dipun adepi inggih menika faktor cuaca, angelipun pasokan toyo sarto ancaman banjir mendadak. Sedaya masalah menika ndamel aktivitas pertanian warga dipun bekti ketidakpastianipun. Para mersa namung cekap semanten pawartikan di basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun. Nuwun.

Ya pendengar, selamat malam, jumpa kembali di sajian Karadio Pro 1 RRI Madiun. Yang malam hari ini saya Atmoko dan Bung Danu akan mengantar Anda dan menemani Anda hingga nanti pukul 11 malam dengan Kardio Pro 1 RRI Madiun. Selamat malam dan selamat mengikuti di akhir tuntas acara.

0: Ya benar, untuk Anda yang malam hari ini sudah bergabung di WA Pro 1 RRI Madiun 081-136-69907 atau 459-198. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Asmoko ya, kalau masalah ini
0: Atmoko.
1: Salah huruf.
0: Iya, enggak. Enggak apa-apa. Yang penting jelas terdengar.
1: Iya, iya, terdengar. Dan ini dengar. Adalah saya ini kan udah asing lagi di RRI Madiun apa
0: acara mutiara
1: pagi sudah pada tahu peratus ya ke saya.
0: Pokoknya tidak ada Pak Fauzi tanpa RRI.
1: Iya, cuma saya kehilangan apa? Mbak II udah pensiun kayaknya ya.
0: Belum, Pak. Ya, Mbak II sekarang di perencanaan.
1: Oh, di perencanaan.
0: Ya,
1: ya ketika sama si zaman Mbak Nini masih aku sekarang udah pensiun.
0: Kalau Mbak Nini sudah, kalau Mbak II belum.
1: Mas Prakoso.
0: Ya, Prakoso udah pensiun semua. Pensiun. Lagunya apa, Pak Fauzi?
1: Air mata tiada arti
0: lah. Air mata tak ada arti.
1: Tiada arti itu.
0: Tiada arti
1: banyak
0: ya.
1: Banyak yang nyanyikan itu kan ada.
0: Iya.
1: Ada Mansur S, ada juga Lewaldi itu kan itu lagu lama itu.
0: Iya
1: kan.
0: Iya. Sudah siap Pak Fauzi ya? Air mata tiada arti.
1: Iya.
0: Silakan Pak Fauzi.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Fauzi.
0: Ya. Ini cuma sekali hiburan aja ya, karena kalau suara wah memang jelek tuh kan, tapi hiburan aja.
1: Nanti lama-lama itu, kalau sering kardio jadi ya bagus Pak Fauzi.
0: Ya iya, salamnya buat semuanya aja ya,
1: ya
0: yang
1: ya,
0: lagi
1: ya,
0: mendatangkan acara kardio. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat malam yang sudah bergabung di 459198. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ya. Dari Bu Rini. Oh, ini mesti Ponorogo ini, ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Silakan, Bu.
1: Ya. Halo.
0: Halo.
1: Ya.
0: Sudah.
1: Selamat malam, Mas.
0: Malam. Halo. Belum bisa menerima saya, Bu, di Ponorogo.
1: Halo.
0: Halo. Ya. Berarti belum, Mas Danu, ini yang dari Ponorogo belum bisa untuk ikut di kardio. Ya, mungkin masih di kardio yang bisa langsung aja di WA 081-136-69907 di malam hari ini akan kami temani hingga nanti di pukul 11 malam, tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Dari Pak Sanusi.
1: Halo,
0: Pak Sanusi halo. Ponorogo.
1: Selamat malam. Nggih.
0: Oh, Ponorogo ya ini ya.
1: Nggih.
0: Oh, nggih monggo Pak Sanusi.
1: Pak Sanusi Ponorogo.
0: Ya, lagunya apa?
1: Lagune anu Mas. Iya, Blitar Banyuwangi
0: ya, Blitar Banyuwangi. Pelan-pelan ya Pak Sanusi, ini
1: Blitar Banyuwangi.
0: Agak lambat ya suara Blitar Banyuwangi.
1: Iya Mas.
0: Ya, siapa Sanusi?
1: Kalau lambat,
0: nah, ya ini lambat. Yang gamelan apa yang musik?
1: Yang gendeng buat mana Mas?
0: Oh, yang gendeng Mas Danu, ada.
1: Yang gamelan.
0: Yang gamelan.
1: Iya, yang
0: bentar,
1: gendeng.
0: Bentar. Ya. Yang gamelan.
1: Iya, yang gendeng.
0: Ini tayub itu yang bawahnya Mas, yang tayub itu. Gamelan itu yang tayub.
1: Kok. Iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya yang ini ya.

0: Nggih, nuwun sewu Pak Sanusi, niki musik e. Nggih, kariran. Halo.
1: Nggih.
0: Matur nuwun Pak Sanusi.
1: Oh, mboten sami kalih anu to, Pak.
0: Nggih, radi kecepetan ngono niki. Nggih, nggih. Mangke.
1: Nggih, lha kula nyari kalih ramane mriki ning suwantene kok tunggal terus nggih, Pak.
0: Nggih, radi kecepetan. Mangke didengke sering. Nggih. Nggih, Pak Sanusi, monggo. Laris-laris nggih. Oh telat. Nggih. Monggo monggo, nggih matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dawet merupakan minuman yang populer di Jawa. Minuman ini terbuat dari tepung beras ataupun tepung beras ketan. Dawet biasa disajikan dengan kuah santan dan gula merah cair serta tambahan es. Es dawet memiliki cita rasa manis dan gurih. Dawet sudah menyebar di hampir seluruh daerah di Jawa, salah satunya di Ponorogo, Jawa Timur. Di kabupaten ini ada daerah yang menjadi sentra penjual dawet. Namanya Desa Jabung di Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Warga desa ini banyak yang menjual dawet jabung sesuai nama desanya sejak tahun 1960. Dawet jabung berisi santan dan gula merah cair. Namun, ada tambahan gempol dan buah nangka. Gempol adalah bulatan yang terbuat dari tepung beras. Dawet jabung memiliki sebuah mitos atau pantangan berkaitan dengan cara penyajian dawet jabung itu sendiri. Seporsi dawet jabung disajikan menggunakan tatakan atau lepek kecil untuk alas mangkok tersebut. Pembeli tidak boleh menikmati dawet jabung dengan lepek yang disajikan oleh penjual. Pembeli hanya diperbolehkan untuk mengambil mangkok berisi dawet jabung tersebut, dan lepek akan diambil lagi oleh penjual. Konon, jika lepeknya juga diambil oleh pembeli, maka pembeli harus menikahi si penjual dawet jabung tersebut. Mitos ini pun sudah lama dipercaya oleh para penjual dawet jabung. Tradisi ini merupakan wujud kebudayaan para leluhur di Desa Jabung. Meskipun mitos tersebut sudah tidak terlalu menjadi acuan bagi para penjual dawet jabung, namun para penjual dawet jabung masih memegang teguh tradisi penyajian dawet jabung.

0: kan di acara Karadio, Karaoke di Radio Pro 1 RRI Madiun. Masih ada waktu kurang lebih 1 jam ke depan untuk Anda yang malam hari ini akan berkardio di Pro 1 RRI Madiun 459198 untuk Anda. Halo, selamat malam.
1: 459198 untuk Anda. Halo, selamat malam.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo, malam.
2: Halo.
0: Halo. Ya.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo. Halo, Mas Harmoko.
0: Halo, dari Ponorogo ya?
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, Mas Harmoko.
1: Halo, dari Ponorogo ya?
2: Ponorogo lo, Mas.
0: Ya, monggo Bu Mani. Oh, masih gini terus. Iya, Bu, masih lambat terus ini yang khusus dari Ponorogo ini. Mungkin masih harus ada perbaikan, Bu. Penjenengan kagungan HP Android. Kelihatannya belum, Bu, kalau pakai HP, pakai Android aja, Bu, di WA.
1: Kelihatannya belum, Bu, kalau pakai HP. Pakai Android aja, Bu,
0: di
1: WA.
2: Lah,
0: biasa anak Irwan. Oh, iya. Ini sementara belum ya, Bu, ya, yang dari penjenengan dari Ponorogo. Tadi Bu Rini. Ini sementara
2: belum ya, Bu, ya. Lah,
0: Ini. Nah, ya, belum, Bu. Nanti aja, Bu, ya, nanti di WA aja.
2: Pengen
0: loh, Mas. Oh, nggih, pengen. Ya, makasih ya, Bu Mustika.
2: Nggih,
0: ngapa nuwun,
2: Mas. Nggih, manik panjenengan.
0: Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar masih di sajian Ka Radio Pro 1 RRI Madiun. Untuk Anda sementara yang dari wilayah Ponorogo ya belum bisa melalui 459198 atau mungkin bisa dicoba melalui WhatsApp atau WA 081136699007 untuk Ka Radio di Pro 1 RRI Madiun malam hari ini. Sementara yang sudah bergabung mungkin di malam hari ini untuk WA masih saya tunggu ini di Kardio Pro 1 RRI Madiun. Semoga nanti yang dari Kota Madiun mungkin atau kabupaten bisa langsung melalui di WA Pro 1 RRI Madiun. Saya tunggu nanti hingga pukul 11 malam waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar masih di sajian Karadio Pro 1 RRI Madiun. Hadir di studio ada bintang tamu dari Ngawi. Terima kasih. Ngawinya mana Mas
1: Pendengar? Kulo Jogorogo, Mas.
0: Jogorogo, wah gunung.
1: Nggih, gunung.
0: Jogorogone pundi, Mas?
1: Jogorogone Ngiri, Ngiri Mulyo.
0: Saya mucuk nih.
1: Nggih, niku pol gunung.
0: Rak putri gunung enek, rak Joko gunung pun enek ya.
1: Itu kok niku.
0: Putri gunung enek. Mas Rizky lagunya apa?
1: Lagunya Deno.
0: Deno. Deno Cahayu napa Deno Cah Moblong?
1: Nggih Cahayu no mesti.
0: Oh, Deno Cahayu ya. Nak Moblong Dina Ginu ya. Nah, buat siapa lagunya Deno ini?
1: Kagem semua pendengar RRI Madiun, ngoten mawon.
0: Bapak Ibu di rumah?
1: Nggih, di rumah.
0: Nah, terus yang lain?
1: Nggih, kagem sedaya mawon.
0: Oh, tak kira Dino kanggo ceweke apa piye ngono. Siap Mas Rizky ya. Nggih, lagunya siap. Dino. Monggo Mas Danu, musik ditarik. Nah.

0: Matur nuwun.
1: Terima kasih Mas Riki dengan kehadiran Anda di malam hari ini sebagai bintang tamu. Wah, saya mau lupa akan bilang binatang tamu kan gak enak. Yang jelas bintang tamu. Mas Riki, sejak kapan Anda ini belajar nyanyi?
2: Olah ini ndak belajar nih Mas Riko nih.
1: Gimana ini?
2: Spontan ya. Spontan saja ngene iki.
1: Biasanya kalau ikut festival atau lomba tingkat apa nih Dan?
2: Waduh, tingkatnya
1: tingkat RT apa
2: tingkat? Nggih, tingkat RT biasanya.
1: Ya, lagu Dino memang salah satu lagu mungkin ada kenangan tersendiri. Tadi ada liriknya, ada syairnya yang suaranya nganti tembus kayangan.
2: Wah, nggih,
1: Dino Cahayu. Ini mungkin Anda punya kenangan tersendiri mungkin.
2: Iya, kalau kenangan sih sebenarnya enggak begitu ini ya, cuma memang lagunya Dino ini sangat berkesan gitu.
1: Oh,
2: aja.
1: Oh, berkesan. Sejak kapan jenengan tertarik dengan lagu-lagu seperti ini?
2: Oh, kalau lagu-lagu seperti ini memang kesukaan saya nih Mas Mokoni. Memang gitu. Lagu-lagu Jawa ini memang luar biasa ini.
1: Dilihat jenengan lagu-lagu yang bernuansa apa ya? Ini nuansanya kan masih nuansa seperti Mbayangke kan gitu.
2: Nggih, betul.
1: Kaya apa wong ayu iki, nah, kaya apa sing suarane iki nganti tembus ning kayangan iki.
2: Betul.
1: Ini lagu-lagu yang Anda sukai selain Dino apa?
2: Oh, sebenarnya banyak Mas. Oh. Lagu-lagunya Deni Caknan itu ya bagus-bagus semua gitu.
1: Ya lagu yang baik itu yang lama, yang baru itu ya.
2: Nah, nggih. Termasuk dangdut-dangdut itu juga.
1: Wah,
2: Roma Irama itu ya.
1: Hafal semua ya?
2: Wah, nggih hafal mawon.
1: Lain dengan saya Mas. Saya itu kalau lagu lama sudah lupa, lagu yang baru belum hafal.
2: Oh, ya.
1: Masih bisa lagu satu lagu lagi mungkin ini penonton atau pendengar yang malam hari ini terkesan dengan suara jenis.
2: Oh, ngatan,
1: apalagi kira-kira lagunya. Ini masih antri juga lah bintang tamu yang ada di luar ini.
2: Oh,
1: masih
2: terus yang antri ini.
1: Banyak ibu-ibu, banyak mbak-mbak yang masih itu yang dari depannya. Sekali lagi tepuk tangan ya untuk Mas Rizky yang malam hari ini hadir studio ya.
2: Terima kasih. Ya, mawon Mas. Apa lagunya dari Deni Caknan, lagunya yang mawon Cerita Mustahil mawon Mas Danu.
1: Lagunya jenengan kok sing aneh-aneh, mustahil-mustahilan
2: ini. Nggih, ngoten niku memang.
1: Ya ini memang kesukaan Anda ya Mas ya lagu.
2: Kebetulan kesukaan saya yang seperti ini, yang model-model
1: lebih-lebih kalau mendengarkan di daerah Giri ya tadi ya.
2: Nggih, Giri Mulyo.
1: Giri Mulyo daerah Jogorogo yang paling atas atau belum?
2: Niku sudah paling atas sendiri.
1: Ya, inilah Joko Gunung, bukan Putri Gunung ya jenengan ini, Joko Gunung.
2: Betul.
1: Ya, ayo Mas Danu tarik musik. Yeah.

Terima kasih Mas Rizky, jauh-jauh dari Ngawi ya, hadir studio untuk memberi hiburan kepada pendengar kardio yang malam hari ini masih setia di Prosatya RRI Madiun. Berikut setelah dari Kota Ngawi kita ke timur menuju Kota Angin, Kota Nganjuk, yang setelah satu ini Mas Danu.

0: Lasianing.
1: Apa toh? Wong aku lagi belajar kardio.
0: Kardio?
1: Ya.
0: Kardio kuwi olahraga untuk nyanyi-nyanyi.
1: Eh, jangan salah. Kardio iki karaoke di radio.
0: Loh, loh. Enek toh, Kang? Neng dino kuwi?
1: Yo enek di Pro 1 RRI Madiun. Carane telepon neng 0351 459 198.
0: Oh ya wes Neno, aku tak ajar nyanyi, persiapan kanggo kardio.

0: dan jangan sampai ketinggalan. Mulai 2024, Kardio Karaoke di Radio setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Pro 1 RRI Madiun.
1: Ya, kita sambut dengan tepuk tangan hadirnya bintang tamu dari Kota Angin, Mas Danu. Selamat malam, Mas Danu.
2: Ji, selamat malam, Bapak Atmoko.
1: Ya, naik apa tadi dari Nganjuk ke Madiun?
2: Angge, jalan kaki, sekedap.
1: Lah kok Nganjuk ini jalan kaki? Lagunya apa ini nanti?
2: Niki mungkin lagune Memanikmu.
1: Yeah, Memanikmu.
2: Yeah.
1: Tahu arti dari Memanikmu?
2: Memanikmu, manik niku napa nggih? Permata.
1: Oh, jadi
2: permata hati.
1: Memanik. Oh, ini juga lagu kenangan. Lagu kenangan juga ya, tapi Jawa.
2: Nggih. Yeah.
1: Lagu kenangan. Buat siapa lagunya ini?
2: Anggih kangge sederek pendengar sedaya, sederek pamidangan sedaya wonten ing pundi kemawon. Yeah,
1: spesial untuk siapa lagunya ini?
2: Spesial nggih kangge rencang-rencang ingkang tasik bertugas menika.
1: Eh.
2: Kangge menghibur mawon nih.
1: Banyak operator yang ada di malam hari ini ya.
2: Yeah.
1: Siap Mas Danung lagunya ya?
2: Nggih.
1: Mamanikmu. Monggo pusik tarik.

0: Eh, ini kau Pak Ji.
1: Terima kasih Mas Janu, memanikmu sudah dilantunkan lewat suara bintang tamu dari Kota Angin, Mas Janu. Langsung kembali ke barat lagi, ke Kota Brem. Nah, ini ada Mbak Yanu, ada Mbak Anjani, perahu layar. Ayo perahu layar sini, perahu layar, perahu layar. Ayo Mbak, perahu layar duet kali kulo. Diwakil ki apa nyanyi sendiri? Nah, diwakil ki 7.5 piye? Murah mento nu wakilan 7.5. Perahu layar nu. Ayo Mbak, perahu layar enggak apa-apa. Ini jauh-jauh ada teman dari Kota Ngawi, Kota Nganjuk, Kota Madun sebagai tuan rumah, kok enggak masuk. Ayo perahu layar, saya sane sama saya. Eh? Diwakil ke? Mundak nu, mundak 10.000 wakil ke. Perahu layar, ayo dados perahu layar Mas Rizki. Perahu layar. Perahu layar apa Mas Janu?
2: Nggih, ndherek mawon. Langgam.
1: Langgam. Apa langgamnya?
2: Jenengan apa kula, Pak?
1: Yo perahu layar kurno nah, karo Mbak Yanu, karo Mbak.
2: Sing langgam nggih.
1: Langgam perahu layar dandut nu.
2: Oh, dandut mawon.
1: Ya dandut, ya. Dandut. Masuk Mbak Yanu perahu layar. Ayo melu bengok kene. Timbang diwakilke wingku ditagih karo si Danu 7.5 tenan wingku. Ayo, Mbak Anjani mana Mbak Anjani? Ayo Mbak, masuk Mbak, ndak apa-apa, ini perahu layar, backgroundnya aja. Yuk konco neng gesek gembira, kalo. Ayo Mas, tarik musik perahu layar. Nah, ayo, spotnya perahu layar.

0: Terima kasih Mas. Diteruske wae Mas Danu Gari Saide.
1: Mawon ngangge penutup menawi. Nah,
0: penutup aja dipleroki ya Mas.
1: Nggih.
0: Nah, aja dipleroki Mas Risi. Sing ning njaba mlerak-mlerok ae aja dipleroki. 7.5 teng loro Mbak Yanu. Wakil ki pindho kak yo 15.000 wis nek ngin tuku go pecel iku. Nah, ayo Mas, dadi.

Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun. Hingga nanti jelang pukul 2 melempat, kami masih menemani Anda dengan sajian lagu-lagu mancanegara. Semoga bisa untuk menghibur Anda di kesempatan malam hari ini melalui Pro 1 RRI Madiun.

RRI dengan esensi buku Jakarta Selintas Aram karya Ziki Sesya. Jam 9 pagi, kebaya dan ruangan yang penuh pepat, ada pengantin gugup, tamu-tamu bersemangat, dan rumah tua di tengah-tengah Jakarta menjadi saksi terciptanya keluarga baru. 5 tahun sejak pertama bertemu sudah berlalu. Bulan Januari ini ada anak yang kabur, diari yang dibongkar, rahasia yang dibagi, dan pernikahan. Sekali lagi, menelusuri kota dalam ingatan, kali ini Emina mengunjungi tempat-tempat lama di tengah kemacetan, di bawah matahari berdampingan dengan kenangan sendiri. Membaca mengasah pikiran, membuka wawasan dan memperkaya kosakata. Inilah pintu menuju dunia di luar kita yang tak terbatas. Terkadang, kejutan terbaik datang dari buku yang tidak pernah Anda bayangkan akan Anda nikmati. Manfaat teknologi dengan membaca buku digital atau bergabung dengan komunitas literasi online merupakan peluang untuk terhubung dengan pembaca dari seluruh dunia. Jakarta Selintas Alam. Ziki Sesya dari RRI untuk Indonesia.

Belajar dari sepatu. Bentuknya tidak persis sama, namun serasi. Saat berjalan tak pernah kompak, tapi tujuannya sama. Sepatu tak pernah ganti posisi, namun saling melengkapi. Tidak pernah ganti pasangan walau sudah usang dan dimakan usia. Sepatu sederajat, namun tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Bila yang satu hilang, yang satu lagi tidak memiliki arti. Sepatu tak akan pernah saling injak ataupun saling tendang. Apabila yang satu sakit karena robek dan harus dijahit, maka yang lain setia menunggunya. Sepatu tidak pernah jalan bergandengan. Selalu yang satu di depan, yang lain di belakang, namun tidak akan pernah tinggalkan satu sama yang lain. Sepasang sepatu bisa menjadi contoh terbaik tentang makna sebuah kebersamaan, persaudaraan, dan kesetiaan.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya, ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya
dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun mengudara melalui frekuensi AM 1008 kHz dan FM 99,7 serta 105,5 MHz menghadirkan program-program siarannya untuk hari ini di Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dari Madun. Nah, dimanapun Anda berada, bertemu di Madun pagi ini untuk hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Madiun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Madiun. Dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semuanya di kesempatan kali ini untuk Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Ya pendengar, kali ini kita berada di kalender Hijriah, ada di bulan Rabiul Awal. Dan dua hari lagi insya Allah kita akan memperingati bersama Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di Mutiara Pagi kali ini pendengar, saya akan mengajak Anda semuanya ngaji bersama-sama, ngaji bareng-bareng dengan topik bulan Maulid momentum kembali meneladani akhlak Rasulullah bersama Ustadz Santoso SAGMM yang saat ini sudah terhubung melalui Zoom bersama saya dari studio gitu ya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Adi, sehat Mas?
4: Alhamdulillah sehat sekali Pak Ustadz. Apalagi habis merayakan kemerdekaan seminggu yang lalu. Dan dua hari lagi Pak Ustadz, kita akan memperingati bersama Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sesuai topik kita pada pagi hari ini tentang bulan Maulid, momentum kembali meneladani akhlak Rasulullah. Nanti kita juga buka interaksi dengan pendengar Pak Ustadz ya. Silakan pendengar, Anda yang ingin berinteraksi dengan kami nanti bisa telepon di 0351459198 atau di 0811366909. Kami hadir juga multi platform di aplikasi mobile RRI Digital dan di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan di kolom komentar nanti ya. Atau sekarang juga bisa, nanti kita akan bacakan satu-satu ya. Baik Pak Ustadz, mukadimahnya sebagai pengantar untuk Mutiara Pagi kali ini, silahkan, monggo.
5: Terima kasih Mas Adi, para pendengar RRI Madiun yang dicintai dan dirahmati Allah. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI Madiun dimanapun berada, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala la quwata illa billah, bahwa kita sudah paham bahwa kita masuk di atau di bulan Rabiul Awal. Ini artinya bulan kelahiran manusia yang super istimewa, sebab beliaulah kita mengenal Allah yang sebenar-benarnya. Andaikan tidak beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah ikan, ada yang menyembah sapi dan sebagainya. Dengan diutusnya beliau, atas perjuangan beliau, di Jazirah Arab. Ajaran beliau sampai kepada hati kita, khususnya bangsa Indonesia ini, sehingga kita mengenal akhlak beliau, baik kepada Allah sebagai Tuhan satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah, dan kita mengenal juga akhlak beliau baik kepada sesama manusia secara berbangsa, secara bernegara, bagaimana cara memberikan kemerdekaan dari setiap individu manusia. Beliau adalah pelopor daripada kesatuan dan persatuan. Bahkan tidak hanya beliau memberikan komitmen adanya persatuan antar bangsa, tapi beliau memberikan komitmen persatuan satu umat, yang di mana umat beriman itu satu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang bermukmin itu adalah bersaudara. Artinya beliau menjalinkan persatuan seluruh dunia, bagaimana kita saling memperbaiki, saling melindungi, saling mengayomi, saling menasihati, saling berbagi satu sama lain. Beliau diberikan tugas oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah saya utus kamu Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat bagi alam semesta ini. Kemudian baginda mengatakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang telah rusak di muka bumi ini. Jadi momen pada hari ini, kita masuk pada bulan Maulid, adalah momen meneladani yang belum kita teladani kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak hanya mencintai beliau dalam bentuk lisan, tapi kita wajib mencintai beliau dalam bentuk amal perbuatan. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya mengikuti sunnah-sunnah beliau, dengan tidak juga menjelek-jelekkan saudara yang lain, di mana saudara yang lain mengikuti dari sunnah-sunnah yang lain. Karena akhlak yang sempurna adalah akhlak yang menghormati dari pendapat, dari amal, dari keyakinan-keyakinan di antara kita khususnya, bahkan di antara umat beragama di muka bumi ini. Beliau sangat menghormati yang tidak seiman dengan beliau. Beliau sangat menghormati yang berbeda konsep di dalam meyakini tentang Allah. Disinilah penting kita fahami, tidak menghujat, tidak membid'ah-bid'ahkan, tidak mendolalah-dolalahkan satu sama lain. Sebenarnya itulah akhlak yang paling inti pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita salah kaprah yang selama ini menyatakan diri kita ahli sunnah yang sebesar dan sebenar-benarnya, tetapi kita sering menghujat, menyesat-nyesatkan, mendolah-dolalahkan, membid'ah-bid'ahkan satu sama lain. Janganlah kita merasa lebih bersih, wala tuzakku anfusakum wa huwa ya'lamu bil muhtadin. Jangan kalian merasa suci, kata Allah Subhanahu wa taala, dialah mengetahui siapa yang mendapat hidayah sesungguhnya. Apakah yang mendapat hidayah itu yang setiap harinya membid'ah-bid'ahkan orang lain, menyesat-nyesatkan orang lain, bahkan menghujat bangsa ini yang ia tempatkan, yang ia tinggalkan, yang ia makan dari hasil bumi bangsa Indonesia ini, menghujat negara Tauhid, menghujat para pemimpin-pemimpinnya sesat. Ini di dalam Islam bukan mencontoh akhlakul karimah yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali di kalangan umat Islam yang mendolalahkan apabila mengadakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya menyesatkan orang yang mengadakan maulid Nabi, dan juga mengatakan sesat bagi orang yang memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Negara Tauhid ini adalah manusia yang tidak mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Negara ini, Indonesia ini, bukan halalah hadiah dari satu bangsa atau pemberian dari seseorang. Adanya kemerdekaan yang kita rasakan nikmat seperti ini adalah merupakan perjuangan dari para ulama-ulama, dari para santri-santri yang dahulu mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan harta bendanya, mengorbankan keluarganya demi kita menikmati kemerdekaan ini. Ini adalah akhlak yang diambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mempertahankan hak-hak daripada pengikutnya atau umatnya harus berhijrah dari tanah kelahirannya, dari Mekah menuju Madinah, memperjuangkan hak kemerdekaan dari setiap individu untuk beramal atau berbuat baik, baik pada dirinya, baik kepada bangsa dan negaranya. Oleh karenanya, para pendengar, jangan kita menepuk dada seakan-akan adalah pengikut Nabi yang sebenar-benarnya dengan menyesat-nyesatkan orang lain. Kalau ingin mengikuti akhlak Rasulullah, jangankan sesama umat Islam, antar umat Islam, non muslim dimanapun berada, waktu beliau berperang ada agama lain, pengikut agama lain, beliau mengatakan jangan siksa mereka, jangan perkosa dari anak istri mereka, lindungi mereka, berikan hak mereka untuk beribadah. Itu akhlak yang sesungguhnya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita contoh dalam rangka maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Monggo Mas Adi, kita berinteraktif untuk memperdalam. Mungkin dari para pendengar ingin memberi masukan ataukah bertanya, kita persilakan. Monggo Mas Adi.
4: Ya, demikian tadi pendengar pengantar untuk Mutiara Pagi kesempatan kali ini. Sepertinya sudah ada yang langsung merespon Pak Ustadznya, langsung kita angkat. Selamat pagi, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak buah KDM ini.
4: Siap Pak Fauzi di Garut, silakan. Ada Ustadz Santoso pagi hari ini. Ya.
6: Assalamualaikum Pak Ustadz ya, guru kita semua itu ya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Fauzi, sudah bangun ini Garut.
6: Pertama saya selama mutiara pagi belum pernah saya bertanya masalah hilafiah itu kan. Belum pernah karena tidak suka Pak kalau saya akan begini. Begini Pak, tadi kata Bapak betul. Misalkan kita kan melakukan maulid Nabi, maulid Nabi itu selain melihat ukhuwah Islamiyah itu seolah memperingati bagaimana lahirnya. Kalau ada mengatakan itu adalah ini, itu saya kurang tidak setuju juga. Cuma di sini Pak, coba maaf ya, memperingati Maulid Nabi kadang-kadang itulah di apa jadi mudah beban kepada orang tua. Contoh seperti begini, di sini ada sebuah lembaga kan, setiap memperingati Maulid itu kan diharuskan si anak itu menggunakan baju seragam semua. Nah sehingga dia bekerja sama dengan desainer. Nah dia harus memberikan semua. Nah kadang-kadang orang tua yang misalnya itu pas-pasan, anaknya misalkan tidak bisa kebeli, kan jadi minder. Nah itu yang bikin kurang setuju seperti itu. Maaf, saya setuju juga itu memperingati Maulid Nabi, boleh kita si anak kalian. Cuman yang kurang setuju itu apabila sebuah lembaga membebankan kepada orang tua, itu diharuskan menggunakan pesan, kalau tuan mereka bebas menggunakan pakaian apa yang penting syiar memperingati Maulid Nabi. Itu yang bagaimana itu pendapat Pak Ustaz. Itu satu lagi Pak, pembelan bangun kemerdekaan, betul kemerdekaan itu adalah bukan hadiah, tapi bagaimana perjuangan para pahlawan terutama para kiai, bagaimana Pak perjuangan Kiai Haji Ahmad Syim Asari, bagaimana perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Sokoroto, masih banyak lah para ulama, para santri yang berjuang untuk menuntut kemerdekaan, tapi yang menikmati kemerdekaan sekarang yang duduk di kursi empuk dengan gaji gede, tunjangan gede, korupsi itu ya, alam dirusak. Nah itu seperti itu. Tapi kalau ada kecil yang dibawa, aduh terjepit Pak, masalah ekonomi, masalah susah, apalagi seperti sekarang belum bisa diselesaikan kemerdekaan, masalah ekonomi, hukum dan sebagainya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
4: Bagaimana Pak Ustaz cara memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sebuah lembaga pengennya apa ya memperingatinya dengan ide menyeragamkan anak didiknya untuk menggaet desainer. Ini kalau saya membaca nih ya, ada unsur bisnis juga Pak Ustaz.
5: Iya.
4: Di mana anak-anak diharuskan berseragam, padahal kasihan juga orang tua yang nggak begitu mampu Pak Ustaz. Kan kalau nggak pakai seragam minder, pakai seragam nggak punya uang buat bayar. Gimana harusnya untuk memperingati Maulid ini? Yang pertama silakan monggo Pak Ustaz.
5: Sebenarnya bagus-bagus saja, tapi ada niat yang bisnis ini yang tidak bagus. Artinya mengelola anak-anak dalam rangka mencari keuntungan, bukan karena mencintai Rasulullah, ingin mencontoh baginda Rasulullah. Kita melihat Rasulullah itu lebih memikirkan orang lain daripada diri beliau sendiri. Pada waktu beliau tidak punya apa-apa, punya tamu 40 orang, beliau punya hanya segelas susu. Beliau mengambil segelas itu memberikan tamunya untuk diminum. Beliau tidak minum duluan, tapi semua sahabat yang 40 itu menggilirkan ke sampingnya sampai kepada baginda Rasulullah. Ini artinya beliau lebih mengedepankan keadaan orang lain, hausnya orang lain, laparnya orang lain, kekurangan orang lain. Jadi kalau mengelola satu lembaga pendidikan, jangan kita membisnis mereka, membuat mereka menjadi apa, berterbeban adanya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Sebaiknya kita apa, memberikan, membantu dari mereka. Mungkin seragam kita bisa mencadari dana apa yang bisa kita meringankan pada masyarakat atau anak-anak yang tidak mampu. Jangan kita mengambil kesempatan dalam kesulitan orang lain. Ini tidak dibenarkan. Secara pribadi saya sangat tidak setuju. Jadi ya, tapi namanya manusia, begitulah warnanya adanya di muka bumi ini. Semoga yang demikian itu, kalau suatu fakta dari Pak Fauzi, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu.
4: Seperti itu ya. Yang kedua tentang pemimpin yang apa ya, yang dibilang gajinya gede, Tapi dari sisi hukum tajam ke bawah tumbul ke atas seperti itu. Yang di bawah semakin terhimpit nih Pak Ustadz.
5: Iya, ini semua kita sudah melihat, sudah paham. Sebenarnya apa mereka tidak melihat bagaimana para pejuang yang berjuang memberikan nyawa, harta, memberikan penderitaan keluarga untuk mendapatkan kemerdekaan ini, seperti Al-Mawfurullah Hasyim Asyari dan semua teman-temannya, pasukan Hizbullahnya. Tidak ada satupun dari mereka yang muncul dari keluarganya minta diberikan pensiunan, minta diberikan apa gelar pahlawan. Tidak ada dari pasukan Hizbullah mengatakan bahwa bapak saya dulu demikian-demikian berjuang mati dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tidak ada. Tapi saat ini dikala duduk di jabatan kekuatan, kekuasaan yang ada di negara ini, lupa dengan tujuan daripada kemerdekaan itu sendiri. Kita ini ingin memerdekakan, artinya tidak menindas, malah menjadi penindas daripada bangsanya sendiri, rakyat sendiri, malah lebih apa? Lebih sadisnya ribuan triliun ditelan sendiri. Kalau dihidupkan untuk menghidupkan bangsa ini, sungguh bangsa akan menjadi makmur. Bangsa yang menjadi bahagia. Dan ini ditelan sendiri. Satu orang menelan 1.000 triliun. Bayangkan, kalau ada orangnya 10, berapa itu? Nah, di sini kita yang rakyat ini, Yang salah kita. Yang mengangkat mereka itu tanpa kita, tidak bisa dia duduk di kursi, tidak bisa dia duduk di presiden. Karena kita yang mengangkat mereka, mereka adalah politik yang merupakan pedagang kambing, pedagang sapi, maka dia terus mencari keuntungan selama menempatkan kursi-kursi nikmat itu. Nah, di sini pelajaran bagi kita rakyat Indonesia ini, khususnya umat Islam, jangan mau disogok. Sekali kita menerima sogok, berarti kita join kepada mereka yang makan-makan korupsi itu, masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Kita cuma dapat 10 ribu, dapat 30 ribu, mungkin 15

0: Baik.
1: Kenapa kita kemarin salah begitu? Kan gitu.
0: Oke.
1: Oke, Mas Adi.
0: Baik, Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz tadi mengatakan kita dilarang menghujat negara tempat kita bertumbuh, juga ya, dilarang menghujat pemimpin kita, gitu ya. Ya. Saya bilang bukan menghujat sih sebenarnya, Pak Ustadz. Kalau di zaman Rasulullah pernah nggak sih, Pak Ustadz, Rasulullah dikritik oleh para sahabatnya? Dan bagaimana cara menyampaikan kritik juga meresponnya seperti apa, Pak Ustadz, di era Rasulullah?
1: Ya. Dalam Islam, apabila ada perbedaan, fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allah. Pertama, kalau ada perbedaan harus dikembalikan ke dalam konsepnya Allah. Kedua, wasawwirhum fil amri. Dalam setiap perkara harus selalu adanya musyawarah. Waktu melawan perang, di saat diserang oleh sekutu Quraisy, Rasulullah itu mendapatkan semacam kritikan atau masukan. Untuk Rasulullah tidak punya konsep, padahal itu sekutu orang-orang kafir musyrik Yahudi untuk menghancurkan Madinah, dan itu saat itu para sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, kalau kita ingin ada kekuatan yang baru, kita harus membuat parit. Di sini Rasulullah, walaupun beliau itu seorang nabi, konsepnya jitu, mungkin lebih dari itu beliau memiliki, tetapi beliau tidak malu menerima daripada usulan Salman Al-Farisi pada waktu itu, mengatakan, Rasulullah, untuk pertahanan kita, kita membuat parit yang mengelilingi daripada kota Madinah ini sehingga kita bisa aman dari serangan langsung daripada musuh. Ini Rasulullah walaupun seorang nabi mendapatkan masukan dalam musyawarah, beliau menerima. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan pergi dari Mekah untuk hijrah. Ini para sahabat memberikan adanya arahan, ya Rasul, nanti dalam perjalanan panjenengan jangan lurus menuju Madinah, hendaknya panjenengan berarah menuju Gua Sur, agar bisa terlindungi dari kejaran dan di situ bisa sementara istirahat. Banyak sekali hal ikhwal dalam hal peperangan, dalam hal pendidikan, Rasulullah mendapatkan usulan atau semacam teguran daripada para sahabat dan umat. Beliau tidak malu, beliau tidak merasa gengsi menerima usulan-usulan dari pada sahabat-sahabatnya, walaupun secara status beliau lebih mulia daripada mereka.
0: Baik.
1: Nah, inilah kesalahan pada bangsa kita ini. Kita banyak menghujat, tidak memberi solusi. Kemudian yang diberikan suatu peringatan dianggapnya berontak, dianggapnya itu adalah suatu kriminal. Ini salah. Jadi memberikan masukan dengan cara wasawwirhu fil amri, dan selalu umat Islam itu bermusyawarah. Musyawarah artinya mencari yang terbaik berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Demikian tadi ya. Okay. Berarti menyampaikannya lewat musyawarah, Pak Ustadz ya, dan meresponnya pun juga kalaupun memang bagus ya dipakai gitu, Pak Ustadz ya, karena Rasulullah pun juga pernah mendapatkan masukan dari sahabatnya. Sekalipun beliau lebih mulia seperti itu, Pak Ustadz ya. Baik. Bu Mami, coba deh saya hubungin aja dari sini karena tadi enggak bisa diangkat sih. Coba sebentar ya, Pak Ustadz ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Bu Mami, ada Ustadz Santoso pagi hari ini.
2: Oke. Hari Minggu ya, Ustadz gilirannya. Ustadz Santoso.
1: Betul ya, Ustadz, ini.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Mami.
2: Nggih. Ustaz tadi mengenai

0: masyarakat ya menerima dan ngajeni kepada pemimpinnya. Itu salah satu salah yang saya tangkap tadi. Tapi sekarang Ustaz, kan zaman sekarang tuh eranya digital. Apa yang disampaikan, dipidatokan itu oleh pemimpin kan ada jejak digitalnya. Jadi tidak
1: Betul.
0: seperti dulu kita mendengarkan radio, terus sak RT ke rumah orang yang sudah punya sampai ngenteni pas 17-an gitu pidato Bung Karno berapi-api itu. Lah sekarang kan tidak. Habis itu kan enggak ada tinggalannya. Lah sekarang tuh kan ada. Makanya kalau pemimpin kita tuh baru ngendikan itu kurang pas itu ya menjadi nyinyir ya. Apa ya? Dijadikan bahan komedi. Akhirnya kan enggak kajen. Lah tapi ya
1: Ya,
0: seperti itu
1: betul.
0: yang kita punya. Terus bagaimana kita mau mengkritik ya? Ya diabaikan, mau ini ya ini ya. Saya sih enggak apa-apa ya, enggak ada hubungannya dengan saya langsung. Kita itu sebetulnya kan anu totat, masyarakat kecil itu siapapun pemimpinnya kan manut. Lah kita butuhnya ya bahan makan mudah, jalan ke pasar enak, ke sekolah ya enggak ngeronja kan gitu, ekonomi mudah, bekerja ada lapangan kerja. Sementara kesenjangan itu sangat nampak, Tat. Misalnya anak sekarang ya anak-anak saya, cucu saya itu sekarang sudah pada lulus S1, padahal ini cari kerjaan sulit. Sementara yang ijazahnya diragukan begitu mudahnya mendapat keistimewaan privilege yang begitu besarnya. Lah itu nampak loh, Tat. Jadinya kan kita nyapa sekolah banter-banter kok yang ini ki baik. Kan jadi tukang ojol, jadi tukang satpam, tukang gorengan banyak loh, Tat.
2: Gitu ya, Bu Mami ya. Baik, Bu Mami.
0: Nah,
2: Yang ditanyakan.
0: Saya kayak bagaimana masyarakat itu mengkritik kalau dengan secara halus memberi masukan itu tidak bisa mau menerima. Apakah hanya satu pihak bisa jadi? Kan hanya dua-duanya. Kita pengkritik, pemimpinnya juga mau mendengar dan ya dibahaslah begitu sehingga ada perubahan. Matur nuwun Ustaz, ini yang curhatan.
2: Terima
0: ya,
2: kasih.
0: Seperti itu,
1: ya.
0: Jadi kita ya gitu.
2: Iya, baik Bu Mami. Terima kasih Bu Mami. Oke, sudah masuk. Oke, nggih, matur nuwun.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya sendil tadi di awal Pak Ustaz, menyampaikan kritik supaya didengar dan direspon baik. Bahwa pengikut-pengikutnya, mungkin di zaman Rasulullah pengikut-pengikutnya tidak sepaham dengan Rasulullah, atau paling enggak ada masukan lebih baik dari pengikut Rasulullah. Silakan Pak Ustaz, monggo.
1: Iya. Jadi sebenarnya dimanapun manusia itu, untuk satu hati atau satu pikiran tidak mungkin, karena berbedanya konsep ya. Tapi kata Nabi, "Farriqu baina ummati rahmah." Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat Allah, artinya suatu keistimewaan. Bagaimana kita memberikan wadah atau tempat dalam perbedaan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kalau semua anak itu diam, tidak ada kreatif. Semua rakyat ini diam, tidak ada kreatif. Itu kan sangat menyedihkan. Tapi kalau ada anak yang kreatif, yang memiliki inovasi, atau bangsa ini memiliki yang inovasi, yang ingin apa memperbaiki keadaan, seharusnya diberikan wadah, tempat. Artinya apa yang disampaikannya itu dicoba, dianalisa, dan dipraktekkan. Di zaman Rasulullah seperti itu. Nah, jadi waktu itu ada yang namanya tahanan. Tahanan itu diberikan kesempatan untuk menebus dirinya pakai uang.
2: Yeah.
1: Ada sahabat mengatakan, ya Rasul, mereka itu banyak yang pandai menulis dan membaca. Bagaimana menebus diri mereka dengan mengajar anak-anak kita untuk bisa membaca dan menulis. Nah, ini Rasulullah sangat setuju. Oke, bro, nah, itu cocok. Kasih tahulah pemimpin yang Quraisy yang ketangkap itu, siapa kalian yang ingin mengajar anak-anak kami membaca menulis, nanti sudah pandai kalian bebas tanpa memberikan uang tebusan. Ini artinya otak jitu dari para sahabat ini, walaupun Rasulullah tahu ilmunya lebih jauh dari ke depan, namun melihat ada masukan, beliau menjempolkan tangan para sahabat.
2: Baik.
1: Inilah maksud saya. Jadi ini negara kita ini jangan selalu dianggap pemberontak. Kalau ada usulan, ini akhirnya jadinya kan berlarut seperti ini. Ketimpangan ekonomi. Rakyat itu seperti kata Bu Mami.
2: Benar, nurut, manut, pajak bayar, pajak ajak gitu ya, Pak. Gitu ya, Pak Ustadz ya.
1: Naik. Asalkan jalan itu bagus. Ekonomi beli Lombok, beli beras enggak larang. Itu sudah pendidikan lancar dan anak yang sarjana. Sekarang ini anak sarjana, jangankan S1, S2 itu enggak ada ke tempat sekarang. Ini yang kita pikirkan, S3 tidak ada tempat. Karena kita apa? Yang kita bangun adalah dapur makan, bukan pabrik-pabrik, bukan sumber alam menghasilkan daripada ekonomi. Kalau dapur aja tanpa ada nanam padi, apa aja ini? Yang dimasak apa nanti? Akhirnya itu.
2: Baik.
1: Satu-satunya pajaknya yang dinaikkan sampai nanti ngentut saja itu dipajak.
2: Baik, Pak Ustadz. Oke, demikian tadi Bu Mami ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bu Mami. Kita jeda dulu Pak Ustadz dan pendengar juga pemirsa. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
3: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Makasiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: ...99,7 Pro 1 RRI Madiun, mendengar juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz, selamat pagi juga. Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital dan juga pemirsa channel YouTube RRI Madiun. Bulan Maulid, momentum kembali meneladani akhlak Rasulullah. Menjadi topik kita di Mutiara Pagi kali ini ya. Kita masih buka kesempatan line interaktif di 0351459198, juga WhatsApp 0811366909 untuk Anda semuanya. Baik Pak Ustadz, selain masyarakat yang pengikutnya Rasul yang nurut, pengikutnya Rasul dulu nurut-nurut gak sih Pak Ustadz?
5: Ya, mayoritas.
4: Mayoritas.
5: Jadi sami'na wa ato'na. Karena yang dicontoh baginda Rasulullah itu tidak banyak pola.
4: Ya.
5: Jadi kata Nabi, ma amartu lakum wa ana amalu awwalu. Jadi apa yang saya perintahkan kepada kalian, akulah pelaku pertamanya. Ini yang sulit. Jadi contoh baginda Rasulullah itu itu. Beliau memerintahkan sholat, beliau sholatnya bagus. Beliau memerintahkan sedekah, beliau sedekahnya bagus. Beliau menyayangi anak yatim piatu, fakir miskin duafa. Beliau sangat bagus pelaku utama. Gimana akan ada muncul konflik? Lah ini tidak, ngomongnya A terus menjalankannya yang C begitu. Jadi ini gini, dia sendiri enggak cocok. Di sini timbulnya konflik, artinya tidak sesuai dengan yang dicontohkan. Ini yang sulit pada kita. Kita kalau ngomong itu wah gampang semua, ngomong bisa sampai setinggi langit, tapi mengamalkannya belum tentu. Maka Allah mengingatkan kaburo maktan indallahi antakulu ma la taf'alun, dosa besar di sisi Allah. Siapa yang pandai ngomong tok dan tidak mengerjakan, Allah memberi azab bagi mereka.
4: Gitu,
5: ini
4: ya,
5: yang perlu kita evaluasi. Jangan bunga-bunga pinter ngomong saja ngalor ngidul, tapi tidak ada realisasinya pada dirinya maupun untuk masyarakat.
4: Baik. Gitu. Jadi zaman Rasulullah itu memang ada pengikutnya yang pengikutnya nurut-nurut ya, karena teladannya dari Rasul sendiri ya. Kalau disuruh sholat, Rasulnya sholat duluan. Kalau disuruh sedekah, Rasul sholat duluan, sedekah duluan, seperti itu ya. Jadi meneladani gitu ya. Baik. Kali ini ada Pak Wibowo. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Adi, selamat pagi juga Pak Wibowo. Semoga saya dipertemukan lagi dengan Ustadz Santoso di hari baik. Amin. Maaf, maaf Ustadz. Lagi mana bisa berdialog dengan pemimpin ditemui susah. Ya mau gak mau via demo katanya. Matunun. Seperti itu.
5: Ya pintar juga ini. Salah satunya demo. Tapi demo boleh. Tapi yang baik, yang santun. Jangan ngamuk kayak kesurupan setan, bro. Semuanya bisa dibicarakan yang baik. Cuman kita imidnya demo kalau tidak anarkis tidak berhasil, salah. Jadi berbicaralah banyak cara untuk mencapai satu tujuan. Jadi waktu Romawi itu diserang oleh pasukan Islam, itu sebenarnya ada komunikasi yang baik di ke dalamnya. jika kalian ingin bersama-sama kita membuka pintu, kita tidak perlu perang-perang. Yang penting kita membuat kesepakatan, kalian bebas. Ada juga setelah itu dikuasai, sudah. Kalau kalian ingin pergi ke daerah yang mayoritas non-Islam, silahkan, kami berikan waktu 3 hari untuk kemas-kemas. Aman, dijaga. Loh, begitu cara orang Islam itu. Jangan ngamuan kayak kesurupan setan semua. Yang disurupi itu aja ya juga melu kesurupan. Masa rakyatnya sendiri ditabrak, ditembak, dipukul, ditendang. Anak siapa itu?
4: Okay.
5: Anak kalian sebagai orang-orang yang penguasa itu, saudara kalian. Itu rakyat kalian. Bukan anjing jalanan itu.
4: Baik.
5: Jangan kesurupan gitu. Gitu ya.
4: Baik.
5: Sayang menyayang. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Musyawarah. Amesti kalau kita saling mendengar, tidak ada yang dirugikan. Insya Allah begitu.
4: Insya Allah ya.
5: Allah.
4: Baik. Sekali lagi katanya Ustaz tadi, demo boleh. Cuman caranya jangan sampai anarkis. Seperti itu Pak Ustaz ya.
5: Iya, betul.
4: Baik. Kali ini ada kembali dari Pak Wibowo. Betul banget dengan apa yang disampaikan Bu Mami. Sekolah ngoyo-ngoyo, sepertinya negeri kita gak butuh orang pandai, cerdas.
5: Betul.
4: Maaf, matur nuwun Mas Hadi. Selamat beraktivitas dan sukses selalu. Salam sehat dari Ngawi, di Ngawi Kota. Matur nuwun buat Pak Wibowo.
5: Iya,
4: iya ya, Pak Ustaz.
5: Tapi pesan pesan saya begini, mendung tidak akan selamanya. Mendung akan berlalu. Ada waktu kita menerangi atau memberikan lapangan kerja untuk anak kita. Lah, dalam pemilu akan datang, hati-hati, begitu caranya.
4: Gitu ya.
5: Oke, Mas Adia.
4: Baik. Baik Pak Ustaz, momentum meneladani akhlak Rasulullah di bulan Maulid kali ini. Pesannya apa ini buat pendengar dan pemirsa, sekaligus nanti kita bisa tutup acara Mutiara Pagi kali ini, Pak Ustaz. Monggo.
5: Oke, Mas Adi, terima kasih sebagai pungkasan daripada acara Mutiara Pagi ini. Yang penting kita teladani Rasulullah, tidak hanya sebagai euforia saja, tapi harus ditampilkan dalam perbuatan sehari-hari, baik dalam berkeluarga, baik dalam bermasyarakat, baik dalam berbangsa dan bernegara. Ini yang menjadi renungan kita bersama. Memang sudah bagus Maulid itu di mana-mana solawat rembanya, tetapi di dalam meresapi mengamalkan daripada akhlak Rasulullah itu sangat sedikit. Apa yang salah daripada memperingati Maulid ini? Mari kita evaluasi, jangan kita selalu menuding daripada orang lain. Maka lebih baik kita menuding kesalahan kita sendiri masing-masing. Insya Allah kalau kita akan terbuka pada diri kita, mengevaluasi diri kita, kita semua akan diselamatkan oleh Allah. Selamat dunia akhirat. Contohlah Rasulullah. Rasulullah tidak menggila-gila membuat persiapan untuk 7 keturunan dari harta, tidak. Sebenarnya membuat kita rusak itu apa? Kita sudah tergila-gila dengan harta dunia. Itu adalah rosu kulli khati'ati. Siapa yang mencintai dunia dengan berlebihan, kata Rasulullah, awal dari segala kesalahan. Maka hancurnya suatu bangsa itu sebab sudah tergila-gila. Namanya tergila-gila itu edan dunia. Lah 1000 triliun loh. Kalau dikumpulkan di masjid itu enggak muat gitu. Untuk apa uangnya? Dan itu sudah edan. Orang edan itu ya rasa dicontoh begitu ya.
4: Baik.
5: Mari kita mohon kepada Allah untuk keselamatan dunia akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Madi, terima kasih para pendengar. Mohon maaf segala kekurangan, baik sengaja atau tidak. Sampai jumpa Mas Adi, sampai jumpa para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tadi pendengar, momentum meneladani akhlak Rasulullah di bulan Maulid menjadi topik kita pada pagi hari ini. Semoga senantiasa kita selalu meneladani akhlak Rasulullah seperti yang disampaikan oleh Ustaz Santoso tadi ya. Saya Adi Rasodi harus mengakhiri Mutiara Pagi kali ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Mulai dari semester kedua ini, pertama ada kaitannya dengan aktivasi desa kreatif. Jadi bukan membangun desa kreatif baru, tapi bagaimana kita memperkuat desa-desa kreatif yang sudah dibina oleh Pemda dan komunitas. Yang kedua adalah aktivasi kreatif hub.
2: Menurut ini sinergi nyata antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bagaimana mengembangkan bukan hanya ekonomi di daerah, tapi juga merupakan wujud pemerataan pembangunan.
3: Ada 13 kabupaten kota itu, kalau dihitung kecamatannya mungkin ada sekitar 26 kecamatan. Lebih 26 kecamatan yang dusunnya tambah banyak lagi.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, Warta Pagi RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf mendorong pengembangan 3 sektor utama ekonomi kreatif di kawasan Pawitan di Rogo. Ketiganya adalah aktivasi desa kelurahan kreatif, Kreatif Hub, dan program kreatif by Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI menyebut jika pembangunan Monumen Reog di Kecamatan Sampung Ponorogo dapat dilanjutkan setelah ada perbaikan tata kelola dan evaluasi anggaran. PMI Jawa Timur menyebar bantuan truk tangki air bersih untuk belasan kabupaten terdampak krisis air bersih. Selain topik-topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Adi Heraswadi. Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf mendorong pengembangan 3 sektor utama ekonomi kreatif di kawasan Pawitan di Rogo. Ketiganya adalah aktivasi desa kelurahan kreatif, Kreatif Hub, dan program kreatif by Indonesia. Laporan Aris Deka.
4: Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf mendorong pengembangan 3 sektor utama ekonomi kreatif di kawasan Pawitan di Rogo yang meliputi Pacitan, Ngawi, Magetan, Kota dan Kabupaten Madiun, serta Ponorogo. Ketiganya adalah aktivasi desa kelurahan kreatif, Kreatif Hub, dan program kreatif by Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan hal itu dalam sarasehan kemerdekaan Pawitan di Rogo di Ballroom Hotel Mercure Kota Madiun dengan tema pengembangan kawasan dan pemberdayaan ekonomi. Rifki mengatakan kawasan Pawitan di Rogo memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar. Potensi tersebut terlihat dari tumbuhnya komunitas-komunitas kreatif yang mulai mengembangkan kegiatan dari sektor hobi menjadi aktivitas bernilai ekonomi. Menurut dia, perkembangan ekonomi kreatif dapat berkontribusi terhadap produk domestik regional bruto PDRB sekaligus membuka lapangan kerja baru. Terlebih, perkembangan teknologi digital telah melahirkan beragam jenis pekerjaan dengan penghasilan yang cukup besar. Rifki juga menilai kekayaan budaya di kawasan Pawitan di Rogo menjadi modal penting bagi pengembangan ekonomi kreatif. Budaya sebagai sumber ide dapat dikembangkan melalui inovasi teknologi dan kreativitas sehingga menghasilkan nilai ekonomi. Rifki mengatakan Kementerian Ekonomi Kreatif siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah di kawasan Pawitan di Rogo untuk mengembangkan pelaku ekonomi kreatif lokal.
1: Mulai dari semester kedua ini, pertama ada kaitannya dengan aktivasi desa kreatif. Jadi bukan membangun desa kreatif baru, tapi bagaimana kita memperkuat desa-desa kreatif yang sudah dibina oleh Pemda dan komunitas. Yang kedua adalah aktivasi kreatif hub. Bagaimana kreatif hub baik yang ada di dalam ruangan ataupun yang di luar ruangan yang sudah ada ini kita aktivasi agar talenta wirausaha ekonomi kreatif kita juga bisa mendapatkan peluang-peluang tidak hanya kualitas mereka tetapi penambahan income mereka. Dan yang ketiga adalah kreatif by Indonesia. Itu yang tadi, bagaimana kita mengkurasi local brand kita untuk naik kelas pasarnya ke tingkat provinsi atau bahkan ke tingkat nasional, bahkan ke tingkat global.
4: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyambut baik tiga program yang didorong Kementerian Ekonomi Kreatif tersebut. Menurut dia, program aktivasi desa kelurahan kreatif sejalan dengan upaya pemerintah Kota Madiun membangun ekosistem ekonomi kreatif. Ia mengatakan Pemkot Madiun telah menyiapkan dukungan anggaran untuk pengembangan ekosistem tersebut. Salah satu potensi yang dinilai memiliki peluang besar adalah pencak silat. Menurut Bagus, sejumlah program ekonomi kreatif telah dikembangkan di Kota Madiun, antara lain event Padang Beranang atau kompetisi video mapping tingkat Asia Tenggara, kirab budaya pencak silat, serta Madiun Creative Youth.
5: Ini tadi dari beberapa paparan semakin jelas kita akan melangkah kemana. Makanya tadi saya dikasih waktu nanti untuk bisa ke Jakarta, nanti akan segera saya tindak lanjuti, berdiskusi, karena memang target untuk kota kreatif Madiun itu saya mentarget 2029. Sehingga ini perlu membangun komunikasi, perlu membangun ekosistem, tindak lanjut akan seperti apa.
4: Bagus menargetkan Kota Madiun dapat mencapai status kota kreatif pada 2029. Karena itu, komunikasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan pembangunan ekosistem dinilai perlu terus diperkuat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur menilai kawasan Pawitan di Rogo memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap mendorong pengembangan sektor tersebut agar menjadi salah satu penggerak ekonomi kawasan. Kembali laporan reporter Aris Deka.
4: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menilai kawasan Pawitan di Rogo yang meliputi Pacitan, Ngawi, Magetan, Kabupaten dan Kota Madiun serta Ponorogo memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap mendorong pengembangan sektor tersebut agar menjadi salah satu penggerak ekonomi kawasan. Emil menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber Sarasehan Kemerdekaan Pawitan di Rogo di Ballroom Hotel Mercure Kota Madiun. Sarasehan tersebut mengangkat tema pengembangan kawasan dan pemberdayaan ekonomi. Menurut Emil, karakteristik wilayah Pawitan di Rogo membuat kawasan tersebut kurang tepat jika dikembangkan untuk perkebunan skala besar maupun industri berat. Karena itu, sektor pariwisata, agroforestry, dan ekonomi kreatif dinilai dapat menjadi pilihan untuk mengungkit potensi ekonomi kawasan. Emil mengatakan Pawitan di Rogo memiliki jumlah penduduk yang besar. Jika potensi tersebut disinergikan, kawasan ini dapat menjadi di ruang bagi talenta-talenta kreatif untuk tampil dan berkembang. Menurut Emil, pengembangan ekonomi kreatif di Pawitan di Rogo juga perlu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Beberapa program yang dinilai relevan antara lain Desa Kelurahan Kreatif, Aktivasi Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia. Emil mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki sejumlah program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan tenaga ekonomi kreatif. Salah satunya adalah Millennial Job Center MJC yang menurut dia terus berjalan.
6: Kita ada program dulu namanya Millennial Job Center, itu jalan terus. Bagaimana gini, ciri khas tenaga pekerja aircraft itu mereka pekerja lepas seringkali, bukan karyawan 9 to 5. Nah, pekerja lepas ini tentunya modal terbesar mereka adalah portofolio. Nah, inilah yang dibantu melalui program Millennial Job Center, memfasilitasi apa yang disebut sebagai gig workers. Nah, kita kalau mau mendorong aircraft harus dengar apa yang menjadi keluh kesah tenaga-tenaga aircraft tadi, sehingga kita bisa menjawab. Tenaga aircraft juga ingin punya pensiun yang terjamin, mereka juga ingin bisa mengakses pembiayaan untuk usahanya maupun pembiayaan untuk membeli rumah atau kendaraan.
4: Menurut Emil, Jawa Timur saat ini memiliki potensi kuat dalam berbagai subsektor ekonomi kreatif. Jawa Timur masuk tiga besar nasional untuk hampir seluruh kategori, mulai kuliner, kriya, hingga aplikasi. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Perluas pasar UMKM, Bupati Madiun mendorong kolaborasi antara wilayah di Pawitan di Rogo. Laporan reporter Dayus Warno.
7: Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan memperluas pemberdayaan UMKM lokal. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Madiun saat menghadiri Sarasehan Kemerdekaan Pawitan di Rogo 2026 bersama Kementerian Ekonomi Kreatif, Wakil Gubernur Jawa Timur, serta jajaran kepala daerah dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun Kota Kabupaten, dan Ponorogo pada Jumat 21 Agustus 2026 di Hotel Mercure, Kota Madiun. Dalam forum tersebut, Bupati Madiun menyampaikan bahwa langkah pembinaan UMKM berbasis ekonomi kreatif terus dijalankan secara intensif.
8: Kita akan lakukan kolaborasi lebih jelas sehingga pemasaran kita bisa kita komunikasikan dengan teman-teman yang ada di Kabupaten Tiroko. Ya, mereka yang belum ada produk dari kita sisi, bekerja saling mengisi. Ini harapan kita dengan kolaborasi dengan teman-teman ini kita akan bisa lebih mudah untuk bisa memasarkan produk-produk daripada teman-teman.
7: Setiap kegiatan Bahana Bersahaja terdapat sekitar 40 UMKM yang dibina dengan target mampu mencetak hingga 440 unit usaha kreatif baru dalam setahun, di mana sebagian besar produk UMKM binaan tersebut bahkan sudah berhasil menembus pasar retail modern. Bupati Hari Wuryanto mengatakan bahwa melalui ajang Pawitan Dirogo, ia mendorong terciptanya kerjasama pemasaran antar wilayah agar produk yang belum tersedia di satu daerah bisa saling dilengkapi oleh daerah tetangga sendiri. Sementara langkah tersebut mendapatkan apresiasi langsung dari Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf Teuku Rifki Harsya, di mana ia menegaskan kesiapan pemerintah pusat untuk mengawal produk-produk lokal agar mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Dan melalui kolaborasi antara Pemkab Madiun, jejaring daerah Pawitan Dirogo, Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo, serta dukungan Kementerian Ekraf, diharapkan jangkauan pasar produk UMKM Madiun semakin meluas, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI menyebut jika pembangunan Monumen Reog di Kecamatan Sampung, Ponorogo dapat dilanjutkan setelah ada perbaikan tata kelola dan evaluasi anggaran. Laporan Eka Wulan.
9: Pembangunan Monumen Reog di Kecamatan Sampung, Ponorogo yang sebelumnya mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK dapat dilanjutkan setelah dilakukan perbaikan tata kelola dan evaluasi anggaran. Anggota 1 BPKRI yang juga pembina Pawitan Dirogo, Nyoman Adi Suryatnyana mengatakan, dalam pelaksanaan pembangunan tidak semuanya berjalan sempurna. Namun menurutnya, catatan yang ada harus segera dilakukan perbaikan. Menurut Nyoman, pembangunan merupakan sebuah proses yang membutuhkan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Karena itu, hal terpenting adalah adanya komitmen untuk memastikan tata kelola berjalan dengan baik, sehingga pembangunan Monumen Reog memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Monumen Reog ini sinergi nyata antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bagaimana mengembangkan bukan hanya ekonomi di daerah, tapi juga merupakan wujud pemerataan pembangunan. Tentu di dalam pelaksanaannya nggak bisa semuanya sempurna. Ada pasti perbaikan-perbaikan. Tetapi pada prinsipnya perbaikan itu bukan termasuk di area yang fundamental. Nah, artinya adalah setelah perbaikan-perbaikan itu dipenuhi, pembangunan bisa dilanjutkan lagi. Yang pasti Monumen Reog ini harus jadi.
9: Pembangunan, kata Nyoman, merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah. Menurutnya, pembangunan Monumen Reog juga menjadi bentuk sinergi pemerintah pusat dan Pemkab Ponorogo dalam mendorong pemerataan pembangunan serta pengembangan ekonomi daerah. Ia berharap adanya dukungan berbagai pihak untuk ikut mendorong pembangunan Monumen Reog agar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Madiun berencana mengambil alih pengelolaan jasa parkir di Pasar Sleko melalui Perusahaan Umum Daerah Perumda. Rencana tersebut muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center JPC berakhir. Laporan Aris Deka.
10: Pemerintah Kota Madiun berencana mengambil alih pengelolaan jasa parkir di Pasar Sleko melalui Perusahaan Umum Daerah Perumda atau BUMD Aneka Usaha. Rencana tersebut muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center JPC berakhir. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap koordinasi. Perumda Aneka Usaha saat ini melakukan verifikasi dan berkomunikasi dengan Dinas Perdagangan selaku pengelola Pasar Sleko. Menurut dia, Perumda Aneka Usaha tengah menginventarisasi sejumlah potensi yang dimiliki pemerintah Kota Madiun untuk dikelola sebagai sumber pendapatan daerah. Parkir di Pasar Sleko menjadi salah satu potensi yang sedang dikaji.
11: Nah, nanti ini kan masih dari
5: koordinasi begitu. Jadi BUMD ini kan punya inisiatif karena jadi salah satu pendapatan dari daerah, punya inisiatif beberapa potensi yang punya dari pemerintah kota ini berusaha mengajukan. Makanya hari ini BUMD masih memverifikasi dulu, terus berkomunikasi dengan pihak pengelola pasar, dan hal ini Dinas Perdagangan, baru nanti kalau itu nanti bisa dieksekusi, teman-teman BUMD tentunya akan mendapatkan, menjadi pendapatan daerah.
10: Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan rencana pengelolaan parkir di Pasar Sleko oleh BUMD perlu dibahas secara intensif. Menurut dia, pembahasan tersebut merupakan ranah Komisi 2 DPRD Kota Madiun. Armaya mengatakan DPRD perlu memastikan terlebih dahulu apakah aturan memperbolehkan pemerintah daerah melalui BUMD mengelola jasa parkir di lokasi tersebut.
11: Tentunya itu nanti akan ada pembahasan yang intensif ya. Ini ranahnya Komisi 2 ya, boleh apa enggak aturan itu, ya. Kalau boleh nanti dasarnya apa, kalau enggak boleh nanti dasarnya apa, kita harus tahu secara spesifik kan. Boleh itu inovasi yang bagus, cuman kita harus memberikan ruang kepada pihak-pihak yang lainnya kan. Kalau itu nanti dipandang perlu harus dikelola oleh pemerintah kota, dalam hal ini di BUMD ya, tentunya nanti kita juga akan ada pembahasan secara internal di DPRD ya. Ini ranahnya Komisi 2, nanti ranah 2 akan Komisi 2 akan kami tanyakan terkait dengan argumen-argumen yang akan dibahas dalam proses pembahasan alih fungsi tadi ya.
10: Dia menilai rencana tersebut dapat menjadi inovasi yang baik jika secara regulasi memungkinkan. Namun DPRD juga perlu mempertimbangkan keberadaan pihak lain yang berpotensi terlibat dalam pengelolaan parkir. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: PMI Jawa Timur menyebar bantuan truk tangki air bersih untuk belasan kabupaten terdampak krisis air bersih. Berikut laporan Imam Malik.
12: Palang Merah Indonesia PMI Jawa Timur memberikan bantuan air bersih untuk belasan kabupaten terdampak kekeringan. Bantuan ini disalurkan menyusul laporan adanya 13 kabupaten kota di Jawa Timur yang mengalami kesulitan pasokan air bersih akibat musim kemarau. Sebagai langkah konkret di lapangan, PMI Jawa Timur telah mengerahkan bantuan berupa armada truk tangki untuk disebar ke berbagai daerah. Ketua PMI Provinsi Jawa Timur Imam Utomo menjelaskan sejauh ini PMI Jawa Timur telah menggerakkan 16 mobil tangki untuk mengirimkan air bersih ke daerah terdampak. Dari 16 mobil digerakkan secara bergantian tiap bulan di kabupaten kota terdampak.
3: Dari 13 kabupaten kota itu, kalau dihitung kecamatannya mungkin ada sekitar 26 kecamatan, lebih 26 kecamatan yang dusunnya tambah banyak lagi, desanya tambah banyak lagi. Tapi yang dapat perhatian dari pemerintah yang 13 tadi itu, 13 kabupaten dan kota itu semua.
12: Imam Utomo menambahkan cakupan wilayah terdampak cukup luas hingga mencakup puluhan kecamatan dan desa. Saat ini perhatian utama diprioritaskan pada 13 kabupaten kota. Imam Utomo melanjutkan, selain mengerahkan armada truk tangki, PMI tidak bekerja sendirian dalam mengatasi kekeringan. Penanganan dikoordinasikan secara intensif guna meringankan beban warga yang mulai kesulitan mendapat air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Operasional distribusi air bersih terus didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, kepolisian, hingga jajaran angkatan darat yang membantu pendistribusian menggunakan truk. Imam Utomo menyampaikan PMI Jawa Timur juga menginstruksikan kepada seluruh relawan di berbagai daerah untuk selalu siaga dalam mendistribusikan air. Ia menegaskan PMI tidak bisa berdiri sendiri, sehingga kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah dan berbagai unsur terkait mutlak diperlukan demi kelancaran misi kemanusiaan ini. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Ngawi mendata rumah warga yang potensi untuk penginapan kontingen Popda karena banyak hotel telah diboking jauh-jauh hari. Kembali laporan reporter Imam Malik.
12: Kabupaten Ngawi ditunjuk sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-15 dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Peparpada ke-3 Jawa Timur. Untuk itu, Pemkab Ngawi terus mematangkan berbagai persiapan, mulai dari venue hingga akomodasi untuk atlet dan ofisial. Meski pelaksanaan Pemda dan Peparpeda Jawa Timur kurang sekitar 3 bulan, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disperpora Ngawi, Wiwin Purwaningsih menyampaikan saat ini informasi ketersediaan akomodasi hotel telah penuh. Seluruh hotel di Ngawi maupun sekitarnya telah terbooking. Bahkan sejumlah homestay juga telah terbooking. Sebagai langkah antisipasi lonjakan ini, Disperpora melakukan penjajakan kerjasama dengan camat untuk mendata rumah-rumah warga yang representatif. Rumah ini nantinya akan disewakan kepada kontingen daerah yang membutuhkan.
13: Sudah terbooking semua hotel, kemudian homestay, dan mulai hotel tidak berbintang sampai bintang 4 semuanya sudah penuh. Saat ini kami sedang melakukan penjajakan bekerjasama dengan Pak Camat Ngawi untuk mendata rumah-rumah warga yang representatif untuk disewakan kepada kontingen-kontingen yang akan datang di Ngawi.
12: Wiwin melanjutkan, data rumah warga yang dapat disewakan dari camat akan diteruskan dan dikumpulkan ke dinas. Sehingga apabila ada kabupaten kota yang memerlukan informasi terkait penginapan dapat langsung menghubungi Disperpora Ngawi. Wiwin menyampaikan secara keseluruhan jumlah hotel di Ngawi bersama dengan homestay mencapai sekitar 24 unit hingga wilayah luar Ngawi. Semuanya kini telah penuh dipesan. Diperkirakan tiap kontingen daerah membawa sekitar 100 peserta. Di Jawa Timur terdapat 38 kabupaten kota. Imam Malik, RR Madiun, Kapuk.
0: Ribuan peserta mengikuti event Merdeka Run 2026 yang digelar Paguyuban Pawitan di Rogo berkolaborasi dengan Pemkab Ponorogo dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Laporan Eka Wulan.
9: Paguyuban Pawitan di Rogo, Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo bersama pemerintah Kabupaten Ponorogo menggelar event lari bertajuk Merdeka Run 2026 di kawasan Monumen Reok, Kecamatan Sampung, Ponorogo pada Sabtu 22 Agustus 2026. Tahun ini merupakan yang kedua kalinya Merdeka Run digelar dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta hari jadi ke-530 Kabupaten Ponorogo. Ketua Umum Pawitan di Rogo yang juga Sekretaris Kementerian Koordinator Sesmenko Bidang Perekonomian, Susi Wiono Mugiarso mengatakan jumlah peserta pada penyelenggaraan tahun ini dibatasi sekitar 5.000 peserta. Ditambah undangan 500 orang, total peserta yang hadir mencapai 5.500 orang. Pembatasan peserta tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas infrastruktur yang tersedia.
14: Ini event Merdeka Run Ponorogo 2026 ini sudah tahun kedua. Kita niatkan ini menjadi event tahunan terbesar di Ponorogo. Untuk 2026 ini, peserta yang kemarin memang hanya kita batasi 5.000 plus semua undangan jadi 5.500 karena mempertimbangkan kapasitas infrastrukturnya. Artinya apa? Animonya begitu luar biasa. Karena itu saya lapor ke beliau ini dengan Bupati, tahun depan kita targetkan insya Allah lebih besar, kita bangun dulu infrastrukturnya minimal 10.000 peserta.
9: Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita mengapresiasi penyelenggaraan Merdeka Run yang dinilai turut mendorong konsep sport tourism di daerah tersebut. Ia menyebut peserta Merdeka Run tidak hanya berasal dari Ponorogo. Sejumlah peserta datang dari berbagai daerah termasuk Surabaya, Bojonegoro, Malang, dan Bandung. Bahkan terdapat peserta dari Malaysia.
15: Ya, saya mau terima kasih banyak kepada Pawitan di Rogo yang sangat luar biasa dalam rangka Merdeka Run ini. Dan ini Merdeka Run ini termasuk spot tourism. Jadi ternyata dari Malaysia juga tadi hadir, terus juga dari Surabaya, Bojonegoro, Malang, tadi juga Bandung juga ada. Jadi lengkap banget hari ini, semuanya ngumpul di sini dalam rangka kemerdekaan, yaitu Merdeka Run juga. Nah, jadi terima kasih, semoga tahun depan bisa lebih banyak lagi.
9: Penyelenggaraan Merdeka Run itu menjadi upaya Pawitan di Rogo bersama Pemkab Ponorogo mengembangkan kegiatan olahraga sekaligus menarik peserta dari berbagai daerah untuk berwisata ke Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Perkuat sinergitas, Yonif 501 Bajra Yuda bersama Kodim 0803 Madiun menggelar media gathering. Laporan Dayus Warno.
7: Batalion Infanteri Yonif 501 Bajra Yuda bersama Kodim 0803 Madiun menggelar media gathering bersama puluhan insan pers, baik cetak maupun elektronik. Kegiatan berlangsung di Aula Asrama Yonif 501 Bajra Yuda Kostrat, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, pada Jumat 21 Agustus 2026. Mengusung tema bersama media, TNI Kuat Menjaga NKRI, di mana kegiatan ini bertujuan mempererat kemitraan strategis dalam memelihara keterbukaan informasi dan keutuhan bangsa. Komandan Yonif 501 Bajra Yuda Letkol Infantri I Gusti Bagus Prayuda menyampaikan apresiasi mendalam atas peran awak media yang konsisten menyajikan informasi akurat, berimbang, dan edukatif. Ia menegaskan bahwa pers merupakan jembatan penghubung utama antara TNI dan masyarakat, dan melalui pemberitaan yang objektif dan bertanggung jawab, masyarakat dapat mengetahui berbagai kegiatan pengabdian serta kontribusi TNI dalam menjaga kedaulatan negara, membantu pemerintah daerah, dan hadir dalam kegiatan sosial kemanusiaan.
16: Masih ini inisiasi yang bagus oleh abang saya dan tim menyampaikan via telepon. Kemarin 2 bulan atau 3 bulan yang lalu saya sudah mengumpulkan media, coba di tempat mengumpulin, nanti saya hadir dan disupport oleh.
7: Ia juga berharap kolaborasi ini dapat terus membangun kepercayaan publik, memperkuat nasionalisme, serta menjaga stabilitas keamanan di daerah demi mendukung Indonesia yang maju dan sejahtera. Senada dengan hal tersebut, Komandan Kodim 0803 Madiun, Letkol Infantri Inyoman Adi Saputra menekankan pentingnya peran pers dalam menyebarluaskan narasi positif dan konstruktif di wilayah Madiun Raya, di mana ia menyebut peran media sangat penting dalam membangun opini publik yang positif, sehingga harapannya media terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan berbagai kegiatan positif TNI, khususnya di wilayah kota dan Kabupaten Madiun, baik kegiatan teritorial, bakti sosial, maupun upaya menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
16: Daniel, Dekor Infantri Gusti Bagus Prida, yang kami hormati seluruh insan pes Madiun.
7: Selain itu, acara ini juga mempertegas komitmen bersama antara Satuan TNI di Madiun dan jurnalis untuk terus berkolaborasi secara profesional. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf mendorong pengembangan tiga sektor utama ekonomi kreatif di kawasan Pawitan di Rogo. Ketiganya adalah aktivasi desa kelurahan kreatif, kreatif hub, dan program kreatif by Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI menyebut jika pembangunan Monumen Reog di Kecamatan Sampung Ponorogo dapat dilanjutkan setelah ada perbaikan tata kelola dan evaluasi anggaran. PMI Jawa Timur menyebar bantuan truk tangki air bersih untuk belasan kabupaten terdampak krisis air bersih. Dengan demikian, berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Minggu 23 Agustus 2026. Simak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Adi Raswadi, selamat pagi.

sebaiknya Anda tahu. 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno melakukan pidato pertama kalinya usai kemerdekaan. Pidato itu disiarkan ke berbagai wilayah tanah air melalui radio. Dalam pidatonya, Bung Karno berpesan kepada rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan tentram. Lalu ia meminta rakyat memegang teguh disiplin dan berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Ya, mendengar dini hari tadi Minggu 23 Agustus 2026 pukul 1:45 waktu Indonesia Barat telah terjadi gempa dengan kekuatan magnitudo 2,8, lokasi di 8.89 lintang selatan sampai 110.66 bujur timur. Kilometer 93 km barat daya Pacitan, Jawa Timur, dengan kedalaman 29 km. BMG menyebut informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data yang diperoleh. Ya, pendengar, selamat pagi. Kita masih bersama-sama di Madun Pagi ini untuk hari Minggu 23 Agustus 2026. Selamat pagi saja untuk Anda yang sedang menikmati suasana hari libur hari Minggu. Banyak kampung-kampung yang hari ini menggelar jalan santai. Selamat jalan santai saja ya. Mudah-mudahan tetap bisa menjaga kerukunan bersama, karena ini juga akan memperkuat kita semuanya untuk bisa menjalani kehidupan yang semakin berat ini, benar ya. Asal bersatu ya, gak usah bercerai-berai ya, gak usah congkrah sama temennya Dewi ya. Baik pendengar, sampai nanti jam 7 ya, kita temani Anda semuanya dengan lagu-lagu bagus klasik dari Pro Satria di Madiun.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri, siap.
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral.

Iya, mendengar tadi pagi pukul 5 lewat 35 menit lewat 5 detik juga sudah terjadi gempa dengan magnitudo 2,8 di 5.69 lintang selatan dan 112.41 bujur timur, 140 km utara Tuban, Jawa Timur, dengan kedalaman 12 km. Informasi dari BMKG ini, pendengar, mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data yang diperoleh. Ya pendengar, nanti di jam 7 kita akan ajak Anda semuanya bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
2: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
0: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Pisra melaporkan.
3: Baik, terima kasih saudara-saudara. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya presentasi tentang situasi.
4: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan Karhutla di Kabupaten Kubu Raya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan Karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan Karhutla di Kalimantan Barat.
5: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kubu Raya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran, itu 50 unit, dan juga menambah personil, itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran, itu akan diindeksikan.
4: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan